0: 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljannah.
1: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM-PPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KEM-PPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
2: KEM-PPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal, yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei, sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KEM-PPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
1: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
3: Selain optimisme, apalagi yang kita punya? Barangkali yang perlu bisa pahami. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayat saya pikir ini, kita tidak berkomentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
1: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Putri Proklamator Muhammad Hatta, yaitu Gemala Hatta, mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
4: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
5: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta, mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus, dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan, Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
4: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke, ya, untuk kita betul-betul saling menghargai. Setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
5: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
6: Hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi inisiasi dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya itu saweran, karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik, kalau kita kuat duit aja kita nggak siap gitu.
5: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
7: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu dari salah satu sekolah staf presiden dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presiden

0: Kasih beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali, dan itu akan terjadinya di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua gak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua gak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman gak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
1: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas, Jainal Effendi, mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Sariful Alam.
4: 18 bulan. Daya tahannya 18 bulan.
5: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu, sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
4: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan, ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
5: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dahnil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
6: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi, supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi ibaratnya keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
5: Di sisi lain, pendengar, Wamen Dahlin selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar, dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kembali ke tanah air, di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya Rizky Multianata. Rizky.
7: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyesuaian dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Mukhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Mukhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan Mukhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di Embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Mukhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di embarkasi Balikpapan. Mukhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Mukhlis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan
8: mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB24 untuk embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105 ya, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB ya, jadwal JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
7: Ya, menurut Mukhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personel tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
9: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
10: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
11: Umur 14 tahun.
12: 14 tahun. Berangkat sendiri atau sama keluarga?
11: Saya berenam.
9: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
13: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, ke saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang sih mas.
12: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
13: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas ya, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas, tertata rapi semuanya seperti itu.
9: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Laporan khusus.
2: Hari ini Pemerintah Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
2: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
3: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer-freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
4: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
3: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Tetapi ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
5: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sudah membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dan Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana Dan kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
3: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
1: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri gitu Mas, menurut saya Mas.
6: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
7: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis sepenuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 712.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas tadi kita sudah menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Pukul 9.37 menit waktu Indonesia Timur, pendengar dalam ruang layanan masyarakat, ada beberapa informasi yang akan dihadirkan hingga nanti kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Di edisi hari ini, hari Kamis 21 Mei 2026.

0: Jika Anda ingin meningkatkan kualitas diri dan membuka peluang baru dalam perjalanan karir yang profesional, maka program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua hadir sebagai solusi tepat. Didukung para profesor berpengalaman dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, Anda akan dibekali ilmu dan keterampilan terbaik. Bergabunglah bersama program Magister Pendidikan Agama Islam atau Magister Hukum Keluarga Islam. Pendaftaran mulai 6 April sampai 8 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkap, silakan datang ke kampus di Buperwaena, Kota Jayapura atau WA ke nomor 0813-4094-8094. Jadilah bagian dari perubahan menuju Papua yang lebih maju dan berdaya saing. Program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua, melangkah lebih tinggi, membangun negeri.
1: Pendengar Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 9.43 menit waktu Indonesia Timur. Tuh, iya, pendengar, saya mohon perhatiannya untuk beberapa informasi pengumuman dalam ruang layanan masyarakat yang saya awali dengan informasi orang hilang. Pendengar telah meninggalkan rumah seorang ibu bernama William Yewi, usia 66 tahun pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur dengan ciri-ciri rambut ikal pendek, warna putih, warna kulit sawo matang, tinggi badan kurang lebih 170 cm dengan postur badan kurus. Sampai sekarang belum kembali ke rumah yang beralamat di Kamkei, Kecamatan Mipura. Bagi pendengar Anda yang mengetahui atau bertemu ibu yang dimaksud, dapat menghubungi keluarga anak Laurina Yewi yang beralamat di Kamkei, Kecamatan Abipura dengan nomor HP 0813-5770-5402. Pengumuman selanjutnya berasal dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026-2027 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Santo Thomas Aukinas Jayapura. Ditujukan kepada lulusan SMA SMK atau sederajat, isi pengumuman, Stiper Santo Thomas Aquinas Jayapura saat ini telah membuka pendaftaran dan penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 untuk program studi agroteknologi, agribisnis, peternakan, dan aquaculture. Pendaftaran gelombang kedua dibuka dari tanggal 10-1 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Pendaftaran gelombang ketiga dibuka tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juni 2026. Pendaftaran gelombang keempat dibuka dari tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Syarat-syarat pendaftaran sebagai berikut: fotokopi ijazah terakhir dilegalisir, fotokopi raport kelas 12 semester 5 dan 6, fotokopi kartu tanda penduduk KTP, fotokopi karpek untuk pegawai, fotokopi kartu keluarga KK, surat keterangan lulus SKL bagi yang belum menerima ijazah, fotokopi ijazah program diploma yang dilegalisir, surat tugas belajar atau izin belajar dari pimpinan tempat bekerja, surat keterangan pindah dari calon mahasiswa pindahan, pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 3 lembar. Sekretariat Pendaftaran Kampus Stiper Santo Thomas Aquinas Jayapura, Jalan Akuatan Kemiri 1 Sentani. Info lebih lanjut dapat menghubungi panitia penerimaan melalui nomor WhatsApp 0822-3853-7602 dan 0812-4806-7755 atau melalui email stiper14301@stiperstar.ac.id dan website www.stiperstar.ac.id /pendaftaran. Demikian pemberitahuan ini disampaikan atas perhatian yang diucapkan. Terima kasih. Pengumuman yang terakhir berasal dari Penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 Sekolah Menengah Kejuruan 1 Teknologi Rekayasa Sentani Jayapura. Pengambilan formulir dimulai tanggal 2 sampai 10 Juni 2026. Pengambilan formulir dan verifikasi pendaftaran 10 sampai 13 Juni 2026. Tes kejuruan bakat dan minat seleksi 17 Juni 2026. Tes akademik matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Pengumuman hasil tes 22 Juni 2026. Pendaftaran ulang dan pengambilan blanko biodata bagi yang nyatakan lulus tanggal 22 Juni sampai dengan 24 Juni 2026. Konsentrasi keahlian yang dibuka, konsentrasi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan DPIB, konsentrasi keahlian konstruksi dan perumahan, konsentrasi keahlian teknik kendaraan ringan, konsentrasi keahlian teknik sepeda motor, konsentrasi keahlian teknik pengalasan, konsentrasi keahlian teknik audio video, konsentrasi keahlian teknik elektronika industri, konsentrasi keahlian teknik instalasi tenaga listrik, konsentrasi keahlian teknik komputer dan jaringan TKJ. Keterangan lebih lanjut dapat ditanyakan pada Sekretariat SMK Negeri 1 Teknologi dan Rekayasa Sentani pada jam kerja pukul 0.30, 07.30 sampai dengan 15 setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Demikian pendengar, beberapa informasi dalam ruang layanan masyarakat sudah menghantarkan kita di pukul 9.48 waktu Indonesia Timur. Pendengar, nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur, pendengar akan ikuti bersama, yaitu Kita Indonesia dalam GMP Gerakan Membangun Papua dengan topik pengentasan masalah stunting menuju generasi emas Boven Digul yang sehat. Nanti dipandu langsung oleh rekan Yohanes De Golden dengan narasumber ada Kabid Kesmas, ada juga PLT Baperinda Kabupaten Boven Digul, ada PLT Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digul, dan juga ada Kabinsa Koramil 171103 TM Kampung Sukango Distrik Mandobo di Boven Digul. Nanti tepat di pukul 10 pendengar bisa ikuti Gerakan Membangun Papua dari Boven Digul. Baik, selamat pagi dan tetap semangat dalam beraktivitas di hari Kamis 21 Mei 2026.

0: Baik, pendengar di mana saat ini berada, Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di suasana pagi hari Anda. Pendengar, kita akan ikuti bersama Gerakan Membangun Papua, Gerakan Membangun Papua Korwil 1 dengan topik pengentasan masalah stunting menuju generasi emas Movendigul yang sehat, dipandu oleh rekan Yohanes Golden langsung dari RRI Movendigul. Baik pendengar, di mana saat ini berada, selamat pagi, selamat mengikuti, dan tentunya di pagi ini juga saya Weli yang sudah temani dan juga menyemarakkan nuansa aktivitas Anda dari pagi hari ini. Saya pamit dari ruang dengar Anda, dan nanti kebersamaan selanjutnya dari rekan Siti Rahmawati. Selamat pagi, selamat mengikuti.
1: Kabupaten Movendigul, Pak Prengki, bagaimana kabar di pagi hari ini?
2: Siap, kabar baik.
1: Luar biasa ya. Nah, untuk di dinas sendiri bagaimana hari ini kegiatan aktivitas di sana?
2: Ya, kegiatan seperti biasa, dinas keluarga berencana, karena dinas pendamping yang lebih berorientasi pada komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat. Itu perpanjangan tangan dari dinas kesehatan, ada dinas sosial, dinas PPKB, pemberdayaan perempuan, dan kami bagian dari itu, sehingga terus menggerakkan orientasi programnya pada komunikasi, informasi, dan edukasi. Lalu kalau lebih teknisnya, hari ini saya senang karena hari ini kita mengangkat tema pengentasan masalah stunting menuju generasi emas Movendigul yang sehat. Jadi ada sinkron dengan program Kementerian BKKBN Republik Indonesia, yaitu program Bangga Kencana yang isinya membangun keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Kira itu sinkron.
1: Berarti sinkron ya.
2: Ini luar biasa, RRI mengangkat tema yang sangat baik.
1: Oke, baik, terima kasih ya. Pak Prengki, kita ke PLT Baperindah Kabupaten Movendigul, Bapak Antonius Timbiri, bagaimana kabar di pagi hari ini, Pak?
3: Puji Tuhan, baik. Kami dari Baperindah Kabupaten Movendigul sesuai tanggung jawab yang diberikan, terutama dalam

0: dalam rangka tema kita pada pagi hari ini sesuai dengan tusi kita, bagaimana merencanakan skenario atau strategi perencanaan untuk pengentasan stunting di Kabupaten Movendigul. Itu sudah bagian dari tusi kita yang selama ini, dan juga bagaimana sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan yang menjadi dasar acuan dalam implementasi yang dilakukan oleh teman-teman dari OPD teknis, terutama dalam rangka penanganan stunting di Kabupaten Movendigul, kira-kira itu.
1: Oke. Pada prinsipnya ya siap untuk bekerja bersama ya.
0: Sangat.
1: Oke, luar biasa. Ya. Dan kita ke Bapak Asuh ini dari Koramil ya.
2: Iya.
1: Kodim 1711 Movendigul 03 ya, Tanah Merah ya. Iya. Nah, Pak, bagaimana kabar pagi hari ini Bapak Babinsa kita ya dari Kampung Sokanggo, Bapak Sirtu Laurentius Digo Guru ini sendiri, bagaimana kabar pagi hari ini?
2: Puji Tuhan, kabar pagi hari ini sangat baik. Semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, kami bersyukur kami diundang untuk bersama-sama dengan teman-teman di dialog. Semoga apa yang kita dialog ini dapat bermanfaat guna untuk khususnya untuk yang kita berbicara tentang anak-anak stunting.
1: Oke, baik. Pendengar RRI di mana saja Anda berada, dan terlebih khusus para pendengar RRI Korwil Nusantara 1 Wijayapura, RRI Jayapura sendiri, Wamena, Nabire, Serui, Biak dan Merauke. Kita langsung saja ke poin kita, bahwa pengentasan masalah stunting menuju gerakan generasi emas Movendigul yang sehat ini menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya di Kabupaten Movendigul. Kita ke Kabid Kesmas Kabupaten Movendigul sendiri. Tentunya masyarakat kita ingin mengetahui sumber data valid terkait dengan angka stunting yang ada di Kabupaten Movendigul ini sudah seperti apa data akuratnya terkait dengan jumlah stunting yang ada di Kabupaten Movendigul. Silakan, Bu.
3: Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kami dari Dinas Kesehatan terkait dengan data stunting yang ada. Tentunya setiap tahun bervariasi. Karena kalau kita melihat data real, bahwa ini berdasarkan dengan partisipasi masyarakat yang tentunya sangat diharapkan dalam menggunakan fasilitas layanan seperti posyandu, sehingga setiap tahun kita bisa mendapatkan data real dalam menentukan angka stunting. Tentunya kita untuk di Kabupaten Movendigul dari tahun ke tahun sangat bervariasi, karena dalam presentase stunting ini adalah merupakan presentase berdasarkan kehadiran, jadi tidak berdasarkan sasaran, sehingga kenapa dia sangat bervariasi presentasenya. Jadi ketika dalam presentase ini tentunya kalau kita melihat bahwa dari tahun 2023 ya, saya ambil dari tahun 2023, kita Movendigul adalah 25,5%, kemudian 2024 25,8, dan 2025 yaitu 28,11. Jadi tentunya ini angka ini memang sangat bervariasi dalam presentasinya. Tetapi kalau kita melihat dalam jumlah kasus, tentunya kita mengalami penurunan. Jadi dari tahun, kalau tahun 2025 itu ada 646 kasus dengan presentasi 28,1, sampai dengan Februari tahun 2026 yaitu kita adalah 27%, itu jumlah kasus 628. Tetapi secara presentasi ini yang tadi saya sampaikan bahwa ini berdasarkan kehadiran masyarakat atau membawa anak-anak di posyandu, sehingga ini memang sangat bervariasi. Ketika masyarakat tidak antusias untuk memanfaatkan layanan posyandu yang ada, tentunya ini kita menjadi kendala dalam menentukan turun naiknya angka stunting ini. Mungkin itu terkait dengan data real yang ada di kabupaten.
1: Baik, Bu, kalau kita menyimak terkait dengan masalah data, dia turunnya tidak terlalu signifikan ya, tapi hanya turun sedikit saja dari 28 tadi yang 2025 menjadi 27. Nah ini sebenarnya apa yang membuat angka-angka kasus stunting ini tidak serta-merta, karena kan ini kerja bersama, kolaborasi dari setiap OPD yang ada untuk bahu-membahu menuntaskan masalah stunting di Bu Pendigul. Dan saat ini karena dari masalah stunting dan juga kemiskinan masyarakat, hijin sanitasi juga, ini akhirnya Bu Pendigul juga masuk menjadi bagian dari 30 besar kabupaten kota yang sudah dikategorikan daerah tertinggal kita. Nah ini sebenarnya apa pokok permasalahan utama ini sehingga kita tidak pernah turun-turun sekali, tapi ini masih bertahan saja ini kalau kita melihat. Silakan.
3: Ya, terima kasih. Terkait dengan permasalahan stunting ada di Kabupaten Bu Pendigul, tentunya kami dari Dinas Kesehatan dalam penanganan ini adalah di gizi spesifik. Jadi untuk Dinas Kesehatan dalam pelayanan ini kan terkait dengan kolaborasi dalam penurunan stunting ini, untuk Dinas Kesehatan tentunya kami punya pelayanan ini sudah semaksimal mungkin. Tetapi semaksimal mungkin itu kami hanya bisa memberikan sumbangsi sebanyak 30%. Sedangkan lintas sektoral ini banyak, jadi harus dari yaitu gizi intervensi gizi sensitif ini harus menyumbang 70%. Sementara kalau kita mau melihat memang keadaan di lapangan, ya berdasarkan kegiatan-kegiatan kami di lokus stunting yang sudah ditentukan bersama-sama, tentunya kami melihat memang banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kita temukan. Jadi selain yang pertama adalah tentunya masalah geografis, kemudian sarana kami, ya tentunya dari 112 kampung ini petugas kami dia rata-rata ada di ibu kota kecamatan. Jadi tentunya dari 112 kampung ini petugas ada di 20 distrik yang ada. Kemudian sistem mobile setiap bulan mereka pelayanan ke kampung-kampung. Kemudian kalau kita melihat bahwa permasalahan utama, ya tentunya ini yang kami melihat bahwa memang lintas sektoral belum berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Seperti yang tadi kami sampaikan bahwa kami Dinas Kesehatan semampu-mampunya kami, kami hanya bisa menjawab itu 30%. Sementara kolaborasi untuk OPD-OPD terkait ini ada 70% di OPD terkait. Mungkin itu.
1: Oke, baik. Jadi ini menjadi satu catatan bahwa di Kabupaten Bu Pendigul ini belum sepenuhnya ya untuk berkolaborasi baik untuk mengentaskan masalah stunting itu sendiri. Nah kita ke bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Bu Pendigul, bahwa tadi ini sudah menjadi satu sinkron yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan sendiri bahwa ada program Bangga Kencana. Nah Pak Franky, terkait dengan masalah yang tadi disampaikan oleh pihak Kesmas Kabupaten Bu Pendigul, Bapak selaku bidang yang mengkomunikasikan dan mensosialisasikan masalah stunting itu sendiri, sejauh ini sih apa yang sudah dilakukan sehingga masyarakat kita ini sadar dan memang mereka wajib hadir? Karena tadi dijelaskan sudah tidak melaksanakan di sasaran langsung. Nah ini kira-kira bagaimana nih Pak? Silakan.
4: Oke, baik. Terkait dengan program Dinas Pendidikan Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka pengentasan masalah stunting, jadi itu sebenarnya saya melihat bahwa sasaran tembak kita ini harus disatukan persepsinya terus sasaran tembak. Nah, sasaran tembak dalam kaitan dengan stunting ini, kita tahu stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Nah, sasaran tembak kita adalah ibu hamil maupun anak dalam 1000 hari kehidupan itu harus wajib hukumnya oleh pemerintah dan semua stakeholder untuk memberikan kolaborasi yang baik dan memastikan pada 1000 hari kehidupan yang pertama itu wajib mendapat pelayanan. Nah, sasaran tembak ini yang kalau dia meleset, maka kemudian menimbulkan dampak itu masih ada. Apalagi tadi kita dengar ada 28, 26, 27% kita berputar di angka 20-an itu ya. Artinya masih tinggi kalau 14 atau 5% yang ditargetkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan itu masih jauh. Dan ini sebenarnya harus ada paparan angka kemiskinan. Karena angka kemiskinan di kabupaten ini itu akan memberikan kontribusi besar terhadap baik atau buruknya situasi stunting di kabupaten ini. Nah itu saya masukkan sedikit dari untuk kapan hari nanti dinas yang terkait statistika sosial dihadirkan. Itu sasaran tembak itu harus menjadi perhatian bersama. Lalu kemudian hal yang terpenting adalah golden egg atau periode emas itu perlu diperhatikan. Jadi periode dalam kandungan itu 270 hari atau 9 bulan itu kita harus paham benar itu. Jadi jangan terlewat masa-masa itu. Bupatinya, Bapeda ada di sini, semua dinas teknis yang terkait jangan terlewatkan. Lalu kita tetap mengawal setelah kelahiran sampai 2 tahun. Itu menjadi periode emas yang tidak boleh terlewatkan. Terlewatkan dari situ maka kita akan berbicara tentang stunting sampai kapanpun tidak akan tuntas. Sudah itu sasaran tembak itu. Di tentara itu berapa besar peluru yang dikeluarkan tidak akan meleset semua, nggak perlu sasaran tembaknya sudah kena, jadi tidak bisa kita eksekusi. Itu saya kira. Lalu dinas pengendalian penduduk, apa yang sudah kalian buat? Pertanyaannya tadi Pak Agus. Jadi berdasarkan sasaran tembak maka dinas pengendalian penduduk itu dia lebih pada pengendalian keluarga. Jadi memastikan posisi keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten Bovendigul ini terpenuhi dari kondisi ekonominya, kondisi kesehatannya, status kependudukannya, kemudian keamanannya, dan juga kondisi keseimbangan dari keluarga-keluarga ini bisa bertahan hidup dan bisa menikmati kehidupan sehari-harinya dengan baik, menikmati rekreasi, menikmati situasi yang nyaman. Itu kita memastikan itu. Lalu apabila terdapat hal-hal yang kemudian antara dasoin dan desolen, antara harapan dan kenyataan itu tidak match, maka dinas pengendalian penduduk punya program pangka kencana yang di dalamnya bagaimana pengendalian penduduk. Jadi ada di situ ada program misalnya tadi ya, GATI itu gerakan ayah teladan Indonesia. Ada Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak. Lalu kemudian ada UPPK, upaya peningkatan pendapatan keluarga akseptor terkait dengan ekonomi. Lalu ada bina keluarga balita, bina keluarga remaja. Nah, itu bagian-bagian itu kemudian bisa memberikan kontribusi. Jadi kita melakukan pendekatan-pendekatan berbasis keluarga ya, mulai dari bumil, bayi, balita, dari keluarga, memastikan agar tadi macam di dinas kesehatan misalnya kalian punya jadwal posyandu harus jalan, kalau tidak jalan masalahmu apa? Oh ternyata jauh jaraknya, ini harus dikomunikasikan dengan dinas terkait. Atau misalnya lebih fokus ke kebun, jadi tidak ada jadwal untuk kegiatan itu, jadi edukasi harus terus dilakukan. Atau misalnya mereka tidak merasa kalau anaknya stunting, nah itu juga masalah. Ini kami kemarin dapat satu kasus, ada petugas kita yang turun, kita lihat ada anak yang dengan kategori stunting, tapi karena orang tuanya itu ASN, jadi orang tuanya tidak mau kalau anaknya itu disampaikan stunting gitu. Ini bayangkan, ada orang tua ASN yang dia tidak mau anaknya dibilang stunting, bagaimana dengan masyarakat yang bukan ASN? Nah itu artinya, dan dalam kota ini, dalam distrik ini, artinya kami punya 112 kampung, 20 distrik, dengan kurang lebih 6-7 juta penduduk, dan ini yang menjadi apa masalah yang perlu kita lihat bersama. Saya kira itu gambaran yang saya sampaikan dulu.
1: Baik,
4: demikian.
1: Sangat luar biasa pemaparannya ini, sangat, dan saya sependapat bahwa kita harus tepat sasaran. 1000 hari pertama ini yang harus dituntaskan sehingga tidak ada lagi muncul stunting dan tingkatnya masih di level 20 hingga saat ini. Kita langsung saja ke perencanaan ini, ke Mbak Perinda. Nah, Pak Anton, kalau kita melihat bahwa ini semua itu ada di perencanaan, bagaimana strategi perencanaan yang dilakukan oleh Mbak Perinda setelah kita mendengarkan informasi dan yang disampaikan baik itu dari Kesma sendiri, baik itu dari pengendalian penduduk dan KB. Nah, ini setelah mendapatkan konsep-konsep seperti ini, kira-kira bagaimana dalam proses penyusunan perencanaan? Silakan, Pak.
0: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang kami hormati, persepsi perencanaan dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Bovendigul, ada beberapa langkah yang kami lakukan. Yang pertama itu, pada kesempatan ini dapat saya sampaikan secara umum bahwa stunting itu merupakan isu strategi pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bovendigul. Yang berikut, stunting tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga kemiskinan pendidikan, sanitasi, dan ketahanan pangan. Pemerintah daerah menempatkan penurunan stunting sebagai prioritas pembangunan dalam dokumen perencanaan kabupaten, dalam hal ini dokumen RPJMD Kabupaten Bovendigul periode 2025-2029, serta dokumen sinkronisasi antara dokumen perencanaan kabupaten dan juga provinsi dan juga dokumen RPJMN rencana pembangunan jangka menengah nasional yang juga merupakan bagian dari astacita prioritas nasional terutama masalah penanganan stunting di Kabupaten Bovendigul. Kondisi saat ini terkait dengan persepsi perencanaan, yang pertama mungkin tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan, yang pertama terkait dengan faktor geografis. Itu menurut kacamata perencanaan yang kami lihat, terutama konektivitas dari keterjangkauan wilayah yang sangat luas dan juga 20 distrik, ini juga mempengaruhi. Kemudian yang berikut itu keterbatasan pelayanan di beberapa daerah terpencil termasuk kampung. Kemudian ada juga ketahanan ekonomi keluarga yang masih rendah, masih terdapat keterbatasan air bersih dan sanitasi dasar yang menjadi pelayanan dasar, kira-kira seperti itu. Nah, kita bicara keterkaitan antara penanganan stunting ini dengan visi misi RPJMD Kabupaten Bovendigul, karena mungkin kita lebih fokus pada perencanaan, sehingga dapat kami sampaikan bahwa untuk mewujudkan masyarakat Bovendigul yang mandiri dan sejahtera, itu salah satu komponen yang termuat. Yang berikut adalah kualitas SDM melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan. Yang berikut itu pembangunan berbasis kampung dan pemberdayaan masyarakat lokal. Kemudian ada juga pemerataan pelayanan dasar di wilayah hingga terpencil, daerah-daerah terpencil. Nah, dalam perspektif perencanaan permasalahan stunting, yang paling penting adalah masih adanya keluarga miskin dengan akses pangan bergizi yang terbatas. Kemudian kekurangan pemahaman pola asuh dan gizi keluarga. Yang berikut, keterbatasan layanan kesehatan ibu dan anak, dan juga belum optimalnya integrasi data keluarga risiko stunting. Permasalahan yang kami rumuskan dalam perspektif perencanaan itu, kemiskinan masih rendah dan daya beli masyarakat menurun. Ketika kita bicara akar permasalahan, ini sudah masuk dalam isu strategi dan permasalahan dalam dokumen RPJMD. Stunting ini kan merupakan program prioritas nasional yang juga wajib kami lakukan, baik dari kabupaten yang mendukung prioritas provinsi dan juga prioritas pusat. Kemudian arah perencanaan penurunan stunting ke depan menurut versi perencanaan, yang pertama itu pendekatan berbasis keluarga dan kampung. Yang berikut, fokus pada prioritas dan keluarga risiko stunting, intervensi terpadu lintas OPD. Mungkin tadi sudah disampaikan juga. Yang berikut, penguatan peran listrik, kampung, PKK, kader, dan tokoh masyarakat. Itu kira-kira yang kami sampaikan. Yang berikut, strategi perencanaan daerah secara keseluruhan, penanganan intervensi gizi spesifik dan sensitif, peningkatan akses air bersih dan sanitasi, pemberdayaan ekonomi keluarga dan juga ketahanan pangan lokal, penguatan edukasi kesehatan ibu dan anak. Nah, yang berikut juga peran strategi dari kami Bapenda Kabupaten Bovendigul dalam mendukung stunting, yang akan kami lakukan yang terkait dengan penurunan stunting ini bagian dari bagaimana mengintegrasikan dan program OPD dalam dokumen perencanaan tahunan. Jadi tadi RPJMD itu kita bicara dokumen perencanaan 5 tahunan. Jadi coba kita integrasikan dalam kolaborasi OPD teknis yang terutama lokus penanganan stunting untuk program-programnya dituangkan di program tahunan sebagai rutinitas dalam implementasi dalam rangka penurunan stunting di Kabupaten Bovendigul. Ya, tadi kita bicara kolaborasi. Jadi dalam rangka penanganan stunting ini kan bukan satu OPD saja yang melakukan penanganan stunting, sehingga dia bersifat kolaboratif. Mungkin kami dari Bapenda selaku leading sektor perencanaan mengakomodir terutama dalam rangka program dan kegiatan yang kami coba implementasikan di dokumen perencanaan dari OPD-OPD teknis yang khusus menangani masalah stunting.
1: Baik Pak Anton, ya. Ini sangat menarik bahwa perencanaan dengan dinas-dinas teknis ini memang yang harus menjadi prioritas nantinya. Nah, ini bagaimana langkah yang akan dilakukan oleh Bapenda sendiri sehingga mengintervensi, karena masalah stunting ini kalau kita melihat datanya masih di level 20-an yang memang harus kita turun ya Bu ya, ke 14 yang menjadi skala nasional. Tetapi sebelum Pak Anton menjawab, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada, dan lebih khusus untuk para pendengar yang ada di Korwil Nusantara 1, di hari ini kita masih dalam bincang-bincang kita terkait dengan gerakan membangun Papua, pengentasan masalah stunting menuju generasi emas Bovendigul yang sehat. Tadi Pak Anton, kita berbicara masalah perencanaan ini memang sudah sangat bagus, tapi bagaimana implementasi dan intervensi dari Baperinda sendiri, sehingga dinas-dinas teknis yang memang mempunyai andil di dalam pelaksanaan pengentasan masalah stunting ini bisa menuntaskan masalah stunting di Bawah Vendigul. Apa yang disampaikan Pak Pring, kita di bawah harus dimulai dari 1000 hari, mulai dari ibu hamil itu sendiri, sehingga masalah-masalah ini bisa dituntaskan. Nah ini setelah mendapat data-data seperti ini, apa yang memang akan dilakukan oleh perencanaan itu sendiri, Pak Peda sendiri? Silakan, Pak.
0: Baik, terima kasih. Terkait dengan intervensi kami dalam rangka penurunan stunting di kabupaten, yang pertama itu kami mengintegrasikan program terutama sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Bapeda sebagai leading sektor perencanaan, di mana terdapat beberapa bidang koordinasi yang langsung berkoordinasi dengan OPD teknis, terutama berkaitan dengan stunting. Sesuai dengan tanggung jawab kami di Baperinda adalah bidang ekonomi, sosial dan budaya yang menangani masalah stunting, sehingga berdasarkan tugas tersebut kami melakukan fungsi koordinasi dalam rangka meluruskan program yang berkaitan dengan stunting, terutama di OPD teknis dalam rangka penyusunan program dan juga penganggaran. Nah itu menjadi rutinitas, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa prioritas stunting menjadi prioritas satu nasional, tertuang dalam astrocita presiden kita yang sekarang. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, itu menjadi kewajiban dan juga bagian juga dari porsi penganggaran yang merupakan prioritas. Sehingga terutama dalam rangka implementasi, selain program kita coba dorong, kita dorong juga dengan dengan sejumlah anggaran. Dan ada beberapa di 2026 ada beberapa OPD yang lokus stunting ini sekitar 11 di data kami ada 11, dan itu kami dorong dari dalam rangka penurunan stunting di kabupaten. Ada berbagai sumber dana yang kami dorong terutama dalam rangka mendukung program dan kegiatan, terutama di Otsus kita lokus pada dana spesifik grant, lokus pada penanganan stunting atau juga komponen bagian dari kesehatan. Juga ada DAU yang coba kami dorong, itu menjadi rutinitas tahunan yang sudah kami programkan, dan di tahun ini ada, dan ke depan di 2027 ini sementara dalam tahapan perencanaan, baik penganggaran dari sumber dana DAU maupun OTSUS itu sendiri yang kategori dalam spesifik grant, ya, dia spesifik. Siap. Seperti itu. Itu kira-kira yang kita lakukan sebagai bagian dari tanggung jawab kami dalam rangka mendukung penurunan stunting di Kabupaten Vendigul dalam rangka menggapai mimpi Indonesia Emas di 2045 nanti. Betul. Dan ini sesuai dengan dokumen perencanaan kita, dokumen RPJPD, dokumen rencana pembangunan jangka panjang. Mimpi ini sudah tertuang dalam dokumen itu, 2025-2041 kalau tidak salah, itu dokumen rencana jangka panjang.
1: Baik Pak Anton, terima kasih. Dan memang yang sangat penting itu adalah intervensi langsung ya, ke setiap OPD tadi, sehingga ya, masalah stunting ini kita harus segera tuntaskan ya, karena angkanya untuk Bawah Vendigul masih main di angka 20 ya, tidak ada turunnya ke apa yang menjadi skala nasional. Nah ini sangat menarik juga bahwa hari ini kita membahas dan juga yang berkaitan langsung di lapangan ini ada semua ya. Ini kita ke Bapak Asuh ini dari pihak TNI juga hadir. Nah, apa progres yang sudah dilakukan? Karena tadi dari Baperinda menjelaskan di sana juga ada hak asuhnya. Nah, ini kira-kira seperti apa sih sejauh ini progres yang dilakukan oleh dari pihak TNI sebagai bapak asuh terhadap anak-anak stunting kita? Nah, ini apa saja kendala, apa yang menjadi persoalan di lapangan sehingga angka stunting ini masih saja berkisar di 20, tidak turun yang diharapkan oleh nasional itu? Silakan.
2: Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya sebagai ya katakan Bapak Asu ya, karena saya sebagai Babinsa dalam satu wilayah, satu kampung, di mana kampung perkotaan di kampung Sukanggo. Ya kebetulan saya lebih fokus ke kampung ya, ke kampung karena punya tugas datang.

0: Nah, ini sangat menarik ya bahwa hari ini masyarakat kita juga menanyakan sejauh mana sih kolaborasi yang sudah dibangun, karena stunting kita ini masih tetap stagnan. Tapi sebelum itu Ibu jawab dulu terkait dengan masalah kesehatan itu tadi, silakan Bu.
1: Baik, terima kasih. Terkait dengan kami dari Dinas Kesehatan tentunya mempunyai program yang sangat banyak terkait dengan penanganan-penanganan, tetapi khusus untuk pengentasan terkait dengan stunting ada di Kabupaten Bopendigul. Tentunya kita melihat bahwa sasaran stunting ini kan sebenarnya mulai dari anak remaja. Jadi remaja, kemudian tentunya kami dari Dinas Kesehatan untuk remaja putri ini kami melakukan program-program, yaitu pemberian sulfapirosis atau tablet tambah darah yang kerjasama ke sekolah-sekolah. Itu kami sudah melakukan, bagaimana kita mempersiapkan kita punya remaja ini, terutama remaja putri, supaya kelak ketika dia menjadi seorang ibu, dia sudah dalam kondisi yang sehat. Kemudian terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu, tentunya ini sangat-sangat kami prioritaskan, karena kita melihat bahwa sasaran ini tentunya dari 1000 hari pertama kehidupan ini adalah seorang ibu. Jadi mulai pada saat hamil, ini tentunya kami memang selalu mengedukasi. Jadi adalah edukasi ini tentunya bagaimana seorang ibu ini memang betul-betul diharapkan bahwa pada saat hamil betul-betul rajin memeriksakan diri kepada petugas kesehatan yang ada. Kalau kita melihat bahwa tentunya petugas kami sangat aktif dalam ini. Jadi kami berharap bahwa setiap ibu hamil ini kan diharapkan bahwa minimal dia harus memeriksakan diri 6 kali. Karena indikator kesehatan ibu itu adalah sampai 6 kali. Jadi di mana trimester pertama, yaitu 0 sampai 12 minggu ini harus diperiksa oleh seorang dokter dan di USG. Ini juga menjadi kami menjadi salah satu kendala karena keterbatasan juga dokter di daerah-daerah. Tapi kalau khusus dalam Tanah Merah, saya pikir tidak ada masalah karena dokter kita cukup, kemudian alat kita ada. Nah, kemudian setelah itu diharapkan rutin setiap bulan. Jadi ketika di pemeriksaan tentunya ini kan ada pemeriksaan yang lengkap dilakukan bagi seorang ibu hamil, mulai dari pemeriksaan HBC, lab semua. Kemudian kalaupun kita menemukan seorang ibu yang kurus atau kekurangan energi kronik, tentunya ini kami dari Dinas Kesehatan lewat puskesmas ini kita intervensi lewat pemberian makanan pemulihan yang sumber dananya ada dalam dana puskesmas. Kemudian diharapkan bahwa setelah ibu hamil, diharapkan bahwa mau melahirkan, diharapkan bahwa dia melahirkan di fasilitas kesehatan yang ada. Jadi itulah harapan kita supaya ketika ada kendala-kendala itu bisa ditangani secepatnya. Nah, jadi setelah hamil itu pun banyak program yang kami lakukan di situ. Jadi kami inovasi-inovasinya adalah pemberian paket persalinan, jadi mengedukasi supaya ibu-ibu ini rajin datang. Bahkan untuk merujuk pasien pun ibu-ibu hamil untuk ini kami pun sediakan rumah tunggu di rumah sakit. Jadi diharapkan bahwa tidak ada kendala lagi bahwa kami tidak punya tempat dan lain sebagainya ketika mengalami kendala. Jadi harapan kita bahwa mulai dari remaja putri, ibu hamil ini betul-betul maksimal, kemudian melahirkan pun harus di sarana kesehatan yang ada, itu sudah disampaikan. Kemudian setelah anak lahir itu pun ada program-program, kami juga sudah menyiapkan bahan kontanya, yaitu paket bayi. Jadi di mana setiap ibu-ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan itu diberikan paket persalinan, supaya ini merupakan inovasi kita daerah, supaya mereka terpicu supaya melahirkan di petugas, karena di dalam itu kita berharap bahwa semua program bisa dijalankan bagi anak-anak ini sehingga tidak terkendala. Umpamanya kita dapatkan harus memberikan imunisasi awal, diberikan ASI dan lain sebagainya. Itu edukasi kita. Dan setelah itu kami masih mempunyai program bahwa setiap bayi yang baru lahir setelah kembali wajib memeriksakan diri ke petugas kesehatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit sebanyak 4 kali. Dilanjutkan dengan masa nipas, itu pun harus dipantau. Jadi secara berkesinambungan ini kami punya program.

0: memang sudah sampai di situ. Kemudian bagaimana setelah dia ini wajib melakukan pemantauan tumbuh kembang anak di posyandu. Jadi ini yang harus kita memang betul-betul seperti ini yang kita mengalami kendala banyak seperti yang tadi saya sampaikan. Kenapa masalah persentase ini kita turun naik? Karena keaktifan masyarakat ke posyandu ini tentunya melakukan juga ini bermasalah, terutama di distrik-distrik lain. Mohon maaf, karena kalau setelah kami kaji lewat lokus tantinya, kita sudah tentukan bersama, terutama di Sokango yang Bapak bina ini, kita melihat bahwa ternyata memang bukan penduduk Mandobo yang ada sana, tetapi itu adalah penduduk yang dari distrik luar kebetulan yang lalu-lalu pergi ke posyandu itu mengatakan bahwa kami tinggal di Sokango. Tetapi setelah kami turun intervensi di lokus ini, kami menemukan fakta bahwa memang ini permasalahan, masalah penduduk juga menjadi masalah utama kita di Kabupaten Bopendigul, di mana permasalahan-permasalahan karena memang banyak ibu-ibu yang dari distrik tinggal di kabupaten dengan alasan bahwa mendampingi anak-anak sekolah. Jadi ini permasalahan ini bahwa memang permasalahan stunting ini kalau kita melihat benang merahnya tadi adalah salah satu kemiskinan, tetapi kalau kita juga salah satunya yang kami temukan di lapangan setelah kami intervensi turun bahwa dari kesehatan ini intervensinya cukup banyak. Jadi selain kami memberikan inovasi-inovasi pelayanan, tetapi juga ada pemberian makanan, ya. Pemberian makanan ini baik itu di posyandu itu kami memberikan PMT penyuluhan. Kemudian di intervensi PMT pemulihan ketiga anak-anak ini bermasalah dengan gizi, baik itu gizi kurang maupun stunting. Ini kami tindak lanjuti. Tetapi permasalahan yang kita temukan bahwa memang peran serta orang tua ini sangat dibutuhkan. Karena kalau kami melihat bahwa setelah kami pantau memang seperti yang tadi dari Bapak Babisan sampaikan bahwa sementara kami intervensi tentunya ada perubahan, tetapi ketika program itu selesai kami tinggalkan, dia akan kembali ke awal. Jadi ini betapa pentingnya peranan orang tua dalam pengasuhan. Karena kalau kita melihat bahwa memang kenapa stunting ini sangat-sangat penting, karena kalau kita mau melihat bahwa ini adalah sumber daya manusia kita yang memang kita harus persiapkan. Kenapa itu ada di 1000 hari pertama kehidupan? Karena kalau kita melihat pertumbuhan otak manusia memang sangat penting di situ. Karena kalau kita lihat perkembangan otak manusia ini sejak lahir, kalau diberikan, karena ini stunting ini adalah penyebabnya gizi yang kekurangan gizi yang berkepanjangan. Jadi kalau dalam kandungan ini seorang ibu tidak mengkonsumsi gizi yang baik, tentunya akan berpengaruh kepada anaknya yang ada dalam kandungan atau janinnya dalam kandungan. Karena sampai dengan anak lahir itu kalau diberikan gizi yang baik itu pertumbuhan otak atau perkembangan otak itu sampai 25%. Jadi itu betapa penting. Kemudian 0 sampai 1 tahun itu 70% itu perkembangan otak. Kemudian 1 sampai 3 tahun adalah 85%. Kemudian 3 sampai 5 tahun adalah 92%. Jadi kita bisa bayangkan ketika dalam 1000 hari pertama kehidupan ini tidak diberikan asupan gizi yang baik, tentunya kita berbicara tentang sumber daya manusia ini akan bermimpi. Tetapi ketika kita meletakkan pondasi emas ini dengan memberikan gizi yang baik mulai anak dari dalam kandungan sampai dengan 2 tahun, tentunya ini kita berharap bahwa SDM kita ke depan akan berkualitas dan bisa berdaya saing.
1: Baik, luar biasa Ibu Maria ya penjelasannya, dan juga pertanyaan dari Ibu Laura juga sangat menarik tadi. Masalah kemiskinan kita bisa atasi secara bersama-sama jika ada kolaborasi kerjasama yang baik dari lintas sektoral tadi. Nah, sejauh ini bagaimana kerja dari setiap lintas sektoral itu? Mungkin Ibu yang memang menangani bidang itu seperti apa sih sejauh ini, Ibu?
0: Ya, terima kasih kepada Ibu Laura. Tentunya kami dalam penanganan kolaborasi dengan OPD-OPD terkait ini sebenarnya sudah berjalan secara baik. Ya, kalau kami melihat karena kebetulan saya juga cukup lama menangani terkait dengan ini, saya pikir ini kita sudah berjalan. Jadi macam dari pertanian ini ada pembagian bibit dan lain sebagainya, ketahanan pangan. Jadi hampir semua OPD-OPD ini sebenarnya sudah berjalan sebagaimana mestinya, termasuk dari Kodim, dari Polres kami sudah kerjasama, bikin kebun dan lain sebagainya. Jadi secara otomatis kami untuk kolaborasi ini sebenarnya sudah berjalan baik. Tapi tentunya seperti apa yang disampaikan dari Baperinda bahwa dengan keterbatasan dan lain sebagainya, karena mungkin saya agak sambung sedikit permasalahan yang kami hadapi di lapangan. Kami hadapi bahwa yang kami dapatkan di beberapa lokus ini adalah stunting. Tetapi ketika kami turun intervensi sampai ke rumah-rumah, kami melihat bahwa memang permasalahan paling utama adalah masalah lingkungan. Bahwa rumahnya ya memang tidak layak, kemudian sarana air bersihnya, jambannya, PHBS-nya dan juga pola asuhnya ini juga menjadi permasalahan. Dan mungkin yang perlu mungkin saya sampaikan di sini terkait permasalahan utama yang kami temukan bahwa banyak anak-anak yang bermasalah ini ternyata anak-anak yang diasuh oleh orang lain, karena orang tuanya atau ibu kandungnya ini masih berstatusnya bersekolah sehingga meninggalkan anak-anak di neneknya atau keluarga lain. Ini juga banyak yang kami temukan. Jadi permasalahan kita ini memang sangat kompleks, kompleks ya. Jadi mungkin itu. Jadi secara kolaborasi bahkan kami sudah kerjasama dengan PT Korindo dalam penanganan stunting ini, kami sudah maksimal mungkin. Tetapi kita akan melihat bahwa apa yang tadi disampaikan dari Baperinda ini juga menjadi penyebab utama.
1: Baik. Terima kasih. Kita ke Pak Frankie, closing statementnya silakan dengan dialog kita.
2: Baik. Jadi yang pertama bahwa kita sudah punya keputusan Bupati Provinsi Ligol nomor 440/44 tahun 2025 tentang tim percepatan penurunan stunting. Ini harus menjadi kekuatan untuk mendorong prioritas dalam beberapa action. Karena ini tadi Ibu Laura ini luar biasa sudah memberikan kami masukan terkait dengan kolaborasi, maka saya apresiasi untuk itu. Lalu saya berharap bahwa ada MBG ya, MBG makan bergizi gratis. Saya sudah rencanakan itu mungkin dalam beberapa minggu ke depan akan ada kerjasama dengan MBG untuk melakukan distribusi makanan bergizi gratis itu kepada 3B. Itu ada bumil, bayi, balita. Betul. Ini menjadi sasaran tembak. Jadi kami akan kerahkan PLKB kami untuk melaksanakan kegiatan itu, distribusi makanan, lalu memastikan diterima oleh setiap ibu hamil. Tapi hal yang terpenting adalah yang pertama, intervensi asupan gizi untuk sel-sel kehidupan bumil dan batuta wajib dilakukan melalui satu data dan pendekatan kolaboratif. Jadi benar, kita punya data by name by address, kita pastikan setiap distrik, lalu memanfaatkan MBG ini kami akan merumuskan PLKB kami untuk melakukan pemberian makanan itu. Jadi saya berharap kalau ada program ini kita jalankan, nanti dari perencanaan bisa melihat untuk sasaran tembak kita ini harus segera kita atasi dengan memanfaatkan MBG. Lalu yang kedua, wajib melakukan pemeriksaan secara berkala baik bumil maupun balita melalui fasiankes yang ada atau pos pelayanan yang tersedia. Itu wajib hukumnya. Jadi Babinsa, RT, kampung, siapapun kita, ketika kita tahu ada ibu hamil, tidak usah tunggu petugas kesehatan lagi. Tapi kita menggerakkan itu untuk ayo segera pos pelayanan yang terdekat, kita harus lakukan itu. Ada yang hilang di sini, poin ketiga adalah disiapkan kontak atau pengaduan atau nomor telepon pengaduan pada Satgas Stunting jika ada bumil dan balita yang belum mendapatkan akses atau terkendala karena faktor X lainnya, agar segera dibantu. Ini yang hilang, poin penting yang hilang. Jadi kita ini hanya saling menyalahkan saja, tapi tidak pernah kita berpikir kalau mereka mengalami kendala tadi, benar Pak, Bapak Asu, bahwa itu dia mau ke sana saja uang tidak ada, suaminya keluar. Kendala-kendala ini kan kita menyiapkan tempat untuk mereka mengadu, menelpon kami petugas Satgas yang sudah ada segera menjemput bola. Dan closing statement saya yang terakhir itu, diperlukan memang benar kesadaran dan dukungan bersama dari seluruh masyarakat, pemerintah, tokoh-tokoh, pihak swasta dan juga semua komponen yang empati dan terlibat dalam pengentasan stunting dalam mencapai generasi emas di Provinsi Ligol 2045. Saya kira itu saya punya closing statement.
1: Baik, terima kasih Pak Frankie, luar biasa pernyataannya. Dan kita ke Pak Antonius closing statement-nya untuk kita hari
3: ini. Baik, terima kasih. Terkait juga dengan sebelum masuk ke closing statement, apa yang tadi disampaikan oleh Bu Laura, saya sangat sepakat dengan teman-teman dari OPD teknis, Dinas Kesehatan maupun pengendalian penduduk bahwa kolaborasi ini penting dalam rangka menuntaskan satu tema, yaitu penurunan stunting di kabupaten. Saya pikir secara teknis tadi sudah dijelaskan dari teman-teman dari Dinas Kesehatan bahwa upaya sudah dilakukan semaksimal mungkin, tetapi masih terkendala, dan itu realita yang kita hadapi. Ke depan dari versi perencanaan kami coba memberikan masukan terkait juga dengan tim percepatan penurunan stunting yang sudah dibentuk. Bapak jangan pernah bosan-bosan, selalu ada evaluasi setiap progres, karena bagi kami evaluasi merupakan salah satu indikator yang bisa kita lihat baik itu sudah tercapai maupun belum. Nah, ini bagi kami evaluasi ini penting. Nah, sehingga hasil evaluasi itu menjadi rujukan perencanaan selanjutnya dan skenario ini yang bisa kami lakukan. Dan kami coba untuk ke depan, terutama dalam rangka penyusunan RKPD di 2027 dan juga RAPOTUS yang sementara berproses, catatan evaluasi ini menjadi rujukan dalam perencanaan di 2027. Saya pikir itu yang coba kami dorong untuk terkait dengan bagaimana penurunan stunting ke depan, dan kami tetap kolaboratif dalam rangka melakukan tindakan untuk menurunkan stunting di Kabupaten Boven Digul, dan tetap program ini menjadi program prioritas yang kami dorong, terutama dalam rangka mengasistensi program maupun penganggaran di tahun-tahun berjalan atau ke depan. Saya pikir itu dari kami, dan bagi kami pembangunan yang baik bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi memastikan anak-anak Boven Digul bertumbuh sehat, cerdas, dan memiliki masa depan untuk menggapai Indonesia Emas di 2045. Terima kasih.
1: Amin. Bapak Asus, silakan. Closing
4: statement. Oke, baik. Apa yang sudah disampaikan tadi tentang pertanyaan dari Ibu Laura tadi, saya pikir itu yang terutama itu kolaborasi, ya. Nah, itu sudah dijawab tadi bahwa sudah bekerja semaksimal. Sudah bekerja cukup, namun semua kembali yang tadi sudah disampaikan, sempat dijawab oleh Ibu Maria bahwa ini ibu-ibu ini kebanyakan dari yang tidak, ya contohnya Kampung Sukanggo ini, Kampung Sukanggo ini benar apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Maria bahwa banyak warga dari luar yang bukan warga Kampung Sukanggo sendiri yang ada, sehingga itu membingungkan juga. Dan itu pun kami menemukan kendala di lapangan seperti itu. Kadang-kadang kita ketemu, tanya dari mana, dari kampung, ada yang dari Digul atas, ada yang dari Fofi dan lain sebagainya, yang bukan dari Kampung Sukanggo asli. Namun kita tidak bisa lari dari kenyataan itu. Jadi prinsipnya kami yang ada di lapangan sebagai Babinsa, di mana kami melihat kejadian tersebut, kami tidak bisa membedakan bahwa ini dari kampung ini, di kampung ini, tidak. Yang intinya mereka berada di kampung wilayah binaan kami, itu yang menjadi tanggung jawab. Sehingga kami tidak melihat si A, si B, dan C dari mana, tetapi kami melihat dari keberadaan dan keadaan. Dari saya mungkin terkait dengan kependudukan ini, lebih fokus kembali ke bidang kependudukan untuk mungkin lebih mendata, lebih detail. Terus dari kesehatan juga mungkin memberikan pelayanan itu tepat, bisa melihat ini dari Kampung Sukanggo atau bukan, namun bagaimana pelayanannya untuk masyarakat yang dari kampung-kampung pedalaman yang datang tinggal di Kampung Sukanggo ketika kendala itu terjadi pada keluarga tersebut. Nah, penanganan seperti apa, karena mereka tidak punya dasar, contohnya dia harus ke posyandu mana, ini kan belum punya dasar, karena mereka kadang mau ke posyandu tapi bingung karena mereka bukan di kampung Sukanggo tapi kampung pedalaman. Nah ini yang saya mau tanyakan di sini, kira-kira bagaimana penanganan terhadap warga bina warga yang dari luar kampung binaan kampung Sukanggo tapi mereka berada di wilayah kampung Sukanggo sehingga stunting ini bisa kita tangani dengan cepat.
1: Baik, terima kasih buat keempat narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih buat para pendengar yang ada di Korwil Nusantara 1 Jayapura, RRI Jayapura, Wamena, Nabire, Serui, Biak, Merauke, dan RRI Bovendigul sendiri. Benang merah sudah terurai. Kemiskinan menjadi salah satu faktor utama yang harus kita sikapi bersama. Tetapi kemiskinan itu akan terjawab jika kolaborasi itu bisa kita laksanakan secara bersama-sama, maka masalah stunting akan bisa kita jawab dengan baik. Dan mari kita tidak saling melempar tanggung jawab. Ini masalah kita bersama. Stunting adalah bagian dari kerja bersama untuk menuju Bovendigul menjadi Bovendigul emas yang anak-anaknya sehat. Salam.

Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Dan kita jumpa lagi di suasana siang hari ini, edisi siar hari Kamis ya, tanggal 21 Mei 2026. Selepas rekan Wilhelmina Runtuboy yang sudah bertugas menemani Anda, Mbak Rahma di sini yang bertugas selanjutnya, sekaligus juga memohonkan diri atas nama Mbak Wilhelmina Runtuboy ya, pamit undur diri di kesempatan edisi penyiaran siang hari ini. Dan baru saja juga sudah kita ikuti bersama ya saudara pendengar, kami relay siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua dalam siaran GMP Gerakan Membangun Papua yang kami relay sebagai pelaksana untuk edisi hari ini. Setiap hari Kamis dihadirkan kurang dengan Anda, dan untuk edisi hari ini sebagai pelaksana sudah kami relay juga tadi dari RRI Bovendigo dengan topik bahasan yang diangkat yaitu pengentasan masalah stunting menuju generasi emas Bovendigo yang sehat. Bersama rangkaian program-program siaran kami di suasana siang hari ini, Mbak Rahma yang bertugas selanjutnya menemani Anda sampai nanti, saudara pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti. Seperti biasanya, beberapa program-program siaran kami yang sudah begitu familiar di ruang dengar Anda ya, kembali akan dihadirkan menemani segala aktivitas Anda di suasana siang hari ini. Seperti salah satunya saat ini dihadirkan kembali ajang Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama. Waktu kita sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 1 siang nanti. Jadi silahkan bisa kita manfaatkan waktu yang ada kini. Kita ngobrol santai siang hari ini dalam gelaran program acara Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama. Ditunggu nanti line telepon Anda pendengar di 0967 536 386.

0: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI,

Bencana alam adalah peristiwa luar biasa yang disebabkan oleh proses alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Saat bencana melanda, dokumen penting seringkali terlupakan. Padahal surat-surat ini adalah kunci pemulihan pasca bencana. Nah, bagaimana cara menyimpannya agar aman dan mudah dibawa? Kumpulkan semua dokumen penting Anda, akta lahir, kartu keluarga, ijazah, surat tanah, dan surat berharga lainnya. Fotokopi atau scan dokumen tersebut, lalu simpan salinannya secara digital di cloud atau flash drive yang aman. Simpan salinan fisiknya di dalam plastik kedap air atau tas map tahan api. Kemudian, masukkan dokumen kedap air ini ke dalam tas siaga bencana Anda. Letakkan tas di tempat yang mudah dijangkau dan dibawa lari dalam hitungan detik. Jadikan dokumen Anda aman dari air dan api. Siaga bencana, siapkan dokumen Anda.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi dan inspirasi. Punyanya kakak Frisly Niki Julo ya. Semoga tidak ada yang kurang-kurang hati. Terus mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Di sini menemani Anda pendengar. Informasi waktu sudah pukul 11.30 waktu Indonesia Timur. Dan selamat siang saja untuk Anda semuanya. Di day part yang kedua ini untuk rangkaian lintas Jayapura siang, kami hadir dengan gelaran program acara Maxioma, Makan Siang Ngobrol Bersama. Sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 1 siang nanti. Sepanjang ya kami buka atau gelar rangkaian program acara ini, Anda boleh menelpon kami di sini di line telepon kami di 0967536386. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya di hari Kamis ini yang biasanya juga ya. Ini dari hari Senin, hari Selasa sampai dengan kemarin hari Rabu dan kini sudah hari Kamis ya. Kayaknya terasa berat deh Mbak Rahma, mengapa? Karena ada yang bilang energi kita ini mulai menurun ya setelah aktivitas pekerjaan yang begitu padat sejak awal pekan hari Senin lalu ya. Jadi harapan kami sampai dengan saat ini kami menyapa Anda dengan seluruh tugas-tugas yang akan Anda selesaikan. Semoga Anda masih tetap bersemangat, punya energi yang baik ya untuk menyelesaikan berbagai tugas pekerjaan yang diembankan kepada Anda. Mungkin yang sama-sama boleh kita lakukan, jangan terlalu fokus dulu ya pada banyaknya pekerjaan yang belum tentu bisa kita selesaikan dalam satu waktu. Tetapi mungkin lebih baik kita kerjakan satu demi satu ya, banyaknya pekerjaan yang diembankan kepada kita. Kita jangan dulu memikirkan, aduh banyak sekali pekerjaan ini ya. Mendingan ya sebaiknya kita kerjakan dulu satu demi satu dengan tenang dan konsisten ya. Dengan begitu mudah-mudahan banyaknya tugas pekerjaan yang diberikan kepada kita secara konsisten dikerjakan satu persatu dan sambil menikmati juga ya tugas pekerjaan yang diberikan kepada kita, mudah-mudahan nanti semuanya dapat kita selesaikan dengan hasil yang baik. Menemani Anda di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dalam gelaran program acara Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama. Berahmat temani Anda, nanti juga ada beberapa informasi-informasi menarik sepanjang kebersamaan kita edisi siar hari ini sampai nanti tugasnya Mbak Rahma selesai hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti. Dan kini satu persembahan lagu dihadirkan kembali ke ruang dengar Anda dari punyanya Viera. Seandainya ada yang ngirimin makanan, wih bahagia sekali.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Saudara pendengar, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi bagi para pelaku UMKM juga yang lagi menjalani aktivitas kerjanya siang hari ini ya. Selamat siang untuk semuanya, sambil jualan, sambil juga terus mendengarkan siaran kami. Terima kasih ya, semoga apa yang dijual ya laris manis hari ini, banyak pembelinya, bahkan mungkin sudah ada yang jadi langganan ya, pelanggan setia ceritanya. Selamat menjalani aktivitas kerja Anda semuanya masing-masing dimanapun Anda berada ya, apapun bidang profesi kerja Anda, termasuk juga Anda para ibu rumah tangga serta rekan-rekan remaja putri ya. Selamat siang, selamat menikmati segala aktivitas Anda di rumah hari ini ya, karena tidak semua pekerjaan hebat itu dilakukan di kantor ya kan, karena banyak perjuangan besar. Ternyata kalau boleh kita bilang ini justru lahir ya dari rumah yang sederhana dengan penuh aktivitas. Siapa lagi kalau bukan sosok seorang ibu ya, istri tercinta, anak-anak terkasih yang selalu siap sedia memasak, mencuci, belum lagi ditambah mengurus anak, membereskan rumah. Ya kalau dihitung-hitung pekerjaannya juga memang begitu melelahkan, tetapi semuanya kami yakin, kami percaya Anda penuh keikhlasan melakukannya dan penuh kasih sayang, dan ini menjadi bukti cinta yang luar biasa untuk keluarga Anda. Selamat siang saja untuk semuanya, para ibu-ibu hebat, rekan-rekan remaja putri yang lagi sibuk di garis belakang sana alias dapur ya. Kerjakan saja semampunya dulu tanpa harus memaksakan diri, mungkin satu-satu juga dulu mengerjakannya. Mungkin yang bisa nyambil itu ya kan, masak terus sambil ngomong anak ya kan, sambil mutar pakaian juga katanya Mbak Rahma, ih hebat ya. Tetapi jika lelah jangan lupa beristirahat dan selamat menyiapkan berbagai hidangan yang nanti akan dinikmati bersama keluarga tercinta di rumah. Silahkan kami buka line telepon kami yang mau bergabung, yuk silahkan di line telepon kami di 0967536386. Halo, selamat siang Mak Sioma.
3: Selamat siang.
2: Iya, selamat siang juga. Dengan siapa ini?
3: Rama.
2: Iya.
3: Dengan Putra Bahari.
2: Aduh, hormat Abang Putra Bahari. Lama tidak kedengaran suaranya, dari mana saja Kak Abang? Bagaimana? Ah?
3: Putra Bahari jadi sebentar di laut, sebentar di darat.
2: Oh begitu ya, menyesuaikan ya. Oke, bisa di mana-mana ya kan? Kadang-kadang di laut, kadang-kadang di darat. Yang penting sehat selalu. Amin.
3: Amin.
2: Sudah persiapan apa ini Abang di rumah untuk menikmati hidangan santap siang hari ini sama keluarga?
3: Di sini ibu sudah siapkan kembang, ikan kembang goreng, papetnya udah jadi.
2: Ih, suka mau kak. Terus?
3: Nah, ikan udah digoreng jadi pakai garam.
2: Iya. Papeda sudah jadi, ya kan? Halo, ya putus, Abang Putra Bahari. Terputus teleponnya, memang agak-agak ini ya. Agak-agak apa tadi mau nyebut lupa jadinya Mbak Rahma karena dengar goreng ikan ya kan, papeda sudah jadi buyar deh konsentrasi Mbak Rahma langsung ingat makanan. Oke deh, terima kasih Bang Putra Bahari. Sayang teleponnya terputus, nanti boleh dicoba lagi. Mungkin cari posisi atau posternya, posisi terakhir yang bagus biar nanti komunikasi kita lancar. Memang agak kurang jelas tadi suaranya ya Mbak Rahma sampai buka ini nih, apa, headphone gitu kan untuk dengar gitu kan lebih jelas. Siapa tahu di radio monitor kedengarannya lebih jelas. Memang agak terputus-putus tadi teleponnya, suaranya. Nanti boleh bergabung lagi, ditunggu ya di line telepon kami di 0967536386. Tetapi terima kasih Abang Putra Bahari, salam hormat untuk keluarga semuanya di sana. Selamat menikmati hidangan santap siangnya. Di ujung telepon, di belakangnya Abang Putra Bahari di 0967536386. Halo, selamat siang.
3: Malam, selamat siang.
2: Siang juga. Comeback. Iya, tadi agak terputus-putus. Sudah dapat posisi yang bagus.
3: Itu lagi sesuai moto tadi, Putra Bahari kan timbul
2: terang. Jadi bagus tadi terang, kembali timbul lagi. Itu lagi, kalau bulan terang kayaknya bagus tuh ya, timbul ya kan.
3: Ya, kalau bulan terang timbul, kalau bulan gelap kan kita tenggelam.
2: Yoi, tenggelam memang. Yang penting sehat-sehat selalu Abang, semua keluarga juga di sana, salam untuk semuanya di sana.
3: Ya,
2: iyo.
3: Ada kasih suara. Salam untuk Mbak Rahma.
2: Iya. Terima kasih bagi Kak.

yang sambil monit terus ya siaran Pro 1 RRI Jayapura. Jadi dimaklumi ya kalau terputus teleponnya, ya begitulah ya. Kadang-kadang di darat, kadang-kadang di laut, tergantung juga. Kalau bulan terang ya timbul, kalau bulannya tidak terang ya berarti tenggelam. Tetapi siang hari ini mentarinya lumayan ya, mataharinya lumayan nih terik. Kalau kemarin tuh agak-agak mendung ya kan, cuacanya dingin, bahkan sampai malam juga sempat turun hujan. Jadi kalau kata orang-orang tua kita dulu, ada ubi ada talas, ada budi ada balas, kemarin panas sekarang cerah. Kemarin hujan sekarang cerah. Ih, kok ngomongnya gitu. Oke deh, selamat siang untuk semuanya. Terus menemani Anda di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda dalam ajang Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Nanti juga ada lagu-lagu hiburan pilihan. Bagus deh, nanti coba dihadirkan sambil menemani Anda yang mungkin saat ini ancang-ancang akan menikmati hidangan santap siang. Selamat siang saja untuk semua.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

saudara pendengar dimanapun Anda berada, punyanya Aryan V ya. Pagi sudah berlalu dong ya paginya, dan kini sudah siang. Sudah harus waktunya juga menikmati hidangan santap siang, karena sudah pukul 11:59 menit waktu Indonesia Timur. Apalagi sejak pagi tadi banyak kesibukan yang sudah Anda lakukan ya. Jadi sudah mulai lelah, makanya jangan lupa ya, tubuh kita juga butuh istirahat dan makan yang cukup ya, biar nanti bisa melanjutkan kembali aktivitas kita masing-masing. Di ujung telepon dinantikan, masih dalam gelaran program acara Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama siang hari ini untuk edisi siar hari Kamis pendengar, tanggal 21 Mei 2026.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 12 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur dan masih menemani Anda dalam ajang Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama. Ya, siang hari ini terus menemani Anda selepas satu persembahan lagu yang juga sudah kami hadirkan dari penyanyi Irian Jaya 95 ya, BBC featuring Direx AC, anak tetangga yang dia pun nama tuh Lisa. Yo, selamat siang sejang untuk Anda semuanya yang punya nama Lisa ya. Ini bikin sampai dorang nih apel siang-siang ya. Memang luar biasa. Selamat siang dan untuk semuanya yang lagi menikmati hidangan santap siang. Sekali lagi selamat menikmati hidangan santap siangnya. Menunya apa hari ini ya? Lagi diet kah mungkin? Maybe yes, maybe no. Biasanya kalau lagi diet, menunya itu nasinya diganti nasi merah atau mungkin diganti dengan sesuatu yang sama-sama mengenyangkan seperti nasi, tetapi yang sekiranya juga mungkin ya tidak langsung menaikkan gula darah. Misalnya beberapa produk-produk khas dari tanah Papua kita tercinta yang juga bisa Anda konsumsi, seperti halnya tadi Abang Putra Bahari makannya makan papeda. Kalau Anda makannya makan apa? Silakan berbagi cerita, kita ngobrol santai dalam ajang Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama di line telepon kami di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama, selamat siang. Saya bukan Lisa.
0: Iya, tahu dong. Udah tahu namanya Kakak Yuvan toh.
1: Ya, itu sudah.
0: Tapi kenal Lisa saya. Tidak? Tapi kenal Lisa Seng. Tidak? Seng. Nanti sudah dikasih kenal ya.
1: Iya, ya, mantap.
0: Mantap. Kakak Yuvan gimana hari ini kerjaannya?
1: Ya, pas lagi di lapangan panas-panas.
0: Kemarin hujan enggak di situ?
1: Ya hujan.
0: Lumayan hujannya.
1: Iya.
0: Oh.
1: Ya lumayan.
0: Iya sih. Sekarang sudah
1: ganti aja panas.
0: Betul, kemarin hujan sekarang panas ya. Jadi mungkin beberapa pekerjaan yang sempat tertunda kemarin mudah-mudahan bisa selesai hari ini.
1: Iya, tapi hujan ngomel, panas ngomel.
0: Iya ya, sekali ini tuh waduh berasa ada berapa ya mataharinya ya. Balas dendam katanya. Kemarin sudah ini mendung-mendung ya kan, hari ini nih panas nih.
1: Mendung lagi, hujan lagi tuh.
0: Iya.
1: Setengah basah itu.
0: Betul. Sampai ini ya kan beberapa jalan juga tergenang air, lumayan.
1: Iya. Lumayan kan.
0: Betul. Semangat selalu deh, mau cuacanya panas kah, hujan kah kayak kemarin, tetapi jangan lupa makan siang.
1: Iya, Mbak Rama juga makan siang toh.
0: Iya, sip. Nanti.
1: Saya makan apa ini?
0: Makan
1: saya.
0: Apa? Ada rekomendasi
1: nanti
0: apa?
1: Ini belum ada makanan. Di seputaran Sentani, Hawa ini.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa yang bagus nih makanan sini? Belum,
0: apa ya?
1: Belum ada pilihannya
0: belum,
1: ini.
0: Belum kepikiran juga mau makan apa. Soto iya. Gimana soto?
1: Soto.
0: Ada nggak
1: iya,
0: di sekitar situ?
1: Juga, cuma di bagian sini macam susah cari.
0: Iya ya. Terus apa ya yang gampang dicari ya di sekitaran Hawaii?
1: Kalau nggak gampang, kalau nggak dapat ya nasi kuning.
0: Iya ya, yang ada aja ya makan udah bersyukur ya pasti
1: gampang
0: dong.
1: Gampang tuh paling gampang dapat kalau nasi kuning.
0: Betul, nanti kejauhan nyari-nyarinya nggak dapat lagi, terus mau makan jam berapa Kakak Yuvan ya kan?
1: Sudah iya kan sudah jamnya tuh. Ntar lewat lagi.
0: Sampai
1: jam 12
0: nih. Betul, nanti ada panggilan dari Kampung Tengah lagi. Repot ini. Aduh, yang penting nanti segera di ini deh, dicari mau makan apa yang tersedia ya udah ya.
1: Yang pasti harus ada itu.
0: Aman ya, diamankan dulu Kampung Tengah baru dia lanjut dengan aktivitas yang lain.
1: Itulah gimana
0: ya, memang.
1: Oke sudah, kalau gitu Mbak Rama ya.
0: Sip. Hati-hati kalau lagi dalam perjalanan. Oke.
1: Selamat bertugas. Sampai ketemu sebentar. Kalau saya bisa masuk di Topi Atli.
0: Oke deh, diusahakan ya.
1: Mudah-mudahan bisa masuk.
0: Amin.
1: Oke, Mbak Rama, terima kasih. Selamat okay. Selamat siang.
0: Ya, terima kasih. Dong. Diterima kembali jalurnya yang sudah dipakai, ya kan, sama Kakak Ivan di arah-arah Sentani Hawaii. Ya, mungkin ada yang bisa ngasih info. Kayaknya di titik ini ada jualan ini deh. Kayaknya pas deh untuk makan siang. Siapa tahu ya. Ayo yang di sekitaran Sentani Hawaii bisa kasih rekomendasi untuk Kakak Ivan. Di ujung telepon dinantikan kembali lagi, silahkan di 0967-536-386. Halo, selamat siang Mak Sioma.
2: Selamat siang Mbak Rahma.
0: Iya, selamat siang juga dari bandara ya.
2: Selamat bertugas Mbak Rahma.
0: Terima kasih, Mbak Indah kah?
2: Ah, iya, ini Indah,
0: di mana kakak berada?
2: Ya, sudah di bandara.
0: Rindu aku ingin jumpa. Sehat ya, Mbak Indah ya?
2: Iya, Mbak Rahma.
0: Eis, mantap. Makan siangnya sama siapa hari ini?
2: Makan siangnya kita hari ini
0: sama siapa?
2: Dengan capca.
0: Oh, sama capca.
2: Ayam goreng bumbu.
0: Aduh, enaknya.
2: Ditutupi dengan es buah.
0: Wih, es buah. Wow, kedengarannya begitu menarik ya. Oh, sama Kakak Alfi. Wis, donatur enggak apa ya? Iya. Aduh, aduh, aduh. Siang,
2: iya. Jangan lupa makan ya.
0: Oke, iya dong, pasti Mbak Indah. Mbak Indah juga tambah semangat nanti kerjanya ya, karena sudah minum es buah.
2: Semangat sama Bang Ate ini.
0: Itu lagi donatur hormat.
2: Donatur ini, donatur ada.
0: Itu lagi, wih, memang ya.
3: Luar biasa. Oh,
0: tolong. Masa Mbak Indah saja itu?
2: Iya.
3: Aduh, itu orang puana
0: sih, makanya dulu. Iya, harus jaga baik-baik. Ya, betul.
3: Buat rekomendasi baru. Ya. Oh,
0: iya sih. Dia sih, dia.
2: Iya, cuaca di sini panas.
0: Sama di sini juga panas. Jadi pas ya memang ya.
3: Panas.
0: Kalau hatinya panas didinginkan dengan iya, kalau hatinya panas didinginkan dengan es buah. Iya, memang karena sudah makan es buah kan. Makanya dingin hatinya.
2: Iya, aman karena ada es buah jadi.
0: Iya, wis mantap. Kalau kita di sini makan ini saja sih, rica-rica, kendondong, cocok.
3: Sambil pantau.
0: Sambil pantau. Di sana makan es buah, kita di sini rica garam saja sih.
3: Pantau sampai kena di muka.
0: Aduh, siapa yang mau help ini ya? Luar biasa.
3: Iya, sudah barang lah begitu.
0: Koma atau apa nih? Koma?
2: Iya, terima kasih banyak Mbak Rahma.
0: Oke, terima kasih juga Mbak Indah.
2: Selamat bertugas, sehat selalu Mbak Rahma.
0: Amin.
1: Tidak sampai koma, langsung saja.
0: Oke, bye. Terima kasih, tetap di udara, tetap di udara dong. Ih, langsung terputus kan, dikasih putus memang ya kan. Iya, tong tahu kan minum es buah ya kan, makan es buah. Kita di sini hanya di cagaram. Pakai kendondong ya kan, pepaya mengkal. Ih, itu aja sudah nikmat, apalagi minumnya es buah. Jadi yang hatinya lagi panas, coba deh didinginkan dengan minum es buah. Itu rekomendasi dari Kakak Ave sama Mbak Indah di seputar Bandara Sentani. Selamat siang deh untuk semuanya di sana juga yang lagi menikmati hidangan santap siang. Mas Indra, apa kabar ya? Sudah lama nih, long time no see via udara. Mudah-mudahan baik, lagi monit siaran ini dan lagi sambil menikmati hidangan santap siangnya. Selamat menikmati hidangan santap siangnya juga. Di belakangnya Kakak Indah dan juga Kakak Ave, di line telepon kami diterima lagi di 0967-536-386. Halo, selamat siang. siang. Terima kasih sudah bergabung. Terputus teleponnya, nanti boleh dicoba lagi yang lain juga ya. Tidak menutup kemungkinan masih akan terus diterima untuk kebersamaan kita dalam ajang Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 1 siang nanti. Kita break dulu. Kali ini ada satu persembahan lagu dari penyanyi Iwan Fals. Siapakah dia yang punya mata indah bola pingpong? Lagu ini spesial untuk Anda. Semoga yang lagi menikmati hidangan santap siang semakin menggugah selera makan siangnya. Jadi habis deh makan siangnya ya.

Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Acara yang dikemas dalam obrolan santai dan menyenangkan saat makan siang dan beraktivitas. Penyiar menyapa, pendengar bercerita, dan dihibur dengan lagu favorit. Maxioma, telepon di program 0967 536 386. Hadir tiap hari pukul 12 sampai jam 1 siang waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda, Pro 1 RRI Jayapura.

0: Bapak! Bapak!
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo! Ayo! Ayo! Ah! Kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Mace, kau sudah masak?
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

0: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, masih menemani Anda dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama. Diingatkan waktu, jangan sampai ada yang lupa waktu. Ya, ini sudah jam berapa? Ternyata sudah pukul 12:28 waktu Indonesia Timur. Jadi, ayo ya, segera beristirahat untuk menikmati santap siang Anda yang tentunya sangat berguna nanti untuk Anda melanjutkan kembali segala aktivitas Anda hingga sore bahkan sampai malam nanti. Yang katanya sementara di sapa siang hari ini lagi menikmati buah ya kan, lagi cuci mulut Mbak Rahma. Cuci mulutnya di sini secara harfiahnya mungkin ya, menikmati hidangan penutup ya, terkadang ada puding atau tidak, makan buah ya sebagai penutup, menikmati hidangan santap siang, makan beratnya, makan utamanya sudah, jadi sekarang lagi makan buah nih Mbak Rahma katanya ya. Mungkin diberikan juga waktu sebaiknya, ini berdasarkan saran dari pakar-pakar kesehatan begitu ya, sebaiknya diberikan jeda juga alias waktu ya sekitar 30 menit lah hingga 1 jam. Mengapa? Agar pencernaan kita juga nantinya lebih aman ya. Karena jika kita langsung makan buah dalam jumlah yang banyak juga, dikhawatirkan nanti bisa membuat perut kita rasanya seperti kembung ya kan, atau kita jadinya terlalu kenyang. Jadi bisa diikuti ya saran ini dari pakar-pakar kesehatan, minimal dikasih waktu dulu kalau ingin menikmati buah setelah menikmati hidangan santap siang atau makanan berat ya, makanan utama. Kalau tidak 30 menit ya, paling lama sejaman lah ya baru menikmati buah. Yang cocok siang hari ini dengan cuaca yang lagi panas-panasnya, yang lagi mentereng-menterengnya di luar sana, pilihannya mungkin pepaya ya kan, ini juga bisa membantu pencernaan Anda. Buah semangka menjadi pilihan Anda juga mungkin hari ini, ini juga baik karena bisa menyegarkan dan juga membantu Anda untuk tidak kekurangan cairan, jadi bisa membantu hidrasi tubuh Anda. Atau pilihannya yang lebih praktis lagi, jeruk ya, yang begitu kaya akan vitamin C, atau apel ya kan, yang mengandung banyak serat juga, jadi bisa membuat Anda kenyangnya lebih lama. Ini untuk yang lagi menjalani program diet ya. Apapun pilihannya, sambil terus menikmati siaran-siaran Pro 1 RRI Jayapura, selamat siang saja untuk semuanya. Di ujung telepon diterima di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Nasrun. Gimana? Ada? Di situ ada. Ada dong, selalu Mbak Rahma katanya. Kabar baik ya Abang, sehat selalu semoga.
1: Alhamdulillah.
0: Senantiasa. Iya.
1: Iya,
0: sama. Kita kasih doa-doa yang baik, doa-doa yang baik juga akan kembali ke kita.
1: Ya, ini tidak terbaik jadi.
0: Kenapa?
1: Ya sebagai itu hujan.
0: Kemarin di sini hujan. Hari ini di sana?
1: Ada di sini, bukan coba kemarin, pokoknya beberapa hari.
0: Hujan terus. Tetapi aman kondisi di sana, situasi aman.
1: Aman.
0: Oke, di tempatnya Abang Nasrun juga aman ya?
1: Aman.
0: Syukur, aman. Alhamdulillah. Yang penting jaga kesehatan Abang Nasrun.
1: Iya. Makanya jaga kesehatan, jangan berani hujan. Berarti kalau saya sudah terlalu ke tanah, berarti sudah panas.
0: Tapi seru juga ya kadang-kadang kalau mandi hujan ya. Jadi ingat waktu kecil. tapi sekarang mungkin karena faktor kita main air hujan itu langsung pilek, batuk ya, daya tahan tubuh ini kurang mantap. Padahal waktu masih kecil itu ini aja sih, aman-aman saja.
1: Cuma
0: karena faktor
1: air,
0: U
1: masih kecil pak, bermain air.
0: Halo Abang Nasrun,
1: Halo.
0: Iya, bagaimana?
1: Saya bilang masih kecil.
0: Ya. Masih kecil. Iya.
1: Banyak banget namanya anak-anak.
0: Iya, betul. Gembira ria mendiang hujan. Aduh, makannya apa nih Abang Nasrun hari ini dengan cuacanya hujan?
1: Kebetulan juga belum makan.
0: Oh, berarti tunggu Mbak Rahma di sini ya?
1: Iya, aku dengar suara tadi. Aku tunggu belum makannya.
0: Oh iya, baik. Ditunda dulu makannya.
1: Sudah ada.
0: Berarti nanti makannya sama-sama ya? Oke deh. Jam ini ya, jam 1 ya. Di sana jam 12 ya?
1: Ya,
0: oke
1: ya,
0: baik deal.
1: Tengah.
0: Oh iya, nanti makan siangnya nanti ya. Tunggu Barahma selesai maksioma ya. Jam 1 di sini, jam ya, 12 di sana ya.
1: Iya, sudah siap semua.
0: Abang Nasrul masih bisa tahan.
1: Apa itu? Oh iya.
0: Iya, nanti makan siapa, siangnya jam 12.
1: Iya, bagi itu kan satu itu puasa kesatuan.
0: Oh iya, betul. Iya. Sudah ya. Udah teruji ya.
1: Iya, tapi jangan.
0: Kurang iya, setengah jam lagi. Betul, setengah jam lagi baru makan enggak apa-apa ya. Bercanda-bercanda, Bang. Kalau sudah lapar ya udah makan.
1: Kalau sudah badengan RRI Jayapura kadang
0: kayak biar.
1: Heeh. Kalau badengan RRI Jayapura hilang lapar.
0: Aduh. Kok begitu?
1: Iya, apalagi bersama pujaran
0: aduh, langsung ya lapar hilang, ya kan? Hilang, rasa ya. Sakit hilang, yang sedih-sedih hilang. Mudah-mudahan.
1: Keceriaan.
0: Oh, penuh keceriaan. Terima kasih, Abang. Yang penting sehat, Abang.
1: Kita masak ikannya. Ada juga punya saya
0: kuah asam.
1: Iya, mau kuah asam kita pokoknya
0: tetap ya.
1: Iya.
0: Pakai tola-tola. Kalau
1: iya, bukan bukan juga favoritnya mau kuah asam sih, Mas.
0: Iya.
1: Yang cepat ya kan.
0: Iya, betul yang praktis, yang simpel.
1: Kan kesehatannya kan karena perempuan di rumah ya. Jadi kan kita pasti cacip
0: bukan deh. Iya, sat saja ya yang ada ya udah. bumbunya ala kadarnya ya. Yang penting ada bawang merah, bawang putih udah jadi.
1: Itu
0: yang pokoknya.
1: Bawang putih, bawang merah.
0: Udah, betul, praktis, nikmat juga, sehat juga pastinya.
1: Oke, Dan. Yuk. Ya, terima kasih Mbak Rahma ya.
0: Ya, Bang Nasrun sehat selalu ya di sana ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Nasrun yang sudah bergabung ya. Sudah makan siang, Bang? Belum katanya, tunggu Mbak Rahma. Pas dengar suaranya Mbak Rahma, tunggu ya, ditahan dulu, ditunda dulu makan siangnya, nelpon dulu. Kalau gitu nanti makan siangnya jam 12 ya, waktu sana ya. Di sini jam 1. Masih bisa tahan ya, Bang ya? Masih katanya. Oke deh, kalau sudah lapar makan silahkan ya. Di ujung telepon diterima lagi, di line telepon kami boleh diterima lagi yang mau bergabung di 0967536386. Halo, selamat siang.
2: Sugeng siang Mbak Rahma.
0: Sugeng siang Mas Supratman.
2: Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Hari ini di belakangnya Abang Nasrun nih gabungnya.
2: Oke, salam hormat Bung Nasrun. Ini nggak tahu ini tiba-tiba masuk di belakangnya Bung Nasrun.
0: Iya, ini
2: biasanya
0: nih.
2: Biasanya di belakang Bung.
0: Belakangnya
2: Alp,
0: iya betul. Kali ini Bung Nasrun tepat di belakangnya, nggak apa-apa. Yang penting masuk jalur.
2: Masuk jalur lah. Jangan sampai tidak masuk itu. Nanti lama-lama pennya lepas nanti.
0: Ya ampun, sehat ya Mas hari ini.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Hari itu sempat datang ke sini. Pas pertemuan.
2: Datang Mbak Rahma, aku ketemu sama Mbak Sophie sama Mbak Weli.
0: Oh iya, mereka yang
2: ngomong begini Mbak Rahma waktu itu ketemu Mbak Sophie pas nyiar ya.
0: Iya.
2: Mbak Sophie, saya itu dari semua penyiar yang belum pernah ketemu Mbak Welly sebelumnya.
0: Oh iya.
2: Tanya apa?
0: Terus?
2: Tanya, tunggu jam 11 dia akan datang. Ganti siaran. Mungkin betul Mbak iya. Mbak ini Mbak Rahma. Jam 11 saya langsung dipertemukan dengan Mbak Welly. Ngobrol banyak saya dengan dia.
0: Ngobrol.
2: Tapi saya sendiri merasa dia mau menggantikan siaran sudah. Agar Mbak Welly lanjut aja untuk aktivitasnya sudah. Tapi saya izin dulu ke Aceh. Ini ada saudara di situ,
0: kita
2: pulang renang situ, kemudian ada sholat Jumat di Masjid Raya, langsung balik lagi ke
0: Jadi sekalian ya hadir, terus ada urusan keluarga juga, jadi sekalian jalan ya.
2: Sampai di rumah pulang, sampai rumah jam 8 malam.
0: Ya ampun, iya. Kalau tidak salah saya itu datang jam 6 kurang juga udah ini sih, udah bubar banyak sih, tapi tinggal kakak-kakak bersupiori saja dan teman-teman yang lain. Yang lain udah enggak kelihatan lagi, udah pada pulang karena udah mulai malam juga kan.
2: Itu pun saya diingatkan Mas No itu. Mas Supraman, aduh kerum jauh ini nanti jam ini belum pulang, sampai rumah jam berapa? Itu sudah saya bilang tuh. Saya Pak izin dulu yang penting acaranya sudah
0: kemudian
2: sudah selesai, sudah memberikan suara. Yang sudah saya pamitan dengan Bung Kabut juga.
0: Terima kasih, apresiasi jauh-jauh loh dari Kerom.
2: Sudah Mbak Rahma. Itu kalau enggak karena prosa itu ini mungkin ya, mungkin tidak silaturahmi itu.
0: Aduh, terima kasih, sehat selalu. Pokoknya makan siangnya menunya apa hari ini Mas? MBG-nya. MBG ya, bukan masakan bini gue ya.
2: MBG Mbak Rahma, gimana ada jatah gak dimakan dia gitu.
0: Iya, kasihan ya Mubazir ya.
2: Ini perlu saya laporkan MBG-nya hari ini ya.
0: Perlu
2: laporan dari reporter Jaipur ini.
0: Wih, mantap, silahkan laporan pandangan matanya.
2: Ada 5 macam Mbak Rahma.
0: Oh, apa saja itu?
2: Nggak lepas dari nasi putih. Kemudian telur apa nih, telur tahu tepung. Kemudian tempe kecap. Kecap itu Mbak. Kemudian tumisnya itu sayurnya tumis labu siam dan wortel. Kemudian buahnya itu buah yang senang ya anak-anak ini.
0: Pepaya.
2: Apel cicu.
0: Apel. Wis, mantap ini seratnya tinggi nih.
2: Iya Mbak. Jadi ada ini 5 jenis menu.
0: Wow.
2: Ya ini anak-anak harus pintar nih Mbak Rahma.
0: Iya.
2: Hari ini.
0: Betul ya. Harus tambah semangat belajarnya.
2: Iya Mbak.
0: Tapi ya tapi informasi liburnya kapan Mas?
2: Jadi kita masih ulangannya sudah.
0: Oh masih ulangan. Oh gitu ya. Masih ulangan.
2: Kelas 1 sampai kelas 5 ini hari ketiga ulangnya.
0: Oke. Habis itu.
2: Perkirakan hari Jumat baru selesai kita.
0: Habis itu baru terima rapot baru libur.
2: Kuat baru libur.
0: Oke, anak-anaknya libur, guru-gurunya tetap masuk sekolah ya, karena penerimaan siswa baru ya.
2: Itu sudah marah. Absen jalan terus.
0: Yang penting uang makan juga lancar.
2: Nah, itu dia
0: yang penting.
2: Nanti kalau tidak ada absennya itu mana mau dibayar uang makan?
0: Iya betul, lumayan loh. Jadi harus rajin-rajin.
2: Manfaatnya luar biasa Mbak Rahma. Ketemu fan manfaatnya luar biasa.
0: Iya ya, rame.
2: Suara, betul. Baju, sesi.
0: Akhirnya ya, bisa kopi darat ya.
2: Iya, selama ini.
0: Hanya dengar suara.
2: Mbak Welly, dia ngomong apa gue? Pak Supraman saya kira sudah tua sekali.
0: Padahal masih bugar ya.
2: Masih ABG kan.
0: Ya iyalah. Aduh.
2: Saya bilang Mbak jangan lihat casingnya, lihat yang menjalani hidup ini. Mungkin begitu Mbak Rahma. Terima kasih jalannya. Saya kembalikan.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu dia laporan dari reporter kita ya. Udah pantas nih ya. Mas Supratman yang sudah bergabung dari Kampung Jefuri Arso 3 Kabupaten Kerom. Ya untuk semuanya juga yang lagi pantau, untuk Bunda sayang juga di rumah, mungkin lagi pantau kah? Makan siang apa ya? Suamiku hari ini di sekolah katanya. Tuh sudah langsung dengar informasinya langsung ya, laporan langsung pandangan mata loh ya, langsung dari lokasi. Bunda sayang, selamat siang. Selamat menikmati hidangan santap siang juga hari ini. Masih adakah yang mau bergabung? Informasi waktu sudah pukul 12 lewat 42 menit waktu Indonesia Timur, masih dinantikan di sini ya, di line telepon kami di 0967536386. Masih dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur atau sampai nanti jam 1 siang ya. Kami tunggu lagi yang mau bergabung, tetapi selepas satu lagu berikut ini.

0: Ikannya dimakan sayang. Jangan ditaruh di pinggir piring.
1: Iya mama, nanti dimakan.
0: Loh, adik kok nasinya habis, ikannya sisa? Kenapa gak dimakan sayang?
1: Kasihan mama ikannya.
0: Lebih kasihan lagi kalau dibuang.
1: Tidak suka.
2: Oh no.
0: Kan enak, gizinya banyak. Bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan otak kita.
1: Berarti mama sehat dan kuat gara-gara makan ikan, ma.
0: Iya sayang.
1: Kalau begitu mama saja yang makan ikannya.
2: Huh?
0: Gak boleh begitu. Nanti mama yang sehat, ada yang kurang gizi gimana? Nanti kurus.
3: Betul.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Saudara pendengar, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Saat ini sudah 52 menit, kita tinggalkan dari pukul 12 siang karena waktu juga yang sudah semakin sedikit ya untuk kebersamaan kita dalam ajang Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama. Jadi sampai di sini ya kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Kamis manis ya, tanggal 21 Mei 2026. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Yang perdana tadi gabung ada Abang Putra Bahari, kemudian ada Kakak Indah, Kakak Ave, juga ada Abang Nasrun. Sebelumnya juga yang barusan bergabung ada Mas Supratman. Terus siapa lagi? Oh iya, Kakak Ivan juga ya, hampir lupa, maaf Kakak Ivan. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Nanti kita jumpa lagi di edisi siar berikutnya di gelaran program acara yang sama, hanya di Prasatu RRI Jayapura. Kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur, dihadirkan beragam informasi olahraga pendengar dalam dinamika olahraga yang kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kami isi waktu yang tersisa lagu-lagu hiburan pilihan kami hadirkan spesial menemani suasana siang hari Anda.

Pohon sagu tumbuh subur di wilayah timur Indonesia, memiliki manfaat yang begitu besar bagi keberlangsungan hidup manusia. Hutan sagu terhampar hijau penghasil oksigen. Pelepas sagu dijadikan atap rumah pelindung dari panas dan hujan. Batang pohon sagu secara turun-temurun dikelola menjadi makanan yang mengandung karbohidrat tinggi, memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Dulu dan kini, olahan sagu menjadi identitas Papua. Sagu dapat memajukan perekonomian bila dikelola dengan baik, salah satunya papeda, mengundang selera nikmat dalam suguhan momen-momen penting. Mari kita budayakan gemar makan sagu dengan tetap mempertahankan kelestarian hutan sagu sebagai bekal hidup anak cucu kita. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dengar Donci, sebuah bunyi dari Les Samu-Samu, Lex Trio dan Hellas Group. Kami cukupkan dulu persembahan lagunya Kurang Dengar Anda. Dan kini kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional Pendengar. Kami turut menyiarkan beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga. Kami relay tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda Putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nurdiansah melaporkan.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Beşiktaş, Istanbul, Turki dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having trophies.
1: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982 klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, man of the match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
2: I'm very happy for the team.
1: Saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses. Sejak mereka datang, tim, klub, dan para pemain, semuanya terus berkembang, semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama, dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua puji untuk semua orang di tim, dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail kami akan membuat perbedaan dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi masif ditandai dengan menang di laga krusial untuk kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2020. Pertandingan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Sajil Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 asis. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tie break bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tie break setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan 1 jam 7 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6-3-0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan 3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik, kan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk ke awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Harisma Rizky.
1: Saya semoga tetap kondusif.
2: Tinggal selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan dan terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Kutar menyampaikan pesan khusus kepada para bobotoh jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBRA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
3: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBRA. Orang yang tidak punya tiket pemilihan datang tidak menonton, menunggu apa-apa, nunggu di luar. Ya, minta para pemotor ya boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan, tapi ya harus tertib lah. Tertib semua, jaga anak sendiri, jaga lembur sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
2: Senada dengan Umu, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau bobotoh agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
4: Kita tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain karena di Bandung juga bukan hanya yang merayakan, tapi ada yang bekerja lain juga kesibukan bekerja. Jadi khusus saya hanya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
2: Persib berpeluang besar mencetak sejarah hat-trick juara Liga saat menghadapi Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan 1 poin atau

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga, kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Jika Anda ingin meningkatkan kualitas diri dan membuka peluang baru dalam perjalanan karir yang profesional, maka program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua hadir sebagai solusi tepat. Didukung para profesor berpengalaman dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, Anda akan dibekali ilmu dan keterampilan terbaik. Bergabunglah bersama program Magister Pendidikan Agama Islam atau Magister Hukum Keluarga Islam. Pendaftaran mulai 6 April sampai 8 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkap, silakan datang ke kampus di Buperwaena, Kota Jayapura atau WA ke nomor 0813-4094-8094. Jadilah bagian dari perubahan menuju Papua yang lebih maju dan berdaya saing. Program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua, melangkah lebih tinggi, membangun negeri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 13.44 menit waktu Indonesia Timur. Dalam ruang informasi selanjutnya kami mohon perhatian Anda untuk kami sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, saudara pendengar, pengumuman kami sampaikan ini perihal seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 dari Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Teknologi dan Rekayasa Sentani Jayapura. Dengan ini diinformasikan bahwa pengambilan formulir dimulai tanggal 2 Juni sampai dengan tanggal 10 Juni 2026. Kemudian pengembalian formulir dan verifikasi pendaftaran ini dilakukan pada tanggal 10 Juni sampai dengan 13 Juni 2026, meliputi tes kejuruan atau bakat terminat. Selanjutnya untuk seleksi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2026, tes akademik yang meliputi mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris. Pengumuman hasil diumumkan pada tanggal 22 Juni 2026, kemudian pendaftaran ulang dan pengembalian blanko biodata bagi yang dinyatakan lulus tanggal 22 Juni sampai dengan 24 Juni 2026. Adapun konsentrasi keahlian yang dibuka yaitu konsentrasi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan atau DPIB, kemudian konsentrasi keahlian konstruksi dan perumahan, konsentrasi keahlian teknik kendaraan ringan, konsentrasi keahlian teknik sepeda motor, konsentrasi keahlian teknik pengelasan, kemudian konsentrasi keahlian teknik audio video, konsentrasi keahlian teknik elektronika industri, konsentrasi keahlian teknik instalasi tenaga listrik, dan konsentrasi keahlian teknik komputer dan jaringan atau TKJ. Untuk informasi lebih lanjut, silakan dapat ditanyakan langsung pada Sekretariat SMK Negeri 1 Teknologi dan Rekayasa Sentani pada setiap hari jam kerja, Senin sampai dengan hari Jumat, mulai pukul 7.30 menit waktu Indonesia Timur atau jam 7.30 pagi sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 3 sore. Demikian informasi ini kami sampaikan.

Saudara pendengar, masih dengan beberapa informasi dalam ruang pengumuman yang kembali kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Kali ini saudara pendengar, informasi kami terima dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026-2027 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Santo Thomas Aquinas Jayapura. Sekali lagi informasi kami sampaikan dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026-2027 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Santo Thomas Aquinas Jayapura, dan ditujukan informasi ini kepada lulusan SMA, SMK atau yang sederajat. Dengan ini diinformasikan Stiper Santo Thomas Aquinas Jayapura saat ini telah membuka pendaftaran dan penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 untuk program studi agroteknologi, agribisnis, peternakan, dan aquakultur. Pendaftaran gelombang kedua dibuka sejak tanggal 1 Mei sampai dengan nanti tanggal 31 Mei 2026. Sementara pendaftaran gelombang ketiga dibuka nanti dari tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juni 2026. Dan untuk pendaftaran gelombang keempat dibuka nanti dari tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli 2026. Adapun syarat-syarat pendaftaran yaitu fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir, kemudian fotokopi rapor kelas 12 semester 5 dan 6, fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP, menyertakan fotokopi karpek untuk pegawai, lalu fotokopi kartu keluarga atau KK, menyertakan surat keterangan lulus atau SKL, ini bagi yang belum menerima ijazah, kemudian melampirkan fotokopi ijazah program diploma yang dilegalisir, menyertakan surat tugas belajar atau izin belajar dari pimpinan tempat bekerja, menyertakan pula surat keterangan pindah bagi calon mahasiswa pindahan, dan melampirkan pula atau menyertakan pula pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 3 lembar. Adapun alamat sekretariat pendaftaran yaitu di kampus Stiper Santo Thomas Aquinas Jayapura dengan alamat Jalan Akuatan Kemiri 1 Sentani. Informasi lebih lanjut silahkan dapat menghubungi panitia penerimaan melalui nomor WhatsApp atau telepon di 08223853760 dan juga di nomor HP 08124806 7755 atau melalui email stiper 143010@stiperstar.ac.id dan website di www.stiperstar.ac.id/pendaftaran. Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Yang terakhir nanti kami juga kembali mohon perhatian Anda untuk kami sampaikan nanti informasi orang hilang menjadi informasi terakhir dalam ruang informasi untuk kebersamaan kita di day part yang kedua ini, saudara pendengar, untuk rangkaian Lintas Jayapura Siang Pro 1 RRI Jayapura. Informasinya sesaat lagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Saudara pendengar, kembali lagi menemani Anda dan masih dengan satu informasi terakhir dalam ruang informasi untuk siang hari ini. Kami sampaikan ke ruang dengar Anda, mohon kembali perhatian Anda. Kami sampaikan satu informasi, orang hilang telah meninggalkan rumah seorang ibu bernama William Yewi, usia 66 tahun, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. Adapun ciri-cirinya, rambut ikal pendek warna putih, warna kulit sawo matang, tinggi badan kurang lebih 170 cm dengan postur badan kurus. Sampai dengan informasi ini kami sampaikan ke ruang dengar Anda, yang bersangkutan belum kembali ke rumah yang beralamat di Kamke, Kecamatan Abepura. Untuk itu, bagi Anda yang mengetahui, mengenal atau bertemu ibu yang dimaksud, mohon bantuan Anda untuk menghubungi keluarga, dalam hal ini anak dari Ibu William Yewi yang bernama Laurina Yewi, yang beralamat di Kamke, Kecamatan Abepura. Atau mohon bantuan Anda untuk bisa langsung menghubungi nomor HP 0813 5770 5402. Sekali lagi, nomor HP yang dapat dihubungi yaitu 0813 5770 5402, atas nama Laurina Yewi. Demikian informasi orang hilang ini kami sampaikan. Sebelumnya, atas bantuan Anda, kami mewakili keluarga mengucapkan terima kasih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, lagu-lagu hiburan pilihan sengaja kami hadirkan ke ruang dengan Anda, menemani Anda di suasana siang hari ini yang sembari juga memanfaatkan waktu siang hari ini untuk melanjutkan kembali segala aktivitas Anda sebelum nanti dirampungkan semua segala tugas pekerjaan yang diberikan kepada Anda. Biasanya pulang jam berapa? Aturan kantor Anda jam 3 sore atau jam 15 atau jam 16 atau jam 4 sore. Apapun yang dikerjakan sampai dengan saat ini sudah pukul 14 lewat 38 menit waktu Indonesia Timur. Sedari pagi hingga sudah siang menjelang sore ya, semoga sudah mulai menunjukkan hasil yang baik. Kita sembari menikmati rangkaian lagu-lagu hiburan pilihan, sembari juga menantikan pukul 15 waktu Indonesia Timur, di mana nanti beragam informasi pendengar kami hadirkan dalam penyampaian warta berita lintas tanah Papua. Untuk edisi hari ini disiarkan langsung, Anda bisa tonton kembali juga ya melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Kita jelang saudara pendengar pukul 15 waktu Indonesia Timur, dan tetap setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Robert.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah 56 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan dari persembahan lagu hiburan pilihan dari pukul 14 hingga saat ini sudah pukul 14 lewat 56 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan jelang bersama dihadirkannya beragam informasi dalam penyampaian warta berita lintas tanah Papua pendengar yang nanti dihadirkan tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, dan Anda bisa menontonnya langsung juga karena kami live streaming ya seperti biasanya melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Kita jelang 3 menit ke depan, tanda waktu pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan warta berita lintas tanah Papua edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi hari ini hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini, di antaranya Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus anggota KKB yang mengklaim diri sebagai Wakil Komandan Batalion HSSBI Kodab 16 Yahukimo. Pemkab Bovendigul lakukan studi tiru pengelolaan BLUD Puskesmas di Mimika. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama, Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus anggota KKB yang mengklaim diri sebagai Wakil Komandan Batalion HSSBI Kodab 16 Yahukimo. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus seorang pria berinisial YB berusia 34 tahun yang menjabat sebagai Wakil Komandan Batalion HSSBI Kodab 16 Yahukimo yang dilakukan pada saat operasi penegakan hukum di Kabupaten Yahukimo. Wakasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Andrea mengatakan YB diringkus pada Senin 18 Mei 2026 di area ruang tunggu Bandara Nob Goliat DKI Kabupaten Yahukimo. Dari hasil pengembangan dan pendalaman terhadap yang bersangkutan, personil kemudian melakukan penggeledahan di sebuah rumah di kawasan Kalimerah, DKI. Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa amunisi kaliber 5,56 mm, amunisi kaliber 9 mm, dan amunisi kaliber 38 mm. Selain itu juga ditemukan beberapa selongsong peluru, senjata tajam, senapan angin, alat komunikasi, dan berbagai dokumen lainnya.
2: Kami mengamankan seorang berinisial YB, umurnya 34 tahun, merupakan Wadanyon dari Batalion HSSBI Kodab 16 Yahukimo. TKP penangkapan dilakukan di ruang tunggu Bandara Nob Goliat DKI. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan mendalam, petugas melakukan pengembangan dan penggeledahan di rumahnya saudara YB di lokasi kawasan Kalimerah DKI. Dalam penggeledahan tersebut, petugas gabungan menemukan sejumlah barang bukti, antara lain amunisi-amunisi dari berbagai macam kaliber, ada beberapa selongsong peluru, ada juga senjata tajam, senjata angin, serta komponen-komponen yang diduga sebagai alat-alat untuk merakit senjata api.
1: Dalam proses penggeledahan, aparat keamanan juga mengamankan seorang pria berinisial RK berusia 20 tahun yang diduga merupakan anggota KNPB wilayah Yahukimo. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, penyidik menduga amunisi yang ditemukan merupakan titipan dari kelompok kriminal bersenjata yang akan digunakan untuk menebar teror di Kabupaten Yahukimo dan sekitarnya. Dari hasil penyelidikan, YB juga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan di Kabupaten Yahukimo. Di antaranya adalah penembakan terhadap seorang warga sipil di jalan masuk Gereja Katolik Yahukimo pada April 2026 yang lalu.
2: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, amunisi tersebut diduga dititipkan oleh kelompok HSSBI untuk mendukung aksi gangguan keamanan di Kabupaten Yahukimo. Sampai hari ini, penyidik terus melakukan investigasi atau pendalaman berdasarkan mekanisme dari gelar perkara.
1: Tegas AKBP Andria, penangkapan tersebut merupakan bagian dari langkah penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata. Tim masih melakukan pemeriksaan intensif dan pengembangan terhadap pihak-pihak yang diamankan, termasuk mendalami keterkaitannya dengan sejumlah aksi gangguan keamanan yang terjadi di Kabupaten Yahukimo dan sekitarnya. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Kapolres Jayapura memastikan aktivitas pelayanan pemerintah secara saat ini, proses belajar mengajar kembali berjalan normal dan kondusif untuk masyarakat maupun para pelajar. AKBP Dionisius VDP Helan menegaskan bahwa tindakan pemalangan terhadap fasilitas pemerintah dan sarana pendidikan tidak dibenarkan apabila dilakukan tanpa dasar hukum yang sah karena dapat menghambat pelayanan publik serta aktivitas pendidikan. Pernyataan tersebut disampaikan Kapolres sebagai bentuk penegasan bahwa setiap persoalan atau tuntutan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku dan tidak dilakukan dengan cara-cara yang merugikan masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum, pihak kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan objek pemerintahan maupun fasilitas pendidikan agar pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan baik. Kapolres juga mengingatkan masyarakat agar dapat membedakan antara penyelesaian persoalan adat dengan tindakan yang mengarah pada premanisme. PT PLN pastikan ketersediaan pasokan listrik yang memadai jelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Papua. Selain itu, PLN juga menyiagakan ribuan personil yang siap diterjunkan apabila ada gangguan kelistrikan di tengah masyarakat pada momen Idul Adha mendatang. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, PT PLN Persero menyiagakan pasokan listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Siaga ini dilakukan sebagai bentuk komitmen PLN untuk memberikan kenyamanan beribadah bagi seluruh masyarakat yang merayakan. Dalam keterangannya, General Manager PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Robert Rumsaur, mengatakan masa siaga nasional kelistrikan akan berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 26 hingga 28 Mei 2026. Namun untuk di Tanah Papua, masa siaga sudah dimulai sejak tanggal 13 Mei 2026 yang lalu. Berbagai persiapan sudah dilakukan, diantaranya melakukan inspeksi penyulang dan gardu, penyisiran serta penebangan pohon hingga memastikan ketersediaan bahan bakar seluruh pembangkit. Selain itu, PT PLN juga menyiagakan 1038 personil yang nantinya akan mengantisipasi adanya gangguan kelistrikan selama 1 kali 24 jam.
3: Sistem kami handal dalam mendukung saudara kita melakukan ibadah Idul Adha. Sesuai dengan penyampaian dari pusat, masa siaganya itu mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 8. Untuk memperlancar kesiagaan ini, kami ada bentuk jumlah 66 posko. 66 posko ini yang mana isinya itu tersebar di semua unit pelayanan kami di 9 UP3 ya. Kemudian satu lokasi unit induk, kemudian ada 9 lokasi unit pembangkit, kemudian ada 3 posko lagi di sisi transmisi, kemudian di sisi pengatur beban, dan juga di sisi distribusi itu ada 42 lokasi poskonya yang terdiri dari 33 unit layanan pelanggan dan 9 unit pelaksana.
1: Lanjut Robert Rumsaur, sebagai langkah antisipasi, PT PLN juga menetapkan 236 lokasi prioritas pengamanan, yang sebagian besar merupakan masjid serta lokasi pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha. Tidak hanya itu, para personil yang bersiaga juga didukung dengan berbagai peralatan suplai cadangan, berupa 34 unit gardu bergerak, 16 unit UPS, dan 74 unit mobile genset dengan kondisi siap pakai apabila terjadi gangguan listrik.
3: Kami sudah melakukan pemetaan terhadap titik-titik event yang harus kami kawal, baik dari sisi tempat-tempat ibadah maupun sarana dan prasarana umum, baik dari sisi transportasi maupun tempat-tempat rekreasi, kemudian banyak pusat-pusat pembelajaran, itu pun juga kami lakukan backup di titik tersebut. Kemudian untuk penyiapan pasokan listrik selama siaga Idul Adha, memang kami sudah pastikan bahwa di seluruh sistem kami, kebetulan kami di Papua sistemnya tidak interkoneksi ya, masih isolated namanya. Jadi di Jayapura sistemnya sendiri, di Sorong sistemnya sendiri, di Biak sistemnya sendiri, di Mika, Merauke, Wamena, Nabire sistemnya sendiri.
1: Ditegaskan Robert Rumsaur, jika terjadi gangguan yang tidak dapat dihindari, pelanggan dapat langsung melakukan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile, sehingga dapat ditindaklanjuti secara real-time. Saat ini, sistem kelistrikan di Tanah Papua berada dalam kondisi yang optimal. Daya mampu pasok tercatat mencapai 440,5 MW, sementara beban puncak hanya sebesar 302,5 MW. Artinya, terdapat cadangan daya sebesar 138 MW atau 31% dari total produksi listrik. Cadangan tersebut dipastikan cukup untuk menjaga stabilitas pasokan listrik di tengah masyarakat. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta menu program makan bergizi gratis di Kabupaten Waropen lebih banyak menggunakan ikan dibanding telur. Permintaan itu disampaikan saat meninjau pelaksanaan program MBG di SMP Negeri 1 Waren. Menurut Gubernur, Waropen memiliki potensi hasil laut yang melimpah sehingga perlu dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan gizi siswa. Ia menilai kandungan nutrisi ikan baik untuk pertumbuhan dan kesehatan anak. karena itu pemerintah daerah diminta menyesuaikan menu MBG dengan potensi pangan lokal di masing-masing wilayah. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur juga menyemangati para siswa sebagai generasi penerus bangsa. Warta Berita Lintas Tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Mimika mempunyai 13 puskesmas dengan status BLUD, sehingga Pemkab Bovendigul melakukan studi kaji tiru terkait pengelolaan BLUD demi peningkatan pelayanan kesehatan bagi warga. Berikut laporan Tora Immanuel dari Mimika.
1: Pemerintah Kabupaten Mimika menerima rombongan Pemkab Bovendigul, Papua Selatan yang melakukan kaji tiru terkait pengelolaan BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, pada Rabu dan Kamis 20 dan 21 Mei 2026. Bupati Mimika Yohanes Retop menjelaskan, di Mimika terdapat sebanyak 26 puskesmas, 13 diantaranya sudah berdiri sebagai BLUD. Pelayanan kesehatan di 13 puskesmas berjalan non-stop 24 jam melayani kebutuhan masyarakat. Direncanakan tahun ini 7 puskesmas lagi menyusul menjadi BLUD. Dengan menjadi BLUD, puskesmas dapat mengelola keuangan yang fleksibel sebagai unit kerja pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang prima secara lebih mandiri dan profesional. Bupati John Retop mengaku bangga pencapaian ini sebagai pelopor di tanah Papua.
2: Tadi sudah dilaporkan bahwa kebetulan kami bukan sombong sedikit, tapi sombong benar. Bahwa kami di Mimika ini kebetulan kami punya ada 26 puskesmas dan 13 puskesmas itu sudah BLUD. Dan mungkin satu-satunya di tanah Papua. Tidak salah, kita hari ini kita bersih, kita sama-sama hadir, dan BLUD ini lebih khusus dia bicara terkait dengan pelayanan yang prima. Ya, kita datang, kita bicara tentang BLUD ini. Sekarang kita bicara tentang one stop, any stop, dan home stop. 24 jam.
1: Kegiatan Dinas Kesehatan Mimika dirangkaikan dengan workshop penerapan BLUD, menghadirkan narasumber Wisnu Saputro dari Kemendagri, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Direktorat BUMD, BLUD, dan BMD. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul, Adolf Andatu, mengatakan baru satu puskesmas dalam kota yang direncanakan menuju BLUD. Sementara puskesmas lainnya masih menghadapi kendala masalah transportasi dan gangguan keamanan, sehingga layanan kesehatan belum berjalan maksimal. Dari Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
0: Kapolda Papua Irjen Pol Patrits Renwarin memimpin upacara peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional yang berlangsung di lapangan apel Mapolda Koyakoso, Kota Jayapura. Dalam upacara tersebut, Kapolda Papua membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum memperkuat persatuan dan semangat kebangsaan di tengah perkembangan zaman yang semakin dinamis. Kapolda Papua mengatakan pemerintah akan terus membangun ekosistem kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program strategis, termasuk penguatan ekonomi kerakyatan guna mendorong kemandirian masyarakat di daerah. Selain itu, Kapolda juga menyoroti pentingnya perlindungan generasi muda di ruang digital melalui penguatan regulasi dan tata kelola sistem elektronik agar anak-anak terhindar dari dampak negatif media sosial dan platform digital. Kapolda Papua mengajak seluruh personil dan masyarakat untuk menjaga semangat kebangkitan nasional dengan memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian terhadap perkembangan teknologi, serta mendukung program pemerintah demi mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Pendengar dan pemirsa, Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta program cetak sawah 700 hektar di Kabupaten Waropen segera dikerjakan. Ia bahkan mengancam akan mencopot kepala dinas yang lambat menjalankan program tersebut. Pernyataan itu disampaikan saat penanaman padi perdana di Kampung Bainojaya, Distrik Oudate. Menurut Gubernur, lahan dan anggaran program sudah tersedia sehingga pemerintah daerah diminta segera bergerak. Penanaman perdana dilakukan di lahan sawah rakyat seluas 100 hektar. Fakhiri menilai Waropen memiliki potensi besar untuk pengembangan pertanian karena didukung lahan yang luas dan subur. Selain itu, Gubernur juga menegaskan masyarakat adat harus tetap dilibatkan dalam setiap program pembangunan di Papua. Pemerintah Kota Jayapura bersama Bank Mandiri menyalurkan sebanyak 2.800 paket sembako bagi masyarakat yang membutuhkan di Kota Jayapura Selasa 20 Mei 2026. Penyaluran bantuan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Jayapura Abisai Rolo bersama jajaran Bank Mandiri sebagai bagian dari kolaborasi sosial dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026. Wali Kota Jayapura mengapresiasi kepedulian Bank Mandiri melalui program pembagian sembako yang dinilai membantu masyarakat sekaligus mendukung program pelindungan sosial pemerintah daerah. Sementara itu, Regional CEO 12 Papua Bank Mandiri Antonius Budi Setiawan mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui program Mandiri Peduli yang dilaksanakan secara nasional. Selain pembagian sembako, Bank Mandiri juga berencana melaksanakan kegiatan donor darah bekerja sama dengan PMI menyusul tingginya kebutuhan darah di Papua. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pihak Bank Mandiri berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Jayapura dalam proses pendataan penerima manfaat. Pendengar dan pemirsa, terakhir kami hadirkan berita olahraga. Pelatih kepala Persipura Jayapura Rahmat Darmawan menjadwalkan pertemuan dengan manajer tim Owen Rahadian pada pekan ini guna membahas masa depannya setelah kontrak kerjanya berakhir. Langkah tersebut diambil menyusul kegagalan tim Mutiara Hitam menembus kasta tertinggi sepak bola Indonesia pada musim 2025-2026. Meskipun kelanjutan kerjasamanya belum dipastikan, apresiasi tinggi tetap diberikan Rahmat terhadap komitmen Owen Rahadian selaku pemilik dalam membangun klub asal Papua tersebut. Menurut mantan pelatih tim nasional tersebut menambahkan keseriusan Owen sudah terbukti dari upaya pembentukan tim dalam beberapa musim terakhir, apalagi pernah membawa PSPS ke Liga Indonesia. Selain membahas manajemen klub, perhatian khusus terhadap potensi besar para pesepak bola muda asli Papua yang dinilai sebagai aset masa depan. Beberapa nama pemain muda potensial seperti Reno Salampesi, Markus Majar, dan Beto Waichang disebut sebagai pilar yang memiliki prospek cerah. Diketahui Rahmat Darmawan menangani Persipura pada paruh kedua musim 2025-2026 dan nyaris membawa Mutiara Hitam kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Namun langkah Persipura terhenti setelah kalah 0-1 dari Adiaksa FC pada laga playoff promosi Championship Liga 2 2025-2026 di Stadion Lukas NMB 8 Mei 2026. Gol tunggal Adilson da Silva pada babak pertama memastikan Persipura kembali gagal promosi ke Liga 1 untuk kali pertama sejak terdegradasi pada musim 2021-2022. Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura, edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 21 Mei 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap di
0: RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan

Library RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore. Masih terus melanjutkan kebersamaan kami dengan Anda untuk edisi penyiaran hari ini, hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Informasi waktu saat ini sudah pukul 15.40 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selepas beragam informasi sudah kami hadirkan tadi pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, dalam penyampaian warta berita lintas tanah Papua, kami ketinggalan Mbak Rahma. Terus gimana dong, kami belum update beritanya untuk sore hari ini. Tenang ya, bisa Anda tonton kembali melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official, warta berita lintas tanah Papua hari ini, hari Kamis ya, tanggal 21 Mei 2026. Dan silahkan Anda bisa dapatkan beragam berita yang terjadi ya di wilayah Papua secara umum, dan kita di kota Jayapura secara khusus dalam warta berita lintas tanah Papua. Bersama kami di sini yang terus menemani Anda standby juga masih bersama rekan teknik Bung Karol, Mbak Rahma juga yang masih bertugas sampai nanti saudara pendengar pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti. Dan kami informasikan pula pada pukul 17 waktu Indonesia Timur atau jam 5 sore seperti biasanya setiap hari Kamis, akan kami hadirkan siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Dan untuk edisi hari ini akan kembali dihadirkan untuk Anda pada pukul 17 waktu Indonesia Timur atau jam 5 sore nanti, siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita mengangkat topik bahasan, topik utamanya itu, topik besarnya itu ataupun tema besarnya adalah energi baru dan terbarukan. Nanti akan kami relay melalui Pro 1 RRI Jakarta. Anda jangan lewatkan karena RRI Jayapura salah satu sebagai pelaksana untuk edisi hari ini dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Nanti akan dihadirkan ke ruang dengar Anda pada pukul 17 waktu Indonesia Timur hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Jauh Mimpiku punyanya grup band Peter Pan yang sekarang sudah berganti nama jadi Noah ya. Lagu ini semoga memberikan semangat untuk kita semuanya, apalagi kita yang punya mimpi. Semua pasti ya punya impian dan punya mimpi yang ingin diraih. Tetapi tidak bisa dipungkiri, seperti lagu yang barusan saja berlalu dari ruang dengar Anda semuanya, terkadang kok kita rasa mimpi kita ini belum terwujud juga ya, dan akhirnya malah membuat kita ini sedikit ragu, katanya Mbak Rahma, untuk memulai lagi langkah kita, karena kita mungkin merasa kok mimpi kita ini sulit dijangkau dalam waktu singkat ya. Padahal ternyata ya saudara pendengar, banyak hal besar ini tercapai bukan karena kitanya berjalan cepat, tetapi lantaran kita ya terus bertahan dan tidak berhenti mencoba. Tidak apa-apa sih ya jika perjalanan kehidupan kita terasa lambat, selama kita tetap bergerak menuju tujuan yang kita inginkan, ya sudah, harus tetap semangat untuk kita jalani. Karena setiap usaha kecil, doa-doa yang terus kita panjatkan, ada kesabaran juga yang kemudian selalu kita tanamkan dalam diri kita. Semoga saja kita kuat dan tetap semangat menjalani berbagai proses yang akan membawa kita semakin dekat dengan apa yang menjadi mimpi.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, punyanya Abang Judika ya, bukan rayuan gombal. Dan sebelumnya juga ada lagunya Tofu ya, Hidup Cuma Sekali. Sudah kami hantarkan ya, menemani segala aktivitas Anda di suasana sore hari ini ya. Dari siang Barahma bertugas, ya tidak terasa ya sudah sore. Selamat sore deh untuk semuanya yang masih sampai saat ini terus setia mendengarkan siaran kami melalui FM 93,3 MHz, FM 95,4, FM 96, 96,3, dan juga FM 97,6 MHz untuk Anda pendengar yang ada di wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Juga menyapa Anda yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, dan juga yang mendengarkannya melalui radio streaming yang dapat diakses melalui portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Oh bisa ya Mbak Rahm, bisa dong ya. Selain beragam berita, Anda bisa dapatkan melalui portal berita resmi kami tersebut. Mau itu berita olahraga, mau itu berita tentang ekonomi, hukum, ya bahkan berita internasional, bisa Anda dapatkan melalui portal berita resmi kami. Dan plusnya, Anda juga bisa sekaligus mendengarkan siaran kami melalui radio streaming. Jadi sambil mendengarkan siaran kami, sambil scroll berbagai berita yang akan terus memperkaya pengetahuan kita semuanya. Selamat sore untuk Anda semuanya, dan selamat menikmati segala aktivitas Anda di suasana sore hari ini, karena hidup cuma sekali. Mbak Rahma pinjam kata-kata dari judul lagunya Tofu ya, hidup cuma sekali. Ya berarti kita juga harus aware begitu ya, peduli sama tubuh kita. Kita perlu jaga dengan sebaik mungkin selama masih diberikan kesempatan bernapas dan bergerak ya dari Yang Maha Kuasa. Jangan sampai kita menunggu sakit dulu baru kita peduli sama kesehatan kita. Sebab ya menjaga tubuh kita sejak sekarang ini jauh lebih baik daripada menyesal kemudian ya. Jadi mulailah dari hal-hal sederhana seperti nanti istirahat yang cukup, jangan lupa juga minum air putih yang secukupnya, jangan lupa kurangi makanan yang terlalu manis. Memang sih menggiurkan, tetapi mulai sekarang coba deh mengurangi makanan yang terlalu manis atau yang terlalu berminyak. Kemudian luangkan juga waktu untuk sekedar melakukan aktivitas fisik alias berolahraga mungkin ya. Sore hari ini yang punya rencana berolahraga, semoga semangat yang sudah kami hadirkan ini bisa sampai ke ruang dengar Anda. Jadi Anda yang sudah punya niat untuk berolahraga, semakin kuat niatnya ya, bukan sebaliknya, semakin nyurut ya, semakin surut niatnya, tidak demikian. Semoga yang sudah punya niat kekeh untuk tetap berolahraga bisa melakukan aktivitas fisik alias berolahraga di sore hari ini untuk menjaga kebugaran tubuh Anda. Lagu-lagu hiburan pilihan terus dihadirkan. Nanti juga ada beragam informasi menarik yang juga akan kami sisipkan untuk Anda. Kami lansir tentu bersumber dari portal berita resmi kami pendengar, apalagi kalau bukan dari laman rri.co.id. Kini terimalah satu persembahan lagu dari punyanya Afgan, Pesan Cinta.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Informasi waktu sudah pukul 16:17 waktu Indonesia Timur, dan diinformasikan kembali nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur kami ajak Anda untuk kita dengarkan bersama siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita yang seperti biasanya setiap hari Kamis sore akan kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan sebagai pelaksana untuk edisi hari ini dengan tema besarnya itu energi baru dan terbarukan, ada 4 stasiun yang nanti sebagai pelaksana untuk edisi sore hari ini, salah satunya dari RRI Jayapura. Dan nanti juga Anda bisa ikuti berlangsungnya siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Nanti ada persembahan selain RRI Jayapura yang mengangkat tema tentang kearifan lokal Papua dalam briket ramah lingkungan. Ada juga nanti persembahan dari RRI Pekanbaru, saudara pendengar, dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Kemudian juga nanti ada persembahan sebagai pelaksana dari RRI Bogor juga dengan tema dari sampah menjadi energi listrik. Kemudian sebagai pelaksana juga untuk hari ini, sore hari ini tepatnya, dari RRI Atambua dengan temanya itu mandiri energi berbasis potensi alam. Dan nanti yang terakhir ada persembahan dari RRI Jayapura, saudara pendengar, dengan tema kearifan lokal Papua dalam briket ramah lingkungan. Nanti akan dipandu bersama rekan host dari Pro 1 RRI Jakarta, ada Mbak Binda Umar. Akan kita ikuti nanti pukul 17 ya, atau jam 5 sore sampai kita jelang nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur, atau sampai jam 6 sore nanti. Selamat sore saja untuk Anda semuanya yang sudah mulai siap-siap ya, membereskan berbagai berkas-berkas pekerjaan di meja kerja Anda, karena kita sudah mau pulang, Mbak Rahma katanya. Oke deh, jangan lupa absen pulangnya ya, karena saking senangnya sudah mau pulang. Lantas jangan sampai lupa absen sorenya ya, kan kasihan juga, repot ya kalau sudah setengah perjalanan terus ingat, aduh belum absen pulang, terus gimana, lanjut aja deh biar tidak terhitung hari ini, gak apa-apa, jangan dong ya, rugi-rugi dong ya. Jadi diingatkan, jangan sampai lupa absen pulang ya sore hari ini, biar apa yang dikerjakan hari ini juga menjadi keberkahan tersendiri untuk Anda dan juga untuk keluarga yang begitu Anda cintai. Sudah tanggal 21 Mei, dan sudah semakin dekat ya saudara pendengar dengan gelaran Piala Dunia 2026. Ini kalau boleh kita bilang sudah banyak yang tidak sabar ya untuk menonton gelaran Piala Dunia. Di beberapa ruas-ruas jalan di kota Jayapura dan sekitarnya juga sudah ramai para penjual bendera dari berbagai negara yang ikut meramaikan Piala Dunia tahun ini, tahun 2026. Dan seperti yang juga sudah Anda ketahui, ini akan mulai berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli ya 2026. Wow, panjang ya. Dan turnamen sepak bola terbesar dunia ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya, saudara pendengar, digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ragam informasinya nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, termasuk juga para pemain veteran ya yang diprediksi tampil terakhir di Piala Dunia 2026. Salah satunya mungkin yang menjadi idola Anda, Cristiano Ronaldo ya, Cristiano Ronaldo, atau juga mungkin Lionel Messi ya. Luka Modric juga dikabarkan ya, ini merupakan gelaran Piala Dunia terakhir yang akan ia ikuti. Dan siapa saja selain mereka bertiga yang kemudian disebut-sebut akan mengakhiri permainannya di gelaran Piala Dunia 2026. Informasi lengkapnya nanti akan dihadirkan ke ruang dengar Anda yang bersumber tentu dari portal berita resmi kami, pendengar, dari laman rri.co.id. Untuk itu tetap setia bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura, pendengar, kanal informasi dan inspirasi. Sembari kita jelang pukul 16:30 waktu Indonesia Timur.

Kita selamanya yang sudah hadir ke ruang dengar Anda mengantarkan kita pendengar. Kini sudah 25 menit kita tinggalkan dari pukul 16 sore. Dan nanti ya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk turut menyiarkan siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Setiap hari kami selalu hadir ya pukul 17 hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti. Dan beberapa informasi terus dihadirkan menemani kebersamaan kami dengan Anda di suasana sore hari ini. Masih di depart yang ketiga untuk rangkaian lintas Jayapura sore Pro 1 RRI Jayapura untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Saudara pendengar, kini satu informasi dari dunia sepak bola. Gelaran Piala Dunia 2026 akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana ternyata ya ada beberapa pemain veteran yang diprediksi, sekali lagi ya, yang diprediksi. Jadi belum tentu dong ya. Tapi kalau berdasarkan usia kayaknya iya deh ya, tapi ini baru diprediksi ya, tampil terakhir di Piala Dunia 2026. Siapa saja mereka? Ini informasi lengkapnya untuk Anda. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, para pecinta sepak bola ya, ajang Piala Dunia FIFA 2026 ini diperkirakan ya menjadi momen emosional bagi banyak pecinta sepak bola dunia ya, karena beberapa pemain veteran ya ini kemungkinan mereka menjalani penampilan terakhir mereka pada turnamen terbesar sepak bola internasional tersebut nantinya bersama negaranya. Melansir FIFA.com pendengar ya, sejumlah legenda sepak bola disebut-sebut berpotensi menutup perjalanan karir internasional mereka pada edisi 2026 mendatang. Nama-nama besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hingga Luka Modric ya, ini tengah menjadi sorotan utama. Lionel Messi, saudara pendengar, diperkirakan tampil untuk terakhir kalinya bersama negaranya ya, Argentina, pada edisi tahun ini, tahun 2026 ya. Dan pada gelaran Piala Dunia dimulai nanti, Lionel Messi ini usianya 38 tahun ya, menjelang 39 tahun. Kapten Argentina tersebut ya, saudara pendengar, seperti kita ketahui bersama, ini sebelumnya berhasil sukses ya membawa negaranya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar dengan penampilan yang luar biasa ya, famos Argen. Kemudian Cristiano Ronaldo ya, ini juga disebut-sebut berpeluang mencatat sejarah tampil pada 6 edisi Piala Dunia sepanjang karir sepak bolanya. Pemain Portugal tersebut ya, saudara pendengar, pada gelaran Piala Dunia tahun ini, tahun 2026, berusia 41 tahun ya ketika turnamen Piala Dunia nanti digelar. Selain dua nama tersebut, Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo, nama Luka Modric ya, saudara pendengar, ini juga diperkirakan menjalani penampilan terakhirnya bersama Kroasia pada Piala Dunia tahun ini, tahun 2026, yang mana ya disebut-sebut, saudara pendengar,

Negaranya dalam Piala Dunia ternyata ya akhirnya. Jadi para penggemar fans fanatik Neymar berbahagialah karena Neymar akan tampil ya. Ia dipanggil untuk membela timnas Brasil dalam gelaran Piala Dunia tahun ini, tahun 2026, dan ia masih berpeluang tentu ya untuk tampil bersama negara Brasil, negaranya, untuk kembali masuk skuad Brasil terbaru yang sudah diberitakan. Tentunya ini sangat luar biasa ya, antusias dari para pendukung negara Brasil. Dan sebuah media The Times of India, saudara pendengar, ini menyebut bahwa turnamen Piala Dunia 2026 kali ini dapat menjadi kesempatan terakhir dari Neymar. Betul atau tidaknya nanti kita lihat selanjutnya ya. Selain itu, kiper veteran Meksiko Guillermo Ochoa ini juga berpotensi mencatat sejarah tampil pada 6 edisi Piala Dunia berbeda sepanjang karirnya, sama dengan Ronaldo ya. Dan seperti diberitakan oleh Reuters, ia mengaku masih memiliki motivasi yang begitu besar ya, begitu luar biasa, untuk membantu negaranya Meksiko tampil maksimal, apalagi Meksiko ini sebagai salah satu tuan rumah pada gelaran Piala Dunia 2026 ini ya. Nah, pemain senior lain sebut saja Mohamed Salah dan Song Heung-min ya, juga Kevin De Bruyne, ini juga diprediksi saudara pendengar menjadi pemain-pemain yang menjalani turnamen terakhir mereka di gelaran Piala Dunia 2026 ya tahun ini. Dan tentu saja ya, kalau boleh kita bilang, nama-nama besar tersebut ini telah menjadi ikon sepak bola dunia selama lebih dari satu dekade terakhir ya, pada level sepak bola internasional. Nah, di media sosial dan juga komunitas sepak bola internasional, banyak penggemar menyebut bahwa Piala Dunia 2026 ini sebagai tanda kutip akhir sebuah generasi ya. Bahkan sebagian pencinta sepak bola ini mereka mengaku begitu emosional ya menghadapi Piala Dunia 2026, lantaran Piala Dunia 2026 ini kemungkinan setelah ini mereka tidak akan lagi melihat para legenda-legenda tersebut tampil pada edisi Piala Dunia berikutnya ya. Tentu ini masih diprediksi ya. Jadi jangan sedih-sedih dulu, kita sambut dengan euforia yang luar biasa dulu ya untuk gelaran Piala Dunia 2026 mendatang. Dan tentu kita sangat menanti-nantikan ya gelaran FIFA World Cup 2026. Ini tentu saja akan menjadi ajang yang begitu sangat ditunggu-tunggu, karena pasti akan menghadirkan persaingan antar negara untuk memperebutkan gelar juara dunia. Nah, turnamen ini juga diperkirakan akan menjadi panggung perpisahan ya bagi sejumlah legenda yang telah mewarnai sejarah sepak bola dunia dengan nama-nama yang sudah kami sebutkan tadi. Ini mereka diprediksi ya tampil terakhir untuk gelaran Piala Dunia tahun ini. Informasinya sudah kami hadirkan untuk Anda.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah mulai terasa euforianya menjelang gelaran Piala Dunia 2026 dan Radio Republik Indonesia tentunya ya, RRI ini sebagai media resmi juga ya untuk audionya yang punya lisensi kalau boleh dibilang ya untuk turut memeriahkan gelaran Piala Dunia 2026 dan tentu ada beragam program-program acara menarik kami nanti yang dikemas khusus ya untuk meramaikan gelaran Piala Dunia 2026 di bulan Juni hingga bulan Juli mendatang. Semoga sudah mulai terasa keseruannya sampai saat ini ya, Anda pendukung negara mana? Dan informasi yang baru saja kami hadirkan ini juga terkait dengan beberapa pemain veteran yang diprediksi tampil terakhir di Piala Dunia. Katanya kan baru diprediksi, Mbak Rahma, belum tentu benar. Iya sih, diprediksi ya, baru diprediksi. Tetapi kalau melihat dari faktor usia ya, dan sepertinya juga untuk masuk ke timnas, untuk membela kembali timnasnya dari setiap negara, ini biasanya juga ada persyaratan, ada syaratnya, mungkin juga salah satunya melihat faktor usia ya. Jadi ini baru diprediksi saja ya, semoga tidak membuat semangat Anda jadi surut ya. Aduh, ini edisi terakhir nih mereka tampil. Justru ya, semoga di edisi terakhir ini diprediksi mereka tampil. Semoga kita berharap para pemain-pemain yang punya nama besar ini bisa memberikan penampilan mereka yang terbaik ya, amin. Dan informasi selanjutnya masih dengan informasi seputar gelaran Piala Dunia 2026. Kalau tadi tentang beberapa pemain veteran yang diprediksi ini tampil terakhir di Piala Dunia 2026, ini sebagai gantinya ya, saudara pendengar, bukan sebagai ganti sih, tetapi meneruskan perjuangan para pemain-pemain veteran ini. Tentunya tidak bisa dipungkiri, Piala Dunia juga selalu menghadirkan pemain muda berbakat yang disebut-sebut ya, saudara pendengar, ini mampu mencuri perhatian jutaan pecinta sepak bola seluruh dunia bahkan setiap edisinya digelar. Melansir FIFA, ternyata banyak talenta muda juga, saudara pendengar, yang diprediksi bersinar nanti ya pada gelaran FIFA World Cup 2026 mendatang dengan penampilan mereka yang begitu mengesankan. Siapa saja sih mereka ini, Mbak Rahma? Nah, nama Lamine Yamal ya, ini menjadi jadi sorotan karena kemampuannya mendribel bola ya, kecepatannya, kreativitasnya bersama tim nasional Spanyol tentunya ini menarik perhatian. Bahkan media internasional menilai Yamal ini memiliki peluang besar ya menjadi salah satu pemain muda terbaik sepanjang turnamen bergengsi Piala Dunia tersebut berlangsung. Bukan saja Yamal, Endrick juga diprediksi tampil gemilang nanti bersama Brasil ya pada Piala Dunia mendatang yang digelar di 3 negara, Amerika, Meksiko dan Kanada ya, betul ya. Berama takut salah nih karena saking euforianya begitu ya. Itu dia tadi ya, selain Yamal, Endrick juga diprediksi akan bersinar dan tampil gemilang ya bersama Brasil pada Piala Dunia mendatang. Dan disebut-sebut ya, penyerang muda ini dikenal memiliki penyelesaian akhir yang kalau boleh dibilang ini tajam ya, serta mentalnya juga ini ternyata kuat untuk menghadapi tekanan pertandingan besar ya tingkat internasional. Dan inilah modal utama menjadi seorang bintang yang bersinar gemilang nanti ya, karena punya keahlian tetapi juga mentalnya ini kuat ya. Nah, pemain muda Turki Arda Güler ya, ini juga turut-turut disebut ya sebagai calon bintang baru dalam kompetisi sepak bola dunia mendatang, di mana kemampuannya mengatur serangan, kemudian tendangan jarak jauhnya ini juga membuat para pengamat sepak bola internasional yakin ya dirinya ini, Arda Güler ini, mampu mencuri perhatian besar dunia sepak bola khususnya di gelaran Piala Dunia 2026 kali ini.
FIFA juga menyoroti sejumlah talenta remaja seperti Pau Kubarsi, kemudian Franco Mestantuono menjelang turnamen besar tersebut berlangsung. Bahkan keduanya ini dianggap juga ya memiliki kemampuan matang, meskipun usia keduanya ini terbilang masih begitu sangat muda dibandingkan pemain-pemain profesional lainnya yang sudah berada pada level tertinggi dunia. Banyak ya pemain muda, kalau boleh kita bilang, ini mendapatkan kesempatan bermain reguler bersama klub-klub besar Eropa bahkan sejak usia mereka remaja dan bahkan masih sangat belia. Tentunya kita berharap ya pengalaman tersebut ini menjadi modal penting mereka untuk menghadapi tekanan besar ketika nanti mereka benar-benar tampil pada pertandingan Piala Dunia yang kalau boleh kita bilang ini gengsi internasionalnya ini begitu luar biasa ya, tekanannya juga sangat luar biasa. Jadi bukan saja bermodalkan keahlian, kemampuan, tetapi juga harus punya mental yang kuat. Itu dia, pastinya kita sangat menanti-nantikan kehadiran pemain muda berbakat yang membuat Piala Dunia mendatang nanti diprediksi ya akan menghadirkan persaingan menarik dan juga pertandingan yang penuh kejutan, apalagi jika dipadukan para pemain muda ini dengan para pemain veteran yang sebelumnya tadi informasinya diprediksi mereka ini tampil untuk terakhir kalinya di gelaran Piala Dunia tahun ini ya, tahun 2026. Tentunya kita sangat menantikan ya, para pecinta sepak bola pasti sangat menantikan aksi generasi baru yang siap menciptakan sejarah besar pada turnamen yang bergengsi di dunia, Piala Dunia. Itu dia informasinya yang sudah kami hadirkan kembali, tentu kami lansir dari laman rri.co.id.

0: Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Saudara pendengar, masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 16:50 waktu Indonesia Timur. Dan kita jelang bersama 10 menit ke depan, pukul 17 waktu Indonesia Timur. Nanti kami ajak Anda untuk kita dengarkan bersama siaran berjaringan nasional Beranda Astacita yang setiap hari Kamis kami hadirkan, kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta bersama rekan host ada Mbak Binda Umar. Dan nanti tema besar ya untuk persembahan program acara siaran berjaringan nasional Beranda Astacita ini mengangkat tema besarnya itu tentang energi baru dan terbarukan. Ada persembahan dari beberapa RRI untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Di antaranya ada persembahan dari RRI Pekanbaru dengan topik yaitu inovasi energi terbarukan investasi untuk kehidupan. Kemudian dari RRI Bogor dengan tema dari sampah ini menjadi energi listrik. Kemudian ada persembahan pula dari RRI Atambua dengan tema mandiri energi berbasis potensi alam. Dan yang terakhir nanti ada persembahan dari RRI Jayapura dengan tema kearifan lokal Papua dalam briket ramah lingkungan. Anda bisa dengarkan nanti ya informasinya terkait pembahasan tema besarnya energi baru dan terbarukan, dan seperti apa kisah-kisah menarik yang nanti akan disajikan, cerita-cerita penuh inspirasi nanti juga akan dihadirkan. Anda bisa dengarkan selalu ya untuk gelaran program acara selanjutnya akan dihadirkan secara berjaringan nasional Beranda Astacita pukul 17 waktu Indonesia Timur hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti. Kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur, selamat sore saja untuk Anda semuanya yang lagi berkendara, hati-hati di jalan ya. Semoga tidak bosan ya, apalagi kalau arus lalu lintasnya lumayan ramai.

Ubah jadi hijau ya kan, sabar ya. Jika Anda sambil berkendara ini menggunakan kendaraan roda 4 ya, bisa sambil terus mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jayapura, sehingga harapan kami semoga beragam informasi yang dihadirkan, lagu-lagu hiburan pilihan yang kami persembahkan ini bisa menjadi teman terbaik Anda menempuh perjalanan sampai nanti mengantarkan Anda tiba selamat sampai di rumah Anda masing-masing. Kita jelang ya pukul 17 waktu Indonesia Timur. Tiki.

0: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kanidudara tetap
0: RRI.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura sudah pukul 17:10 waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya kita langsung bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta turut menyiarkan siaran berjaringan nasional beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Sebagai pelaksana nanti ada dari persembahan RRI Pekanbaru, RRI Bogor, RRI Attambua, dan terakhir dari RRI Jayapura. Dan selengkapnya dipandu bersama rekan host Pro 1 RRI Jakarta ada Mbak Binda Umar. Kami juga informasikan awal bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada bahwa dikumandangkan azan maghrib untuk hari ini waktunya yaitu pada pukul 17:37 waktu Indonesia Timur. Kita langsung ikuti bersama siaran berjaringan nasional beranda Asta Cita. Kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Selamat sore dan selamat mendengarkan.
1: Kembali bersama kami dalam beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita? Bukan lagi sekedar mimpi. Energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas, energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: Keranda Astacita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau energi terbarukan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan waktu yang dengan seiringnya waktu gitu, Bu. Dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Iya, tapi kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, Bu. Sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmap-nya pemerintah pusat nyusun untuk roadmap-nya energi nuklir.
0: Oh. Berbeda dengan yang terbarukan ya Pak?
1: Ya, kalau terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan itu. Energinya tersedia di alam ini, tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Tadi itu kayak energi angin, energi air, energi panas bumi, sinar matahari, energi surya, panas matahari kan.
0: Oh ya.

0: juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
1: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah ada perda RUET, rencana umum energi daerah, tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau. Potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUET itu untuk energi listrik ya bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah dengar B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok, misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLTS sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLTS sampah, termasuk di Pekanbaru kan Pak Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA untuk panjang itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Ma'ruf Fahmi selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang nggak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan ke PLN juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT biogas, pembangkit listrik tenaga biomass atau biogas, nanti kelebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian jual beli lah. Artinya keuntungannya tentu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teraliri semua.
0: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

0: Demikian beranda Asta Cita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri beserta tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam beranda Asta Cita yang akan datang.
1: Beranda Asta Cita.

0: Saat ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu, seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Delis dengan Ibu Setiawati S. Hood MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Pendengar, saat ini Delis telah bersama Ibu Setiawati S. Hood MSI, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
1: Ya, Alhamdulillah, sehat Mbak Delis.
0: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah ini, proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
1: Pengolahan sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, biar lebih ini ya, PSEL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Okay. Seperti itu.
0: Sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya, Bu?
1: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis ke belakang sebentar ya, kenapa nanti apa Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan, sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang apa untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti, karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1.000 ya, namun memang dalam apa namanya, pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi apa, energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
2: Oke, okay, baik. Kita ke manfaat nih, karena siap. Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
1: Ya, kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
2: Masih dicampur,
1: masih ada,
2: ya.
1: Iya, masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini lingkungan di sekitar kita insya Allah akan menjadi bersih karena insya Allah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya mengurangi beban TPA, kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai ya mungkin nanti menjadi satu sumber
2: peluang
1: apa ya,
2: ekonomi
1: tambahan ya, peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
2: Oke, baik. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya, Bu, ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
1: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya apa, pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan itu, tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat, pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun. Sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa, pembangunan ini bisa berkelanjutan seperti itu sih.
2: Jadi support dari masyarakat juga penting ya, Ibu,
1: penting
2: ya.
1: Penting banget.
2: Karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa, Ibu?
1: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
2: Sayang sekali, Bu, ya.
1: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya, yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi, persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya, dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu Insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
2: Ya, seperti itu. Okay. Mungkin singkat saja Ibu, ya. Apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu? Singkat saja.
1: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah.

0: Pendengar Senusantara, kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa mandiri begitu, Bapak.

0: Teteh melalui teknologi tepat guna adalah kunci untuk mewujudkan energi baru terbarukan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus dapat memperkuat visi Sumba sebagai iconic island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini, energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air. Maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit. Cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Iconic Island, Pak. Salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat

mana melalui koperasi kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri ya, ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari apa ya, Norway, dan banyak Pak dari luar. Yang terakhir kami dari MCA Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah.

0: Kolaborasi dalam membangun energi baru terbarukan memang menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi khususnya di sektor pertanian. Namun menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi, Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabai, dan beberapa sayur-sayuran gitu, Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali, Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit, ya kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih, Pak, tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih, Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu, Bang.
2: Dari ngulangu biaya karambu nambah wapa maliru ngunda iari kabandang alamu dadunanya tarambu.
0: Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambuah wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari Tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Melalui pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Ya, kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi, nah gitu kan? Anak-anak cerdas-cerdas banget. Saya nanya kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat. Tadi itu kan kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Dan kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan, mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, butuh panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka, hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari. Menurutnya, briket tersebut mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
0: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga dalam pemakaian.
1: Hadirnya inovasi pembuatan briket

0: ini yang pakai briket. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Dia kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
1: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan

0: pembuatan briket ini masuk kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
1: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak di kopina, semua kita
2: gunakan. Ini kan ini dua kali, ini baru
1: briket, dengan batu briket.
2: Lama, detail itu berkali, itu berkali.
3: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI Radio.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap ? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Ah, itu salah satu tanda alam.
1: What? Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan, bisa jadi badai atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
3: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya ini diperkirakan cerah berawan, bunga berawan.

dilaporkan Prakirawan Cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan Prakiraan Cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.

0: Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
2: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
1: RRI.

Saudara pendengar masih tetap setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura. Pendengar, bersama saya yang bertugas, saya Mbak Ida, dan juga ditemani oleh rekan dinas saya, ada tim operator yang masih tetap setia menemani Anda untuk kebersamaan kita di suasana malam hari ini. Dan kita akan lewati dengan berbagai program acara, diantaranya saudara, pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, Warta Berita Gema Papua dari RRI Seruwiwi. Kemudian mimbar Katolik dengan topik doa Yesus untuk kesatuan dan kasih, terambil dalam kitab Yohanes 17 ayat 20-26. Dan kemudian Warta Berita Pro 3 Jakarta akan kembali kami relay pada pukul 21 waktu Indonesia Timur. Selepas itu, saudara pendengar, mini drama hadir selepas Warta Berita tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan jangan lewatkan Ruang Rindu pada pukul 22 sampai pukul 23. Dan kita masuk pada jazz musik untuk mengakhiri jumpa kita satu jam sebelum pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, melanjutkan tugas Mbak Rahma, saya Mbak Ida, dan kami masih terus temani Anda sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia. Kita akan jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur dalam Warta Berita Gema Papua. Selepas rocker juga manusia, saudara, kita ikuti bersama iklan atau informasi terkait dengan perayaan Hari Pentakosta Nuansa Kei yang akan hadir sesaat lagi.

0: tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8.
1: Shalom Salve, Tetnen, Rindang Yamong, Aung Warin, Urwair, Yamang Urang, Yanung Fatnim Imbisa, Natanat Tabi Provinsi Papua.
0: Imdo, Foit Bisa Ta, Kelamun Na Pesta Pentakosta, Nuansa Eva, tanggal 25 Mei 2026, jam 9 waktu Indonesia Timur. Na Gereja Katolik, Paroki Kristus Juru Selamat Kota Raja.
1: Shalom Salve, Tete Nene, Mama Bapa, Kakak Ade, Sanak Saudara, Ipar-Ipar, kamu semua di Tanah Tabi Provinsi Papua.
0: Perayaan Pentakosta Nuansa K dihadiri Bapak Uskup Monsenyur Dr. Januarius Theopelus Matopayo dan Uskup Amboina Monsenyur Zeno Mutra.
1: Dengan tema, Seperti Bapa telah mengutus aku, kini aku mengutus kamu, terimalah Roh Kudus. Waun toran la'ai enteruk rok ya'au, hirani ya'au turuk im terim rohul kudus.
0: Subtema, dengan tuntunan Roh Kudus, masyarakat Kei di Tanah Papua merajut fangnanan aini ain dalam mewujudkan tri panggilan gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani.

Mari datang. Kita semua berkumpul di Pesta Pentakosta Nuansa K pada tanggal 25 Mei 2026 jam 9 waktu Indonesia Timur di Gereja Katolik Paroki Kristus Juruselamat

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu terus berjalan ya. Dan saat ini sudah pukul 18:59 waktu Indonesia Timur. Kita rehat sejenak pendengar dengan hadirnya informasi aktual dari RRI Sekorwil Nusantara 1 Papua, meliputi RRI Jayapura, RRI Serui, Nabire, Biak, Bovendigul, Wamena, dan kita ikuti dalam siaran berita ya, Gema Papua yang kami hadirkan secara live dan live streaming.

0: Sinjai berharap kunjungan Gubernur Papua dapat menghasilkan rancangan kerja yang mendukung keberlanjutan budidaya rumput laut di Kampung Sarawan Dori, Kabupaten Kepulauan Yapen. Ia juga menyampaikan apresiasi atas rekomendasi Dirjen Perikanan Pusat yang menetapkan Kampung Sarawan Dori sebagai tuan rumah pengembangan bibit rumput laut.
1: Terima kasih dari Dirjen Perikanan merekomendasikan kita di Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai tuan rumah bibit. Ada di Kampung Sarawan Dori, jadi suatu penghargaan yang baik dari KKP, Dirjen Perikanan dari pusat. Kita berharap bahwa kunjungan kerja ini setelah Bapak Gubernur melihat sendiri dan nantinya pulang kembali ke Jayapura ini dibawa dalam suatu perencanaan kerja. Jadi harapan kita masih ditunjangi oleh pemerintah, khususnya Pak Gubernur, kepada petani budidaya di Kampung Sarawan Dori.
0: Dengan dukungan pemerintah dan keberlanjutan program budidaya, rumput laut di Kampung Sarawan Dori diharapkan mampu menjadi komoditas unggulan yang menopang perekonomian masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Reki Aritonang melaporkan.
2: Masih dari Srui, pemirsa. Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong percepatan kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat kampung. Saat meninjau panen perdana padi di Kabupaten Kepulauan Yapen, Gubernur Papua Matius D. Fakiri menegaskan pentingnya menghidupkan kembali koperasi lokal guna memastikan perputaran roda ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
0: Dalam kunjungan kerja di Kepulauan Yapen, Gubernur Papua Matius D. Fakiri meninjau panen perdana padi di Kampung Wabuayar, Distrik Ampimoy, Kabupaten Kepulauan Yapen, Selasa 19 Mei 2026. Matius menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah daerah dalam mendukung swasembada pangan lokal. Ia juga menegaskan pemerintah Provinsi Papua akan mengirimkan bantuan alat panen untuk meningkatkan produksi beras, sekaligus mendorong agar kemasan beras menggunakan nama Kampung Wabuayar sebagai identitas produk lokal.
3: Dalam rangka swasembada pangan lokal, karena kami berikhtiar untuk menjadi lumbung pangan di tanah Papua, khususnya yaitu dari beras. Tadi kami lihat alatnya juga masih yang manual. Ini berasnya beras ungguran, dia tahan hama, tahan banting. Sehingga saya sudah sampaikan ke Pak Bupati, kami akan pulang ini akan Buluna saya minta untuk kirim alat yang sudah bisa langsung kasih masuk keluar beras langsung. Kemudian nanti saya minta petani Pak Bupati langsung kasih nama beras Wabuayar Kabupaten Yapen. Jadi kasih dia pun logo itu supaya nanti itu merek juga nanti bisa menjadi legasi untuk tidak boleh orang ngambil-ambil beras kita. Tentu di penjualan kan dia bisa dapat manfaatnya juga.
0: Matius berharap masyarakat tidak selalu bergantung pada pemerintah dan mampu mengembangkan kemandirian ekonomi di tingkat kampung. Ia juga mendorong agar koperasi di Kampung Wabuayar dihidupkan kembali sehingga perputaran uang dapat berjalan dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat.
3: Nah, kalau bisa koperasi di Kampung Wabuayar ini dihidupkan supaya nanti kalau orang datang dari kampung sebelah datang mau bikin beras, ya bayar rupa inilah, supaya itu kan putaran ini, putaran koperasi itu jalan, jangan selalu bergantung kepada kami pemerintah, sehingga petani-petani dari tiap apa kelompok itu bisa hidup dari dirinya sendiri.
0: Dengan penguatan koperasi dan kemandirian ekonomi masyarakat, diharapkan perekonomian Kampung Wabuayar dapat tumbuh lebih berkelanjutan dan merata. Riki Aritonang melaporkan.
2: Komando Daerah TNI Angkatan Laut, Koderal 10 Jayapura, mendorong ketahanan pangan dengan melakukan penanaman budidaya rumput laut. Berlangsung di Kampung Nelayan Modern, Samber Binyeri. Berikut laporan Tri Rian dari Biak.
4: Komando Daerah TNI Angkatan Laut Koderal 10 Jayapura mendorong ketahanan pangan dengan melakukan penanaman budidaya rumput laut berlangsung di Kampung Nelayan Modern Samber Binyeri, Distrik Yenidori, Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Koderal 10, Marjen TNI Marsugianto, didampingi Ketua Daerah Koderal Gabungan Jala Sinastri, Kormada RI Rita Sugianto, bersama Komandan Lanal Biak, Kornel Laut Pelaut Deksa Septian Burlis, dan para jajaran. Komandan Koderal 10, Marjen TNI Marsugianto mengatakan, Program ini merupakan bagian dari kegiatan teritorial TNI Angkatan Laut sesuai dengan arahan Kepala Staf Angkatan Laut yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ia menambahkan ke depan masyarakat akan mendapatkan pelatihan terkait dengan budidaya rumput laut, mulai dari teknik penanaman, panen hingga proses pengiringan.
5: Penanaman rumput laut di daerah Samber, Wijeri. Harapan kita kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya di daerah Samber, Wijeri. Dan ini merupakan salah satu wujud dari kegiatan teritorial TNI Angkatan Laut sesuai arahan Bapak Kepala Staf Angkatan Laut. Harapannya kegiatan ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di daerah ini.
4: Sementara itu, Kepala Kampung Samber, Karel Mansnembra, mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap program budidaya rumput laut ini dapat terus berlanjut serta memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.
6: Kegiatan yang hari ini yang sudah dilaksanakan pada hari ini yaitu kegiatan rumput laut, dan sebagai kepala kampung bahwa kegiatan hari ini itu sangat baik karena ekonomi juga menentukan sehingga harus kegiatan yang sudah berjalan supaya masyarakat di kampung sambil ini bisa dari kegiatan ini akhirnya bisa
4: ada
6: nikmati.
4: Hal senada juga disampaikan Kepala Kampung Binyeri, Abraham Emsen. Ia menyampaikan terima kasih atas dukungan TNI Angkatan Laut dan melalui kegiatan penanaman rumput laut ini dinilai dapat menjadi contoh bagi masyarakat.
7: Kami dari Sambel Binyeri berkaitan dengan kampung nelayan modern, sehingga kami juga berterima kasih kepada Kangal dalam hal ini Angkatan Laut dalam kegiatan penanaman rumput laut, sehingga ini menjadi percontohan untuk ke depan. Kami koordinasi untuk sosialisasi dengan cara penanaman dari rumput laut di masyarakat, sehingga untuk ke depan juga walaupun di sini kami masyarakat nelayan, namun satu bagian yang untuk menambah peningkatan dari ekonomi masyarakat, sehingga kedepannya kami sosialisasi untuk perkembangan dari penanaman rumput.
4: Dalam kegiatan tersebut, Denko Deral 10 Jayapura juga menyerahkan bantuan kepada para nelayan berupa sarana pendukung budidaya rumput laut serta bantuan alat olahraga bagi para pemuda di Kampung Samber Binyeri. Tri Rian melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dorong sinkronisasi data untuk tekan stunting. Selengkapnya dilaporkan Thomas Jamlean.
8: Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus berupaya menekan angka stunting yang mengalami peningkatan dan kini mencapai 27%. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong sinkronisasi data antar organisasi perangkat daerah agar penanganan lebih terarah dan efektif. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Frankie Lande mengatakan seluruh OPD yang memiliki keterkaitan dengan penanganan stunting perlu memiliki kesamaan data. Hal ini dinilai penting untuk mempermudah pelaksanaan intervensi di lapangan. Menurut Frankie, data yang digunakan harus mengacu pada data resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Dengan demikian, setiap program dan kebijakan yang dijalankan dapat saling terintegrasi dan tidak tumpang tindih.
9: Kami dari Dinas Keluarga Berencana memandang stunting ini lalu bagaimana action kita dalam menjalankan ini. Tentu satu hal yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki kesamaan data, kesamaan data yang valid. Jadi kalau misalnya dalam pembentukan satgas stunting itu ada beberapa OPD yang terlibat itu, maka misalnya kalau kita bicara stunting, kalau kita pakai data dari Dinas Kesehatan, maka teman-teman dari semua OPD yang lain juga harus mengacu ke sana.
8: Frankie menegaskan, tanpa keseragaman data, upaya penanganan stunting akan sulit mencapai hasil maksimal karena perbedaan acuan dalam pelaksanaan program di masing-masing OPD. Langkah ini diambil sebagai respon atas meningkatnya kasus stunting di Bovendigul yang membutuhkan penanganan serius dan kolaboratif dari seluruh pihak terkait. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berharap melalui sinergi dan penggunaan data yang terintegrasi, angka stunting dapat ditekan secara bertahap dan kualitas kesehatan masyarakat khususnya anak-anak dapat terus ditingkatkan. Thomas Yamlan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PLN UP3 Jayapura bersama Sidam 17 Cendrawasih lakukan penertiban pemakaian tenaga listrik di sejumlah rumah dinas dan fasilitas militer di Jayapura. Berikut laporan bersama Reski Kurniawan.
10: PLN UP3 Jayapura bersama Sidam 17 Cendrawasih melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik di sejumlah rumah dinas dan fasilitas militer di Jayapura. Pemeriksaan dilakukan setelah 4 kebakaran terjadi di lingkungan Kodam 17 Cendrawasih dalam setahun terakhir. Manajer PLN UP3 Jayapura Heri Sutikno mengatakan kegiatan penertiban pemakaian tenaga listrik atau P2TL tidak hanya fokus pada pelanggaran listrik tetapi juga upaya mitigasi kebakaran akibat instalasi yang tidak sesuai standar. Pemeriksaan dilakukan di Kompleks Kodam, Perumahan Korem, Ajen, hingga Perumahan Zeni di Waina.
11: Barangkali ketika desain atau setting daya dari yang dulu-dulu, mungkin dengan sekarang dengan kemajuan teknologi, perkembangan zaman, maka ternyata memang perlu tambah daya untuk rumah dinas atau rumah atau kantor yang disebutkan, ya kita bisa sesuaikan, kita bisa berikan hasil penilaian kita atas beban-beban peralatan-peralatan yang baru. Sehingga ke depannya kami bisa dari PLN bisa memberikan kenyamanan untuk menikmati listrik sesuai dengan kebutuhan dayanya.
12: Sebelumnya pelaksanaan ini, apa temuan pelanggaran yang ditemukan di lapangan paling banyak apa, Pak?
11: Seperti yang tadi disampaikan, ada yang sambung langsung dari kabel PLN, kemudian ada yang dilakukan pembesaran daya. Mungkin saja saat itu dulu bebannya karena sudah tambah-tambah beban, peralatan elektroniknya juga semakin maju, maka dilakukan penggantian MCB, namun tidak disampaikan ke PLN. Kira-kira.
10: Sementara itu, dan Sidam 17 Cendrawasih Kolonel CZI Irsat Wiliarto mengatakan, kegiatan tersebut penting untuk melindungi personel maupun aset TNI dari risiko kebakaran akibat penggunaan listrik yang tidak prosedural.
13: Ini adalah upaya dari mitigasi. Seperti yang saya sampaikan juga, kalau di kami ya untuk mitigasi personel maupun aset. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang di luar prosedural dalam penyambungan listrik maupun dalam penggunaan listrik yang nantinya bisa menyebabkan terjadinya kebakaran, karena di sini dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini sudah ada 4 kebakaran di Kodam Cendrawasih ini. Ya, ini tentunya yang pertama memang merugikan secara aset. Rumah dinas itu juga menjadi kebakar. Karena memang dalam 4 kebakaran ini tidak ada korban jiwa. Tapi kalau misalnya itu menimbulkan korban jiwa, itu yang akan tentunya lebih merugikan lagi, ya kan? Personil kita kehilangan. Tapi alhamdulillah personil tidak ada, tapi kerugian aset ini ya cukup besar juga.
10: Irsat mengatakan kegiatan penertiban dan pemeriksaan instalasi listrik menjadi langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terulang di lingkungan satuan. Diketahui kegiatan pemeriksaan instalasi listrik berlangsung selama 3 hari sejak Senin hingga Rabu dengan melibatkan tim PLN dan Sidam 17 Cendrawasih. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Korwil 1 Papua dan diproduksi dari RRI Serui. Kepala Cabang Perumbulok Kabupaten Merauke memastikan ketersediaan minyak goreng kita di wilayah Merauke masih tetap terjaga. Berikut dilaporkan Dwi Juniarti.
14: Sempat kita bilang tidak ada karena dia tanyakan yang 1 liter. Nah, memang tidak ada yang 1 liter. Padahalnya yang 2 liter.
15: Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan pemberitaan terkait minyak kita yang disebut tidak tersedia di pasaran atau langka. Dikatakan yang terjadi di pasar Merauke sebenarnya tidak ada kelangkaan minyak kita secara umum. Hanya saja pemberitaan tersebut lebih berfokus pada minyak kita kemasan pot 1 liter. Sementara minyak kita yang saat ini disalurkan oleh Perum Bulog Kancap Merauke Kanwil Papua dan beredar di pasar merupakan minyak kita kemasan pot 2 liter. Karenu menjelaskan minyak kita kemasan pot 1 liter berbeda dengan minyak kita kemasan pot 2 liter yang saat ini beredar di pasar. Menurutnya, minyak kita kemasan pot 1 liter didistribusikan dalam bentuk bantuan pangan alokasi Februari-Maret 2026. Berdasarkan data per tanggal 20 Mei 2026, realisasi minyak kita kemasan pot 1 liter yang telah diterima penerima bantuan pangan atau PBP Provinsi Papua Selatan, yaitu Kabupaten Merauke, Asmat, Bovendigul, dan Mapi, serta Provinsi Papua Pegunungan, dalam hal ini Kabupaten Yahukimo, tercatat sebanyak 135.584 liter, dan saat ini masih dalam tahap penyaluran. Untuk minyak kita kemasan pot 2 liter yang diedarkan di pasar, berdasarkan rekapitulasi penyaluran selama 2 bulan terakhir, pada April 2026, Perum Bulog Kancap Merauke Kanwil Papua telah menyalurkan minyak kita sebanyak 37.692 liter kepada 18 mitra RPK, 3 mitra SP2KP, dan KDMP Harapan Makmur. Sementara itu pada Mei 2026, penyaluran kembali dilakukan sebanyak 30.756 liter kepada 25 mitra RPK, 3 mitra SP2KP, dan KDMP Harapan Makmur. Dengan demikian, total penyaluran minyak kita selama periode April hingga Mei 2026 mencapai 68.448 liter.
16: Bulog Kantor Cabang Merauke sampai hari ini masih terus melakukan pendistribusian minyak kita. Minyak kita dari saluran RPK, kemudian di pasar SP2KP, maupun di KDMP. Untuk per April untuk kami laporkan bahwa sebanyak 37.692 liter itu kami salurkan kepada 18 mitra RPK dan 3 mitra SP2KP termasuk juga dengan KDMP. Dan di bulan Mei itu kami juga sudah menyalurkan ke 25 mitra RPK dan KDMP dan juga ke KDMP. Dan total untuk penyaluran minyak kita April hingga Mei itu mencapai 68.448 liter. Nah, sampai hari ini kita masih menunggu karena akan datang kembali minyak kita dengan kemasan 2 liter ini sebanyak 91.680 liter. Jadi untuk diketahui bahwa penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret ini kita menyalurkan bantuan minyak goreng ini dengan kemasan 1 liter.
15: Selain penyaluran yang telah berjalan, Kareno juga menyampaikan bahwa untuk memastikan ketersediaan stok minyak kita, Perum Bulog Kancap Merauke Kanwil Papua akan menerima tambahan minyak kita kemasan pot 2 liter yang saat ini sedang dalam perjalanan sebanyak 7.640 karton atau setara 91.680 liter. Dwi Junior tim melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Intan Jaya menekankan peran aparatur sipil negara tidak hanya sebatas pelayanan publik, tetapi juga sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat di daerah. Selengkapnya dilaporkan Jodefri Panjaitan.
17: Pemerintah Kabupaten Intan Jaya melalui Bupati Anir Maisini menekankan peran aparatur sipil negara ASN tidak hanya sebatas pelayanan publik tetapi juga sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat di daerah. Hal itu disampaikan Bupati Anir Maisini saat membuka kegiatan pelatihan dasar atau LATSAR CPNS Formasi 2024 dan orientasi P3K Formasi 2024 di Aula Akper Nabire, Jalan Samratulangi, Selasa 19 Mei lalu. Menurut Bupati Anir Maisini, ratusan calon ASN yang baru ini diharapkan segera kembali bertugas di Intan Jaya usai mengikuti LATSAR guna memperkuat pelayanan pemerintahan sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Menurutnya, ASN bukan hadir untuk melayani administrasi pemerintahan, tetapi juga harus ikut mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat di Intan Jaya. sekitar 2.000 ASN yang aktif, ditambah calon ASN yang baru ini dapat memberi dampak langsung terhadap perputaran ekonomi daerah, mulai dari sektor perdagangan, jasa, hingga kebutuhan masyarakat sehari-hari. Ia menjelaskan, pemerintah Kabupaten Intan Jaya juga terus melakukan pembenahan fasilitas penunjang bagi ASN seperti penyediaan air bersih, listrik, tempat tinggal, dan peningkatan situasi keamanan. Ia memastikan kondisi Intan Jaya secara bertahap semakin membaik sehingga ASN diharapkan dapat menjalankan tugas dengan maksimal.
18: Kami sudah mulai tegas bagaimana ASN harus punya komitmen kerja, punya tanggung jawab, punya beban kerja. Siapapun dia, entah orang Kalimantan kah, Makassar kah, Jawa kah, Wamena kah, Duga kah, siapapun dia yang dari ASN Intan Jaya, dia siap resiko, harus tanggung jawab. Sehingga saya sampaikan kepada CPNS baru ini untuk kegiatan aktualisasi mempraktikkan hasil orientasi di sini harus lakukan di Intan Jaya. Intan Jaya negara memberikan onai atau kabupaten untuk semua orang bisa bekerja, bisa mengabdi. Tidak ada alasan listriklah, airlah, baraklah, tidak ada alasan. Kita sementara menata listrik dengan kerja keras pemerintah daerah maupun bantuan Pak Gubernur, listrik siap 24 jam.
17: Sementara itu Ketua Panitia Latsar CPNS Formasi 2024 dan Orientasi P3K Formasi 2024 yang juga selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Intan Jaya, Samuel Warijo SAP-MAP, mengatakan dasar pelaksanaan kegiatan latsar ini telah sesuai undang-undang yang berlaku dan Kabupaten Intan Jaya turut berbangga karena menjadi kabupaten pertama di Papua Tengah yang melakukan latsar untuk CPNS dan P3K Formasi tahun 2024.
19: Peserta pendidikan, pelatihan, dan orientasi terdiri dari atau berjumlah 539 peserta dengan rincian sebagai berikut. CPNS golongan 1, golongan 2, dan 3 berjumlah 454 dibagi menjadi 12 angkatan. Yang kedua, P3K berjumlah 85 peserta dibagi menjadi 3 angkatan. Tenaga pengajar atau instruktur penceramah berasal dari Widya Suara dan Badan Pengembangan Sumber Daya Profesi Papua dan juga pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Intan Jaya.
17: Latsar CPNS Kabupaten Intan Jaya tahun 2026 telah dimulai sejak 19 Mei dan akan berlangsung hingga 28 Juli 2026. Sementara untuk orientasi P3K dimulai tanggal 19 Mei hingga 26 Mei 2026 dan semua kegiatan berlangsung di Aula Akbar Jalan Samratulangi Nabire. Jebri Panjaitan melaporkan.
2: Badan Pengurus Kamar Adat Pengusaha Papua Kabupaten Biak Numfor periode 2026-2031 resmi dilantik oleh Wakil Bupati Biak Numfor. Roni Lololuan melaporkan.
20: Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Jimmy Carter Umbarar Kapisa resmi melantik Badan Pengurus Kamar Adat Pengusaha Papua KAP Kabupaten Biak Numfor periode 2026-2031 bertempat di BBC pada Selasa 19 Mei 2026. Wabub Jimmy Carter Umbarar Kapisa dalam sambutannya mengatakan pengusaha orang asli Papua memiliki hak untuk diakomodir dan berbicara, bekerja, mengelola, dan menikmati manfaat dari otonomi khusus secara mandiri di negerinya sendiri. Ia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen memberikan perhatian penuh kepada Kamar Adat Pengusaha Papua KAP Kabupaten Biak Numfor melalui berbagai program dan kegiatan yang dibiayai melalui Dana Otonomi Khusus Papua, namun implementasinya tetap disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jimmy Carter Rumbarar Kapisa atas nama pemerintah daerah berpesan kepada pengusaha khusus orang asli Papua untuk dapat mempersiapkan diri dengan baik termasuk berbagai hal yang berkaitan dengan legalitas dan kapasitas manajerial sehingga ke depan mampu bersaing di dunia usaha. Selain itu, memanfaatkan peluang kemitraan di berbagai bidang usaha strategis lainnya meliputi ekonomi kreatif, pariwisata, perikanan, pertanian, hingga sektor konstruksi dan jasa sehingga tidak tergantung pada proyek pemerintah.
21: Kita percaya dari Kamar Adat Papua, pengusaha Papua akan lahir entrepreneur-entrepreneur muda tetapi juga menjadi advokat
1: advokat bagi pengusaha-pengusaha kecil di bawah, sehingga terus berganti, terus mengkaderkan pengusaha-pengusaha, tetapi juga bagaimana melibatkan mama-mama di pasar, juga ada pengusaha-pengusaha lainnya, termasuk di dalam keluarga besar Kamar Adat Pengusaha Papua, berkolaborasi dengan teman-teman di asosiasi profesi lainnya, ada Gapensi, ada HIPMI, ada Ardin, ada Kadin. Mari kita satukan anak-anak Papua yang ada di semua denominasi asosiasi profesi, kita jadi satu, kita bermitra dengan pemerintah daerah, kita bangun biar Nusa lebih baik ke depan.
20: Sementara Sekretaris Jenderal Badan Pelaksana Harian Lembaga Adat Kankain Kankarabiak Gerard Kaviar dalam sambutannya mengatakan, lembaga kultur tidak perlu mengatur pemerintah daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan, karena meyakini setiap pemimpin pasti dewasa dalam keyakinan keagamaan, pemerintahan, dan sebagai orang beradab justru bijak dalam memberikan paket pekerjaan bagi pengusaha. Ia mengatakan masyarakat Papua bukan hanya membutuhkan pembangunan fisik semata, tetapi juga pembangunan yang bermartabat melalui musyawarah dan persetujuan pemilik hak ulayat, sehingga tidak menghambat laju pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sekjen BPH Lembaga Adat Kankain Kankarabiak Gerard Kaviar berharap pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap pengusaha orang asli Papua, sehingga dapat bersaing secara sehat dan terlibat aktif dalam pembangunan daerah sekaligus menjadi tuan di negerinya sendiri.
21: Kami sebagai lembaga kultur dan masyarakat adat yang sementara jadi pengusaha ini, saya titipkan kepada pemerintah daerah untuk jaga, bantu, berikan hak yang mereka punya. Seperti contoh dana otsus. Jangan sekali-kali saya dengar itu saudara lain yang bawa lagi. Otsus itu sudah otomat harga mati untuk anak-anak adat kita. Sehingga anak-anak adat ini harus dia ambil. Jangan pakai stigma dia belum mampu, dia belum ada modal, dia belum tahu tentang kontraktor dan lain-lain. Beri kesempatan mereka bawa dana hak mereka secara baik. Supaya jangan sampai diputar balik lagi. Pakai nama otsus tapi orang lain yang bawa. Hal ini kita jaga sama-sama. Jangan mereka menangis di atas tanahnya.
20: Prosesi pelantikan Badan Pengurus Kamar Adat Pengusaha Papua Kabupaten Biak Numfor periode 2026-2031 berjalan lancar, ditandai pembacaan SK kepengurusan dan penyerahan bendera pataka dari Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa kepada Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua Kabupaten Biak Numfor yang baru dilantik, Nehemia Jemi Randokir, sebagai bentuk penyerahan tugas dan tanggung jawab organisasi untuk memajukan pengusaha orang asli Papua.
2: Pemirsa, menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha, pemerintah Provinsi Papua menyalurkan bantuan hewan kurban bagi umat muslim di Kabupaten Kepulauan Yapen. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Gubernur Papua Matius D. Fakiri sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Berikut laporan Cindy Faidiban.
22: Gubernur Provinsi Papua Matius Fakiri melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Yapen sekaligus menyerahkan bantuan hewan kurban kepada Masjid Muhajirin pada Rabu 20 Mei 2026. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di hadapan pengurus masjid dan masyarakat setempat menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha. Dalam sambutannya, Gubernur Papua mengatakan bahwa bantuan hewan kurban tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat, khususnya umat muslim di Kabupaten Kepulauan Yapen.
23: Insyaallah hari ini kami serahkan secara simbolis di masjid ini, nanti beberapa masjid yang kemarin saya berikan nanti staf saya akan menghubungi. Tetapi untuk simbolisnya saya memilih, saya punya saudara-saudara yang sama dengan saya. Ya. Yang mualafnya banyak di sini ya, jadi ya enggak. Terima kasih, saya hari ini hadir untuk memberikan itu.

0: nanti menuju Nungfor, Supiori, Biak, dan kemudian kembali ke Jayapura. Saya juga sekaligus pamit karena nanti malam langsung berlayar lagi ke Nungfor. Mohon doanya.
1: Gubernur juga mengajak masyarakat untuk mendoakan jemaah haji yang saat ini sedang menjalankan ibadah di Tanah Suci. Cindy Faidiban melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui Dinas Lingkungan Hidup resmi memulai penerapan retribusi sampah rumah tangga yang untuk tahap awal diwajibkan bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah daerah. Langkah awal ini dibarengi dengan peluncuran dan sosialisasi yang dibuka oleh Asisten 2 Setda Jayawijaya, Lekiu Siikwa, mewakili Bupati di Aula Sasana Wio Kantor Bupati. Berikut laporannya bersama Ilham Kadir Andico dari Wamena.
3: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi Papua Pegunungan, aparat keamanan serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat sepakat menghentikan perang antar kelompok masyarakat yang terjadi di Wamena pada Jumat 15 Mei lalu. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat koordinasi yang berlangsung di ruang rapat kerja Bupati yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribka Haluk dan dihadiri Gubernur Papua Pegunungan John Tabo beserta Wakil Gubernur, beberapa Bupati dan Wakil Bupati se-Papua Pegunungan, anggota legislatif, tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh masyarakat. Usai rapat koordinasi, Bupati Jayawijaya Atinus Murib kepada RRI menegaskan bahwa seluruh pihak telah bersepakat untuk menghentikan konflik dan mengembalikan situasi keamanan di Wamena agar kembali normal. Selain penghentian konflik, pemerintah juga akan melakukan pendataan terhadap korban perang maupun warga yang mengungsi akibat bentrokan tersebut. Terkait korban hanyut di Kali Uwe, Bupati menyebut berdasarkan data sementara terdapat sekitar 33 orang yang dilaporkan hanyut dan hingga kini 22 orang telah ditemukan. Untuk proses pencarian korban lainnya, menurut Bupati akan dilakukan secara khusus oleh aparat gabungan. Ia juga menjelaskan bahwa saat ini status tanggap darurat pasca bencana masih berlangsung dan memasuki hari ke-9 sehingga masih tersedia waktu 5 hari untuk melakukan pencarian secara masif terhadap korban yang belum ditemukan.
4: Telah bersama-sama melaksanakan rapat koordinasi dan memutuskan beberapa hal penting. Yang pertama adalah sepakat perang ini berhenti, hari ini selesai, tidak dilanjutkan lagi besok dan seterusnya. Yang kedua, inventarisir korban perang dan juga pengungsi, itu akan diinventarisir bersama. Yang ketiga, pencarian korban hanyut yang sampai dengan tadi dari perencanaan ataupun kurang lebih 33 orang telah ditemukan 22 orang, kurang 11 orang lagi. Itu disepakati akan melanjutkan pencarian khusus oleh aparat keamanan TNI Polri, Satpol PP dan BNPB Sarnas, Tim SAR yang akan melakukan pencarian mulai besok dengan kondisi tanggap darurat pasca bencana itu 14 hari. Maka hari ini adalah hari ke-9, jadi masih ada 5 hari akan dilakukan pencarian secara masif.
3: Dalam rapat itu juga diputuskan seluruh massa dari luar daerah yang datang ke Wamena untuk membantu perang akan dipulangkan kembali ke daerah masing-masing guna mencegah konflik susulan.
4: Yang keempat adalah diputuskan bersama mobilisasi massa. Semua yang datang ke Wamena untuk membantu perang kemarin dari Lanijaya, Tolikara, Yaukimo, Kurima dimobilisasi akan dikembalikan semua ke daerah masing-masing.
3: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya juga menghimbau kepada masyarakat agar dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal dan tidak terprovokasi dengan berbagai isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dari Wamena, Ilham Kadir Andicori melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Gema Papua, produksi RRI Serui. Saya Kristina Padua beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

Saudara, kembali lagi Anda bersama kami di RRI Jayapura. Selepas kita sudah simak warta berita dari RRI Serui, sudah menghadirkan rangkuman berita-berita yang hadir

0: Orwell Nusantara 1 Papua.
1: Serui, Nabire, Wamena, Merauke.
0: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 19 lewat 36 menit waktu Indonesia Timur. Senang sekali kami masih terus akan menemani keperjalanan kita sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baru 1 jam saya lewati kebersamaan ini dari pukul 18 sampai pukul 19.36. Oke, 90 menit sudah kita lewati bersama. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti program berikutnya, yaitu Mimbar Agama Katolik. Topik yang akan diambil dalam perenungan malam, Doa Yesus untuk Kesatuan dan Kasih, oleh Rosita S. Ngabut SAG. Dan sebelumnya pendengar, kita nikmati senandung Religi Kristen.

Salve, salve, salve. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Bersama saya, Rosita Septiana Ngabut, penyuluh agama Katolik di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. Pada hari ini, Kamis 21 Mei 2026, bacaan Injil diambil dari Kitab Yohanes pasal 17 ayat 20-26. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, puji dan syukur kami aturkan kepada-Mu atas segala kasih yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon semoga sabda-Mu menjadi terang dan garam bagi hidup kami, sehingga kami mampu melaksanakan setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Inilah doa dan harapan yang kami sampaikan kepada-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang doa Yesus untuk kesatuan dan kasih. Dalam doa Yesus mengatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Yesus berdoa bukan hanya untuk para murid, tetapi juga untuk seluruh umat beriman
agar mereka semua menjadi satu dalam kasih Allah, sehingga dunia percaya bahwa Ia diutus oleh Bapa. Yesus berdoa agar semua pengikutnya bersatu, sama seperti kesatuan antara Yesus dan Bapa. Kesatuan umat beriman menjadi bukti akan kehadiran Allah di dunia. Kesatuan yang dikehendaki oleh Yesus adalah persatuan rohani yang mendalam, meneladani hubungan antara Yesus dan Bapa, persatuan batin yang didasari oleh kasih ilahi. Yesus memberikan kemuliaan yang Ia terima dari Bapa kepada manusia. Kemuliaan ini memampukan orang-orang yang percaya untuk menjadi satu, saling mengasihi, dan menjadi saksi yang hidup di tengah dunia. Tujuan utama dari kesatuan orang beriman adalah agar dunia percaya bahwa Allah telah mengutus Putranya Yesus untuk memberikan hidup yang kekal. Persatuan dalam kasih dan kebenaran adalah bukti bagi dunia untuk mengenal Allah dan karya keselamatan Yesus Kristus. Hidup kekal adalah pengenalan yang intim dan pribadi dengan Allah Bapa yang benar dan Yesus Kristus yang diutusnya. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita menjalani rutinitas dengan menyibukkan diri yang membuat kita lupa untuk berdoa, menjaga persatuan, dan memberikan kasih. Ketika kita lupa untuk mendasarkan doa dalam melaksanakan rutinitas, ketika kita lupa untuk menjaga persatuan dengan sesama, dan ketika kita lupa untuk memberikan kasih kepada orang lain, dapat membawa kita pada sikap yang menyimpang dari kehendak Allah. Keegoisan yang ada dalam diri membuat kita lupa untuk berdoa, melangkah sendiri, dan tidak menyadari bahwa kehendak Allah yang terjadi dalam hidup. Kita lupa bahwa dalam melaksanakan setiap rutinitas perlu campur tangan Allah dan mengisi waktu untuk melakukan kehendak Allah melalui cara hidup yang baik. Doa menyadarkan kita bahwa perpecahan bertentangan dengan kehendak Allah. Kesombongan dan kurangnya pengampunan dapat merusak kesatuan. Kasih kekal yang Allah berikan kepada Yesus dicurahkan ke dalam diri kita sehingga kita dimampukan untuk hidup rukun dan saling mengasihi. Kita mesti mengisi rutinitas dengan melaksanakan kehendak Allah. Ketika kita tidak melaksanakan kehendak Allah, berarti kita tidak mengenal Allah. Mengenal Allah bukan saja dengan perkataan, melainkan pula pada perbuatan yang nyata. Yesus menegaskan bahwa hidup kekal adalah mengenal Allah. Inti hidup kekal adalah kesatuannya dengan Allah Bapa dan perlindungannya atas umat tebusannya di tengah dunia. Pertanyaan refleksi bagi kita. Apakah perbuatan dan perkataan kita membangun kesatuan atau justru menjadi penyebab perpecahan bagi orang lain? Semoga setiap perbuatan dan perkataan kita membangun kesatuan bagi orang lain. Ketika kita hidup rukun, menghilangkan ego, dan saling mengasihi dimanapun kita berada, dunia akan melihat terang Kristus. Untuk menjaga kesatuan ini, kita terus merawat relasi dengan Allah melalui doa, membaca kitab suci, dan melaksanakan kehendaknya sebagai prioritas utama setiap hari agar kita semakin mengenal hatinya. Terus mengembangkan iman, membangun relasi pribadi yang intim dan percaya bahwa Allah akan selalu menyertai kehidupan kita. Yesus rindu agar kita kelak berada bersamanya di surga dan memandang kemuliaannya.
Ini adalah pengharapan iman kita di tengah dunia. Yesus telah berdiam di dalam diri kita dan kita mengalami kasih-Nya. Yesus ingin semua orang percaya berada bersama-Nya dan melihat kemuliaan-Nya yang merupakan simbol cinta yang besar. Marilah kita menjadikan doa sebagai pusat penyerahan diri, persatuan, kasih, dan permohonan, serta mendoakan kesatuan umat Kristiani agar dunia dapat melihat terang Kristus. Semoga demikian, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, terima kasih atas sabdamu yang telah menyejukkan hati kami. Engkau telah memberikan kebaikan dan kasih-Mu yang menyatukan kami sebagai putra-putri-Mu. Semoga kesatuan kami dalam iman dan kasih menghadirkan kebaikan-Mu dan menjauhkan permusuhan. Semoga umat Kristiani menjadi pemersatu di tengah masyarakat yang bineka. Inilah doa dan harapan yang kami sampaikan kepada-Mu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saudara pendengar di suasana malam bersuka cita dari miliknya Atik CD. Dan sebelumnya pendengar, ada satu tembang yang baru saja berlalu. Bagimu negeri, bagaimana kecintaan kita tetap kepada negeri kita tercinta. Bagimu negeri, seluruh jiwa dan raga kita. Oke, saudara pendengar, sudah menemani terus kebersamaan kita sambil kita menikmati suasana malam yang terdengar di studio. Suara guntur bersaut-sautan, dan kita berharap semoga cuacanya tetap bersahabat. Tidak hujan sederas-derasnya, sehingga terkadang kalau hujan deras membuat kita khawatir ya. Jangan sampai banjir, jangan sampai ada tanah longsor atau musibah-musibah untuk Anda yang ada di daerah-daerah yang rawan akan bencana akibat curah hujan berlebihan. Tapi kami yakin banyak sekali yang punya aktivitas di malam hari ini yang belum sempat tertuntaskan, bisa dituntaskan sambil melihat situasi dan kondisi yang ada.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Uri Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Saudara pendengar, sudah pukul 8 lewat 27 menit atau jam 20 lewat 27 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, satu informasi kami lansir dari rri.co.id Jayapura, di mana saudara pendengar, sebuah berita yang kami tulis berjudul Hard Skill Membuka Pintu dan Soft Skill yang Menentukan Karir. Saudara, dunia kerja modern kini mengalami pergeseran paradigma yang sangat signifikan dalam menilai kualifikasi calon karyawan. Banyak perusahaan besar mulai menyadari bahwa ijazah akademis bukan lagi satu-satunya jaminan kesuksesan seorang pekerja. Melansir data dari LinkedIn Global Talent Strength, sebanyak 92% personel profesional perekrutan kini lebih mengutamakan retensi karakter. Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dinilai jauh lebih krusial dibandingkan dengan deretan gelar teoritis yang tercantum pada resume kita. Kecerdasan emosional serta kemampuan berkomunikasi lebih efektif menjadi fondasi utama dalam membangun kolaborasi tim yang solid. Tanpa adanya aspek tersebut, gesekan internal akan lebih terjadi dan bisa menghambat produktivitas kerja secara berlebihan. Keterampilan teknis memang bisa dipelajari dengan cepat, tetapi membentuk karakter kerja yang positif membutuhkan waktu yang lama. Kami juga melansir dari www.livangelis.id bahwa soft skill atau kemampuan non teknis yang berkaitan dengan cara seseorang berinteraksi, berpikir dan beradaptasi. Contohnya nih ya, komunikasi yang efektif, kepercayaan diri, kemampuan bekerja sama, kepemimpinan, manajemen emosi, problem solving dan berpikir kritis. Keduanya penting, namun banyak situasi nyata soft skill menentukan seberapa jauh hard skill bisa dimanfaatkan.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Ji, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu

0: Bu, bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
1: Saat menyikat gigi, matikan kran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Pembanti selaku pemilik ulayat kawasan Hutan Bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

0: UEFA selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan UEFA karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
0: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
2: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok, sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem UEFA tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
0: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan UEFA sejak tanggal 31 Maret tahun 2026.
3: Kebijakan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan si perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
6: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang sebetulnya seperti apa, harusnya akan naik. Karena nanti under invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
7: Banyak untuk penjualan.
6: Jadi perusahaannya juga akan untung, jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
5: Pada kesempatan yang sama, Officer Danantara Indonesia Pandu Syahrir mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
8: Ketimbang dunia sama kalau IHSG, mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baiklah, kan kita pasti akan melihat marketnya penting.
9: Optimis akan bisa
8: secepatnya.
5: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI. BUMN Badan Pengelola Investasi Indonesia dan Antara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
7: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
9: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
7: Untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecilin. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecilin. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh itu sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20 ton, 15 ton.
9: Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
10: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada saat hormon sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai tambah dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita pretelin satu-satu, itu kan dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan abi, ya banyak lah.
9: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
4: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembeli sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
11: Angka pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
12: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
13: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan ada SKTH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembeli dan setelah disembeli kita cek lagi.
12: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli, Darmawan Zagete, berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner Kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalui lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK. Kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Stoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
11: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
12: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Stoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Stoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadatul Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat sudah tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
16: Iya, gitu aja dulu. Iya, nanti ya. Pak, ini ya. Itu lah anak-anak sama istri itu gitu. Iya. Jadi anak istri itu kompak. Ayolah, anak sama istri itu. Kita bapak tua ini, kita berangkatin haji. Itu Pak, apa lo?
15: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke Banjarmasin, di mana Embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
17: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari Embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
18: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib begitu sampai di Arab Saudi. Dan bersama kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah BDJ untuk fokus kepada ibadah haji di armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
17: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus salawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
19: Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dhanil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Dia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dhanil Anzar Simanjuntak.
20: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir ke kita.
19: Dan pendengar, Dhanil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jemaah menjadi menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdul Tiloli melaporkan. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia. Termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelo Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON, karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin-poin yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga salah masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi ORADO, dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya ORADO sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sebentar pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Niar Abdul Tiloli, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap ya? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Ah, itu salah satu tanda alam.
1: What? Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan, bisa jadi badai atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
3: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya Pak.
1: Baik Dek, ada lagi?
0: Iya, ini Pak sama bumbu campurnya satu ya Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya Dek.
0: Ini Pak uangnya, dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja Dek, kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah Pak, kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Semakin hari semakin sepi aja kedai kopiku ini. Dari pagi belum ada satupun yang datang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ada juga akhirnya.
1: Kenapa Bu Warni? Senang betul nampak tengok saya datang. Rindu sama ketampan dan kehandsomen saya ni. Betul kan?
0: Eh, kamu itu loh Den, Uden. Percaya dirinya tinggi sekali. Ibu itu senang karena akhirnya ada yang datang ngopi. Soalnya semakin hari kedai kopi ibu ini semakin sepi, Den.
1: Oh, ibu makin sepi nampaknya. Apa pasal agak ni?
0: Itulah, Den. Itu yang sampai sekarang masih jadi pemikiran ibu.
1: Kalau rezeki tu bu, tak ke mana pun. Tenang saja, insyaAllah akan ada. Macam saya datang ni kan, ada rezeki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Wah, lagi pada ngomongin saya ya.
0: Ini loh Pak RT, lagi ngomongin kedai kopi saya. Makin hari makin sepi aja Pak RT. Hari ini cuma Uden sama Pak RT yang mampir ke kedai kopi saya.
2: Iya, iya. Saya juga merasa kedai kopi ini makin hari kok makin sepi ya, Bu. Kenapa ya?
0: Itulah Pak RT, kayaknya karena sekarang ini orang lebih sering beli online, terus ke kafe Pak RT. Jadi ya, kedai kopi seperti ini nih jadi enggak laku lagi.
1: Memang macam tu, Bu, Bu. Sekarang ni kalau lapar, kau nak ngopi, orang tinggal ambil api je. Ha, boleh pesan online, dia hantar pula lagi ke rumah.
0: Manalah ibu ngerti yang begituan, Den. Lagian, kedai kopi ini cuma kedai kopi sederhana. Dulu itu loh, rame yang nongkrong di sini. Tapi entahlah ya, sekarang ini jadi sepi begini.
1: Jangan-jangan nih, Bu. Ha, ini kena-kena guna ni. Maka letak sesuatu. Senyap sepi kedai kopi ni.
2: Hus, kamu ini Din, jangan asal ngomong loh.
1: Ya siapa tahu kan Pak RT, kan mungkin ada tu yang tak senang dengan Bu Marni ni. Dulu kan kedai tu ramai.
2: Udah, jangan didengar Udin tu, Bu. Menurut saya kedai kopi ini masih bisa jalan, Bu. Cuma sebaiknya agak dirubah mengikuti perkembangan zaman, Bu.
0: Diubah gimana ya, Pak? Saya udah ubah harganya, saya turunin loh. Tapi tetap saja sepi.
1: Menunya tuh, Bu, tambah. Nah, jangan je kopi sama lontong je. Tambahkan menu lain yang orang suka.
0: Tambah menu? Ibu bisa masak yang lain sih. Okeylah, nanti ibu coba.
1: Mantap tu, ya kan? Makin rajin lah saya datang ke sini. Oh ya, kalau boleh coba ibu daftarkan juga kedai kopi ibu ni dekat aplikasi online. Biar dapat orang-orang tu pesan secara online. Terus bayarnya juga pakai kris kekinian.
0: Kris? Ibu mana punya kris, Toden? Memangnya orang-orang punya kris? Bisa ya bayar pakai keris? Kok malah kayak mau bela diri aja?
1: Keris, Bu. Keris. Q-R-I-S. Dibacanya keris, bukan keris. Hei, macam keris yang jebat pula sama orang tua ni, Bu. Apalah.
0: Keris apa toh? Gak ngerti, Bu Den.
1: Nah, ni Bu kami buka api. Ini ha. Yang namanya Chris. Ni Chris namanya ni.
0: Wah, alah, kotak-kotak aneh ini toh yang namanya Chris. Ibu kira ibu pernah lihat ini sih. Pernah waktu ibu belanja di swalayan, ada ibu-ibu bayarnya tunjukin HP. Bayar pakai kotak-kotak aneh itu.
1: Apa ni yang aneh kotak-kotak ni, Bu?
0: Lah memang aneh. Aneh kan Pak RT?
2: Aduh, sampai tersedak saya nih, kaget.
0: Maaf, Pak RT.
2: Sekarang itu Memang zaman digital, Bu Marni. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Udin itu. Daripada ibu stres, warungnya sepi begini, lebih baik ibu ikuti saran Udin. Ya, nanti kalau ibu kurang mengerti, tanya saja sama saya. Saya siap bantu. Ya,
1: Udin? Nah, tuh, betul tuh Pak RT. Saya setuju. Nah, dengan apa yang saya cakap tadi tuh, kalau boleh ikutkan, ini nak eh. Saya pun dapat bantu Bu Marni asalkan dikasih kopi gratis.
0: Ah, kamu itu Den, maunya gratisan terus. Ya, tapi enggak apa-apalah ya. Yang penting kamu mau bantu ibu.
1: Ah, macam itulah.

0: Alhamdulillah, akhirnya sejak tambah menu kedai kopi saya udah gak sepi lagi. Pesanan online juga tiap hari selalu rame. Yang mau bayar juga sekarang sudah gampang. Kalau gak punya uang tunai, tinggal keris-keris aja.
1: Wah, wah, sudah banyak perkembangan ya Bu. Saya ikut senang melihatnya. Semoga ramai terus ya Bu Marni.
2: Eh, mantap betul lah kedai kopi Bu Marni sekarang . Bintang 5, wak. Semoga laris terus ya, Ibu . Gratis.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Pak RT. Terima kasih juga buat kamu Udin. Kemarin kalian sudah membantu saya, mengajarkan saya tentang jualan online dan keris.
2: Sama-sama Bu. Jangan lupa, kopi gratis setiap pagi boleh tak?
0: Gampang itu, gampang. Ayo dok, tolong buatkan kopi nih buat Bang Udin. Yuk, gih Bu.
3: Masya Allah cantiknya. Anak gadis siapa lah ni, ya Allah. Mulik yang berdelau. Indahnya ciptaan semesta ni. Melayut abang dek, melayut abang dek. Nak kahwin.

0: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan saat ini sudah pukul 22 lewat 34 menit waktu Indonesia Timur. Mungkin Anda menantikan untuk hadirnya Ruang Rindu, namun saya mohon maaf karena hampir setengah jam sudah terlewati untuk pilihan lagu yang bisa Anda dapatkan lewat Ruang Rindu. Dan malam hari ini kita punya pilihan lagu, ada Gita Malam dari Anna Mantovani, kemudian ada Vivi Sumanti dengan Bila Kembali, kemudian ada Titik Puspa Jejaka dan Dara, kemudian ada pula Selendang Merah dari Anita Taurisia. Oke, kemudian ada juga lagu dari miliknya Faris RM dengan Persimpangan. Silakan pendengar di ujung telepon di 536386. Halo, selamat malam. Halo.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Ruang Rindu, selamat malam. Iya, Kakak Yu, selamat malam.
1: Malam baik.
0: Malam baik.
1: Selendang Merah.
0: Selendang Merah. Oke, iya. Siap, nanti diputarkan.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Ya, sama-sama. Terima kasih, sehat selalu. Minta maaf agak terlambat, Mbak Yus, kita buka lagunya, tapi terima kasih sudah beratensi. Untuk pilihan lagu pertama adalah Anita Taurisa dengan Selendang Merah. Silakan di ujung telepon ada Vivi Sumanti dengan Bila Kembali dan Gita Malam dari miliknya Anna Mantovani. Ada pula juga tadi Jejaka dan Dara dari Titik Puspa. Kemudian ada pula Lancang Kuning, ini lagu yang pernah diputarkan minggu lalu ya. Kemudian ada siapa lagi ya, saya cari yang enggak, Persimpangan dari Faris RM. Ya, silakan di ujung telepon di 536386.
2: Selamat malam, Adiku.
0: Iya, malam.
2: Lancang Kuning.
0: Lancang Kuning. Oke, baik. Diputarkan.
2: Terima kasih, Adi. Heeh. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali sudah bergabung Kakak Ape dari seputaran Pasifik Indah. Saya terima satu lagi. Silakan di ujung telepon di 536386. 536386 dalam Ruang Rindu yang baru saja bergabung. Ada juga Sebiduk Sungai Musi dari Alfian. Kalau memang mau diputarkan nanti kami putarkan ya, tapi sudah ada di daftar list ya. Kemudian juga ada Persimpangan dari Faris RM.

0: Jejak Keadaan Dara dari Titik Puspa. Tadi sudah Mbak Ida sampaikan bahwa ada Gita Malam dari Anna Mantovani dan Bila Kembali dari Vivi Sumanti. Saya terima di ujung telepon. Oh, sudah ada. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Dea.
0: Malam juga, Nun jauh di mato.
1: Iya, dekat di hati.
0: Dekat di hati, aduh. Iya, silakan yang jauh di sana. Pilihan lagunya apa, Kak?
1: Pilihan diri.
0: Ya. Bang Nasrun.
1: Lagunya siapa? Bimbo.
0: Lagunya Bimbo?
1: Iya.
0: Bimbo, apa lagunya Bimbo?
1: Laki-laki tanpa wanita.
0: Oh, laki-laki tanpa wanita.
1: Iya, saya ini.
0: Iya, bujangan ya. Laki-laki. Kita cari ya, Kak Nasrun ya.
1: Oke, dan buat ya, saya selalu bahas yang aku lakukan.
0: Amin, makasih.
1: Malam.
0: Selamat malam. Iya, saudara, nanti kita akan kembali lagi. Ada juga satu pilihan, yaitu trio Fiska, judulnya Cinta Kasihku. Oke, bisa dipilih. Ini kita cari yang lawas-lawas-lawasnya. Baik, mudah-mudahan bisa berkenan. Kita nikmati dulu beberapa lagu yang sudah siap diputarkan.
2: Itu kan semangat yang
0: bisa. Kita putarkan yang pertama kali, spesial buat Kakak Yus, dan nanti yang lainnya tinggal menyusul ya, dengan pilihan-pilihan yang sudah terlist.
2: Kedua dekade perjalanan reformasi ini ada beberapa, kita akui ada beberapa catatan, tapi ada kemajuan, tapi ada beberapa catatan juga ya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Mas Udi ada terkait dengan

0: Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami di Ajang Ruang Rindu. Karena tadi kita masuknya sudah terlewati, berarti nanti lagu-lagu baratnya Anda bisa request ya, sekitar 15 menit ya setelah jam 23. Berarti kita ambil waktu separohnya lagu Indonesia, separohnya lagu barat. Silakan di 536386 untuk Anda yang mau bergabung bersama kita di ujung telepon, masih di Ajang Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Oke, kita punya pilihan, masih ada Gita Malam dari Anna Mantovani, kemudian Vivi Sumanti Bila Kembali, ini dirilis pada tahun 1970. Kemudian ada Trio Fiska dengan Cinta Kasihku, silakan bisa dipilih. Kemudian ada Hetikus Endang dengan Malam Minggu Tanggal Muda, Sebiduk Sungai Musi dari Alfian, Persimpangan dari Faris RM, Jejak Kadandara dari Titik Puspa. Oke, silakan di ujung telepon di 536386 buat Anda yang mau bergabung bersama kami untuk lagu-lagu yang menjadi pilihan kita di malam hari ini di 536386. Saya juga pengen menyapa untuk Dedi John yang lagi menikmati suasana malam. Selamat menikmati suasana malam. Iya, peluk sayang buat semua keluarga di angkasa juga. Mungkin Bunda lagi monitor atau semuanya deh, keluarga besar Rumbiak. Selamat menikmati saja berkat-berkat Tuhan lewat istirahat di malam hari ini. Bunda Ani juga mungkin kalau lagi monitor, ya salam sayang aja dari Bunda, dari kami yang bertugas untuk Bunda yang ada di seputaran Nirwana. Oke, saya terima di ujung telepon di 536386. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Sugeng Dalu, Mbak Dea.
0: Sugeng Dalu, selamat malam, Mas Supratman.
1: Siap.
0: Iya. Lagu Neopol.
1: Hetikus Endang, Mbak Dea.
0: Hetikus Endang. Malam Minggu Tanggal Muda.
1: Tanggal Muda itu,
0: iya,
1: sudah ditunggu
0: ini. Sekarang tanggal muda apa tanggal tua? Udah tengah-tengah tanggal ya, tengah-tengah bulan.
1: Tengah-tengah lewat nih,
0: Mbak Dea. Iya. Ini masih ada kerjaan ini, Mas Supratman ya?
1: Di depan laptop ini.
0: Oh, oke. Okay. Sehat-sehat selalu, semoga lancar sampai istirahat ya.
1: Amin, amin.
0: Baik, ditunggu lagunya Malam Minggu Tanggal Muda.
1: Baik, matur suwun, Mbak Dea.
0: Iya, terima kasih, matur suwun, sudah bergabung bersama kita. Masih ada pilihannya Selendang Merah dari... Oke, Selendang Merah tadi udah diputerin. Kemudian Vivi Sumanti Bila Kembali atau Gita Malam Anna Mantovani dan Cinta Kasihku. 536386 sudah adakah? Oh, belum masuk ya. Tadi sudah ada tapi terputus. Waktu kita masih ada 5 menit untuk lagu Indonesia. Nanti setelah ini lagu-lagu barat juga bisa menjadi pilihan Anda. Silakan 536386. Kami juga ingin menyapa untuk semuanya yang lagi pantau, terutama untuk para aparat keamanan TNI Polri dimanapun Anda berada, baik yang ada di kota Jayapura sampai di pelosok-pelosok perbatasan, bahkan di pelosok-pelosok pedalaman, dan juga untuk Anda yang ada di perbatasan RIPNC. Kami juga menyapa untuk para tenaga medis yang masih beraktivitas, yang tentunya diharapkan untuk bisa memberikan kesembuhan, tetapi Anda juga harus tetap sehat ya. Untuk Satpam, kemudian untuk para Satpol PP, untuk semuanya yang lagi bertugas, selamat malam dan selamat menikmati aktivitas di malam hari ini. Baik, saya terima dulu satu penelpon sebelum lagunya Mas Supratman. Oh, sayang sekali terputus.

0: Oke, saudara pendengar, itu dia satu tembang yang sudah menghibur Anda, spesialnya buat yang ada di seputaran Arso 3, Jaifuri, ada Mas Supratman ya. Baik pendengar, masih punya waktu, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 536386 dan waktu sudah menunjukkan pukul 11 tepat ya, jam 23.00. Nah, saudara pendengar, sebagai gambaran saja, ini ada beberapa lagu yang sudah disiapkan di Aircast ya. Ada Tanto Yahya dengan Gone Gone, kemudian ada Dolly Parton dengan I Will Always Love You, kemudian ada Elvis Presley dengan Grace of Home ya, kemudian ada Cliff Richard dengan Girl of the Bus, ya. Kemudian ada pula Everly Brothers dengan Maybe Tomorrow. Kemudian ada Glenn Campbell dengan Take My Hand. Ada Sue Terry dengan The Pillow That Whisper. Ada pula Platters dengan Only You. Ada pula Led Zeppelin dengan Stairway ya. Anda bisa request silakan di 536386 ya. Kemudian ada ABBA dengan Summer Night City, kemudian ada Bee Gees dengan To Love Somebody, ada Petula Clark dengan Kiss Me Goodbye. Kemudian ada pula Walk Away dari miliknya Waterloo and Robinson dan Peter Cetera dengan Glory of Love. Ya, silakan, itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih. Kita kasih kesempatan untuk yang mau bergabung karena tadi waktu kita sudah terambil beberapa waktu ya. Yang mau gabung, kalau Kak Ayus mau bergabung lagi boleh ya. Saya terima di ujung telepon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Alia.
0: Iya, malam juga.
1: Selamat bertugas.
0: Selamat menikmati suasana santai di Sentani.
1: Kak Kafe. Hujan, lagi hujan di sini.
0: Oh, hujan Kak Kafe?
1: Betul sekali. Oh, betul, hujan.
0: Dari tadi Mbak Dea enggak keluar-keluar di dalam studio, jadi enggak tahu hujan apa enggak tuh di luar.
1: Kamu enggak di situ, tidak.
0: Oh, tidak. Jadi jangan kirim hujan ke Jayapura ya.
1: Hujan dari Mbak Dea mau dengar lagunya Peter Cetera.
0: Oh, oke, okay. Sip. Lagunya apa? Glory of Love?
1: Betul sekali.
0: Oke, okay, sip. Nanti Mbak Ida putar.
1: Oke, bye.
0: Yuk, makasih.
1: Adia, selamat malam, selamat bertugas.
0: Iya, makasih banyak. Sudah menikmati suasana malam. Oke, okay, ada lagi lagu yang bisa di request. Ada tambahan lagu dari Jim Reef dengan The Wicked Number 9, kemudian ada Corey Konings dengan And Wonder, kemudian ada pula The Skitter dengan The Carnival Is Over. Wow, lagunya mantap-mantap ya. Kita coba diterima di ujung telepon. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Malam.
2: Dengan Pak Robi di Kota Raja.
0: Pak Robi di Kota Raja. Betul?
2: Iya, lagi,
0: iya,
2: lagi
0: hormat.
2: Hujan juga ini.
0: Lagi hujan nih Pak, Pak di Kota Raja ya?
2: Iya.
0: Wah, ini Tasangka masih cerah ini, jangan sampai nanti dapat hujan kiriman ke Tasangka ya. Oke, Pak Robi, lagunya
2: lagu
0: apa?
2: Gon-gon ya.
0: Oh, boleh, siap, nanti diputarkan.
2: Oke, terima kasih Mbak Dea.
0: Ya, terima kasih hormat. Salam ya, sayang buat semua keluarga di sana. Tuhan berkati buat Kakak Alve, Pak Robi, dan semua keluarga yang sudah menikmati istirahat atau tidur ya. Saya terima satu penelpon lagi. Halo, selamat malam. Halo.
3: Kembali lagi.
0: Kembali lagi, siap Kakak Yus. Ini kan beda ya, tadi Indonesia, sekarang lagu barat.
3: Baik.
0: Lagunya apa, Kak?
3: Dari Dolly Parton.
0: Dolly Parton dengan I Will Always Love You.
3: Benar.
0: Oke, siap diputarkan.
3: Terima kasih, Mbak.
0: Baik, terima kasih. Sukses juga. Selamat istirahat kalau nanti akan istirahat ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita mainkan saja. Ada beberapa lagu sesuai dengan pilihan. Ada Peter Cetera dengan Glory of Love, Tanto Wiyahya dan Dolly Parton.

saudara pendengar, kita masih menikmati suasana malam dengan ajang jazz musik, tapi kita masih buka kesempatan untuk pilihan lagu-lagu mancanegara. Sudah terputar 3 lagu sesuai dengan pilihan dari masing-masing. Ada pula beberapa lagu dari miliknya Elvis dengan Green Green Grass of Home, kemudian ada Cliff Richard dengan Girl of the Bus ya, kemudian ada Maybe Tomorrow dari Everly Brothers. Ada pula pilihan yang sudah siap diputarkan, ada The Seeker dengan The Carnival Is Over. Kemudian juga ada Plaisir de Amor dari Nana Moscori ya. Katanya sih bagus ya, kita dapat referensi. Jadi coba di request, nanti Mbak Ida akan putarkan ya. Silakan. Oh oke, okay. Ini ada satu lagu yang menceritakan terkait dengan alam ya, nan hijau ya, dari miliknya Brother Four dengan Greenfield. Ya silakan di ujung telepon di 536386. Yang mau bergabung bersama kita, ada pula juga dari miliknya The Rolling Stone dengan Angie, kemudian ada ABBA dengan Summer Night City, kemudian ada dari miliknya Petula Clark dengan Kiss Me Goodbye, kemudian juga ada Walk Away dari Waterloo and Robinson ya. Silakan dicung telepon di 536386.

sudah terlewati 23 menit dari pukul 11 malam atau jam 23. Satu tembang The Carnival Is Over dari The Seeker yang dirilis pada tahun 1967 ya. Oke, pendengar, kita masih menikmati suasana malam sambil kami terus temani Anda menikmati suasana-suasana istirahat. Kita nikmati juga lagu-lagu mancanegara. Buat yang mau masuk jalur, silakan, sudah di list ya lagu yang tersedia, jadi Anda bisa memilih untuk bisa kami putarkan.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami di suasana jazz musik, lagu-lagu mancanegara yang kami hadirkan menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Dan tadi baru saja satu lagu dari miliknya Elvis Presley dengan Green Green Grass of Home, yang sekilas ya, kalau saya salah menarasikan ya, itu bercerita tentang seorang laki-laki yang bermimpi bertemu dengan seorang wanita berambut emas ya, yang datang bersama kedua orang tuanya ya, menghampiri dia. Dan ketika dia bertemu dan kemudian tiba-tiba dia terbangun, yang ada dia berada di sebuah dinding bersegi empat ya, di sebuah ruangan kecil, dan hanya ada seorang pendeta tua dan juga seorang sipir. Ternyata ya saudara pendengar, ceritanya dia kemudian dihukum mati dan kemudian dia dikuburkan di sebuah lahan yang berumput hijau. Mungkin seperti itu ya. Kalau saya salah menarasikannya ya mohon dipersori untuk Anda yang mungkin sangat paham sekali lagu Inggris, lagu berbahasa Inggris, tetapi Anda bisa mentranslate-nya dengan sangat baik ya. Oke, terima kasih banyak nih untuk satu jalur cerita yang dikirimkan oleh Dedi John, yang mungkin lagi bersama-sama dengan saya atau mungkin lagi di rumah. Ya, untuk Dedi kebetulan ada di sini lagi singgah ya. Tadi sempat ke dokter dan mendengarkan Mbak Dea cuap-cuap, mungkin mendengarkan saya mengirimkan salam untuk dirinya, langsung singgah deh. Jadi apapun yang kami hadirkan itu merupakan sebuah pilihan emas dari Dedi John untuk semua pendengar dimanapun Anda berada. Lagunya banyak banget ya, tapi nanti kita akan putarkan satu demi satu, mudah-mudahan bisa terputar semuanya. Ada pilihannya ini yang jarang-jarang diputar ya, ada Christian Santo Peters ya, dengan Almost Persuasive. Kemudian ada juga Jim Reef dengan Wreck of the Number 9. Tapi kayaknya lagu ini akan saya putarkan untuk semua pendengar dimanapun Anda berada yang lagi menikmati suasana malam.

Saudara kan dimanapun Anda berada, selamat menikmati istirahat di malam hari ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 23:41. Satu tembang dari Corey Konings dengan And Wonder yang bercerita tentang siklus kehidupan seorang wanita yang melahirkan, kemudian mempunyai anak, dan dia akan melahirkan lagi, ya. Iya, seperti itu gambarannya. Jadi siklus kehidupan wanita yang diberikan kasih karunia oleh Tuhan bisa melahirkan seorang anak, kemudian anak itu akan melahirkan lagi. Oh, anak itu dibesarkan, kemudian dia akan melahirkan lagi. Jadi ya, itulah karunia seorang wanita, kodratnya seorang wanita. Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 11:42 dan kita masih menikmati suasana malam sambil kami antarkan Anda untuk menuju ke alam peraduan dan cek kembali kondisi rumah Anda, kemudian periksa kembali pintu-pintu, jendela-jendela yang mungkin belum terkunci, ya, agar kondisi rumah Anda tetap aman terkendali.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 23 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Saya bareng Mas Wana dan juga ada Debbie John. Kami pamit undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih untuk semua yang sudah setia monitor kami dari pukul 5 tadi pagi sampai kita jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat istirahat, jangan lupa berdoa, dan kita berjumpa esok hari. Anda sekali lagi cek and recheck kembali kondisi rumah Anda. Semoga tetap aman, terkendali, sehat terus, diberkati oleh Tuhan untuk semua pendengar dimanapun Anda berada. Kami pamit, terima kasih dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Program 1 Radio Republik Indonesia Jaipur akan kembali di udara pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur untuk edisi Jumat 21 Mei 2026. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Dan inilah Radio Republik Indonesia Jaipur.

Selamat pagi pendengar program A1 di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, dan 95,4 untuk wilayah Genyam dan sekitarnya. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, selamat pagi, selamat jumpa kembali dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara dengan pemancar 96,0, 97,6, 93,3 MHz, 100 MHz dan juga 1053 kHz. Mengantarkan acara di sepanjang hari ini, hari Jumat tepatnya 22 Mei 2026. Kami yang bertugas, saya Mbak Ida, kembali hadir menemani kebersamaan kita. Saya Ida Susilawati dan nanti akan ditemani oleh rekan saya Manuel yang akan menemani kebersamaan kita hingga jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Mengetengahkan serangkaian informasi-informasi, persembahan-persembahan dan berita-berita untuk edisi pagi hari ini sampai jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Seperti biasa pendengar, nuansa religi Islam akan hadir untuk edisi Jumat. Dan nanti renungan pagi Islam akan kami hadirkan dengan sebuah topik yang akan kita ikuti bersama. Menyingkap ke rahasia keajaiban syukur yang akan disampaikan oleh Bapak Iksan Malik. Dan nanti pada pukul 6 pagi, Warta Berita Fajar Papua akan kembali kami persembahkan, berisikan informasi-informasi aktual selama beberapa hari terakhir ini. Dan kami juga hadir bersama informasi Warta Berita dari Pro3 Jakarta dan nuansa-nuansa informasi lainnya. Jangan lupa ada patroli udara dan ada perkiraan cuaca. Halo RRI juga hadir untuk menemani kebersamaan kita sampai jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, selamat pagi dan selamat beraktivitas, dan terimalah persembahan kami dalam renungan pagi Islam, nuansa pagi Islam dengan nuansa religi Islam. Persembahan dari Opik dengan Ya Rabbana, kemudian ada pula Hidupku di Jalanmu dari Republik, kemudian Muhammad Rindu Muhammadku, Adat Alwi, dan masih ada persembahan-persembahan nuansa religi Islami yang kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimu salihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk hidup kita bersama. Dan hidup ini sendiri sekurang-kurangnya telah kita gunakan yang insya Allah bernilai ibadah di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tetap diaturkan kehadiran junjungan baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara pendengar dimanapun engkau berada, kita semua makhluk bahwa dalam kehidupan ini mempunyai ciri. Ciri membentuk identitas yang pada gilirannya akan menentukan kualitas dari segala sesuatu. Begitulah misalnya gajah dikenal orang karena gadingnya, badak diburu orang karena culahnya, dan rusa menjadi indah karena tanduknya. Nah, kalau ciri dari segala sesuatu ini sudah hilang, maka gajah yang kehilangan gadingnya tidak akan lagi dikejar orang. Badak yang kehilangan culahnya tidak akan lagi diburu orang. Dan rusa yang kehilangan tanduknya akan kehilangan keindahannya. Pindah dari contoh ini kepada soal iman, maka sesungguhnya orang mukmin pun mempunyai ciri, yang ciri ini akan membentuk kualitas kita sebagai seorang mukmin. Apabila ciri ini ada, maka nilai iman kita menjadi nilai iman yang berkualitas. Sama halnya, apa gunanya kita punya earphone yang bagus, punya headset yang bagus kalau telinga ini tuli? Apa gunanya kita punya sepatu yang mahal yang harganya 500 ribu bahkan ada sampai berjuta-juta kalau kita tidak punya kaki? Dan apa gunanya kita punya televisi berwarna gambarnya terang kalau mata ini buta? Demikian juga iman. Apa gunanya iman itu kalau kita belum bisa merasakan nikmatnya, indahnya, manisnya iman? Orang yang merasakan manisnya iman, manis ketika dia sujud kepada Allah, manis ketika dia berlapar dan berhaus melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis, manis ketika dia menginfakkan sebagian harta yang dia miliki, manis ketika dia menjalankan segala apa-apa yang Allah perintahkan kepadanya dan menjauhi segala larangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara pendengar dimanapun engkau berada, berbicara masalah ciri orang yang beriman, salah satunya itu ialah bagaimana kita menyikapi rahasia keajaiban syukur. Karena syukur ini sebenarnya terbagi menjadi dua. Ada yang dinamakan syukur kauli, lalu yang kedua ada yang dinamakan syukur fi'li. Yang pertama adalah syukur kauli, syukur dalam bentuk ucapan. Apa itu syukur dalam bentuk ucapan? Mempergunakan suatu nikmat sesuai dengan kehendak apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita diberikan nikmat, diberikan rezeki, tapi kita menentang apa yang Allah berikan. Jangan kita diberikan rezeki, tapi kita gunakan ke tempat kemaksiatan. Kita gunakan dengan hal-hal yang tidak jelas. Ini kan sungguh perbuatan yang kita tidak tahu malu, perbuatan yang kita tidak tahu diri. Bahwa nikmat akan bertambah kalau kita syukuri dan akan menjadi bencana kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, aku tambahkan nikmatnya. Dan barang siapa yang tidak pandai mensyukuri nikmatku, kata Allah, ingat azabku sangat pedih. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana sih sebenarnya kita mensyukuri nikmatnya Allah ini? Cara mensyukuri nikmatnya Allah ini ada dua. Yang pertama ada yang dinamakan syukur kauli, lalu yang kedua ada yang dinamakan syukur fi'li. Yang pertama adalah syukur kauli. Apa ini syukur kauli? Syukur dalam bentuk ucapan. Jadi kalau kita diberikan nikmat, diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah kita mengucapkan Alhamdulillah,
Terima kasih ya Allah atas nikmat yang Engkau berikan. Ini sangat mudah. Tapi yang paling berat itu ialah yang kedua. Apa itu? Syukur fi'li, syukur dalam bentuk perbuatan. Apa ini syukur dalam bentuk perbuatan? Mempergunakan suatu nikmat sesuai dengan kehendak apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita diberikan nikmat, diberikan rezeki, tapi kita menentang apa yang Allah berikan. Jangan kita diberikan nikmat, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan ke tempat kemaksiatan, kita gunakan dengan hal-hal yang tidak jelas. Ini kan sungguh perbuatan yang kita tidak tahu malu, perbuatan yang kita tidak tahu diri. Bahwa nikmat akan bertambah kalau kita syukuri dan akan menjadi bencana kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, aku tambahkan nikmatnya. Dan barang siapa yang tidak pandai mensyukuri nikmatku, kata Allah, ingat azabku sangat pedih. Saudara pendengar, dimanapun engkau berada, perlu juga kita ketahui bahwasanya rezeki ini bukan hanya sekedar uang. Ya, bahkan sebagian ulama menggarisbawahi rezeki ini garis besarnya dua, anfus sama anmol. Anfus ini terjemahan dari diri, kepribadian yang ada dalam diri kita, seperti kemampuan kita, skill kita, wibawa kita, otoritas kita, ini masuk dalam anfus. Sedangkan anmol, bentuk-bentuk harta yang kita kuasai saat ini, seperti kita punya rumah, tanah, emas, uang. Anfus sama anmol ini kedua-duanya adalah harta. Tapi ingat, anfus sama anmol adalah alat, bukan tujuan. Kalau alat, harus jadikan alat. Kalau tujuan, harus dijadikan tujuan. Tidak bisa alat dijadikan tujuan. Nah, kalau alat dijadikan tujuan, maka kita tidak akan mencapai tujuan kita yang sebenarnya. Tujuan kita apa lagi, hadirin saudara pendengar? Tujuan kita dua lagi. Apa itu? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita ini menginginkan kebahagiaan kita di dunia terlebih-lebih kebahagiaan kita di akhirat. Untuk mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ini, kita menggunakan alat. Alatnya apa? Alatnya ialah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita bersedekah, dengan cara kita berinfak, dengan cara kita memberi. Karena bentuk dari kesyukuran kita bahwasanya ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki itu kita pergunakan sebaik-baiknya. Makanya itu alat yang digunakan di rezeki ini adalah alat yang Allah berikan kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita bersedekah, dengan cara kita memberi. Karena apa yang kita sedekahkan, apa yang kita berikan, itu yang akan menjadi kullum ri'in tahta zillis sedekah, yang akan menjadi naungan kita di pada mahsyar kelak. Ya, harta kita yang kita simpan di bank, yang kita simpan di rumah, yang kita simpan di saku, itu harta kita sementara. Besok dia akan jadi milik orang lain. Tapi harta kita yang sebenarnya itu ialah yang sudah kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita belanjakan untuk apa? Belanjakan untuk pembangunan pesantren, kita belanjakan untuk pembangunan masjid, kita belanjakan untuk orang-orang miskin, kita sedekahkan kepada orang miskin, kita membantu orang dengan hal-hal yang baik. Maka apa yang kita sedekahkan, itulah harta kita yang sebenarnya. Bahwasanya apa yang saya katakan tadi, bahwasanya kita sedekah, apa yang kita sedekahkan itu yang akan menjadi kullum ri'in tahta zillis sedekah, yang akan menjadi naungan kita di pada mahsyar kelak. Kata Allah di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah seperti sebuah biji yang tumbuh menjadi 7 tangkai, setiap satu tangkai 100 buah. Artinya apa? Kalau kita berbuat satu kebaikan, insyaallah Allah akan memberikan 700 pahala kepada kita. Saudara pendengar, dimanapun engkau berada, bahwasanya yang perlu kita renungi bersama, kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sementara. Bahwasanya kita masih diberikan nafas oleh Allah,
masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka pergunakanlah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita. Bahwasanya apa yang rezeki yang Allah berikan kepada kita, bahwasanya tidak semuanya sepenuhnya milik kita. Di situ ada hak orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Karena apa yang kita sedekahkan yang saya katakan tadi, itulah harta kita yang sebenarnya. Harta yang kita sebenarnya itu ialah yang sudah kita belanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita sombongkan di dunia ini? Rumah yang kita punya itu adalah miliknya Allah. Kendaraan yang kita punya adalah miliknya Allah. Tanah yang kita punya adalah miliknya Allah. Emas yang kita punya adalah miliknya Allah. Bahkan ruh saja dalam diri kita ini adalah miliknya Allah. Dan suatu saat nanti akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya itu adalah miliknya Allah dan pasti akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara pendengar, dimanapun engkau berada, bahwasanya kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sementara. Bahwasanya kita ketika diberikan nikmat, diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka pergunakanlah sebaik-baiknya. Ya, kadang ada yang berkata seperti begini, Ustaz, itu orang dia tidak pernah salat tapi rezekinya baik terus. Dia tidak pernah bersedekah tapi rezekinya baik terus. Rezeki itu Allah tidak memandang siapa dia yang diberikan rezeki, tapi Allah memberikan kepada orang-orang yang benar-benar yang akan dia mengaplikasikan rezeki itu dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi kita yang diberikan nikmat oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka pergunakanlah sebaik-baiknya. Bahwasanya harta ya kita yang sebenarnya itu ialah yang sudah kita belanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang budiman, dimanapun engkau berada, sebagai renungan kita semua, bahwasanya yang tadi saya katakan, kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sementara. Bahwasanya kehidupan yang sementara ini pergunakanlah sebaik-baiknya. Jangan sampai kita mati meninggalkan harta yang begitu banyak, tapi harta itu nantinya yang akan direbutkan oleh ahli waris, oleh keluarga-keluarga kita. Jadi kita yang masih diberikan nikmat, masih diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka pergunakanlah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara perbanyak kita bersedekah, berbanyak kita berinfak. Karena apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan ini yang akan menjadi kullum ra'in tahta zilli sedekah, yang akan menjadi naungan kita di padang mahsyar kelak. Hadirin pemirsa dimanapun engkau berada, bahwasanya ada juga yang dinamakan bahaya kufur nikmat. Ya, kufur nikmat yang tadi saya katakan, kita harus waspada terhadap kondisi di mana nikmat terus mengalir padahal maksiat jalan terus. Inilah yang disebut dengan istidraj, jebakan berupa kenikmatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila engkau melihat Allah memberikan kenikmatan dunia kepada hambanya yang tetap dalam kemaksiatan, maka ketahuilah bahwa itu adalah istidraj. Orang yang bersyukur akan merasa diawasi oleh nikmatnya, sedangkan orang yang kufur akan merasa berkuasa atas nikmatnya. Nah, tips menanamkan sifat syukur dalam kesehariannya. Aktifnya bagaimana, pemirsa yang budiman? Cara agar kita tidak bisa bersyukur di tengah kesulitan hidup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kunci perspektif yang luar biasa. Lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dalam urusan dunia, dan janganlah melihat kepada orang yang berada di atasmu. Hal itu lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Saudara pemirsa, budiman dimanapun engkau berada, bahwasanya kenikmatan dunia ini adalah kenikmatan yang sementara. Ketika Allah memberikan kita rezeki, ketika Allah memberikan kita nikmat, maka pergunakanlah sebaik-baiknya. Karena dalam kehidupan kita ini, kita mencari tidak lain, kita mencari keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ungkapan seorang ulama dari Mesir bernama Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau pernah mengatakan, al-malu huwa adana durjat rizki.
harta itu adalah rezeki yang paling rendah, wal afiatu a'la darajati rizqi, kesehatan itu adalah rezeki yang paling tinggi, fasalahul abnahi afdalu anwa'i rizqi, anak yang saleh itu adalah rezeki yang paling utama. Yang terakhir kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau mengatakan waridha ya rabbil alamin fa huwa tamamu rizqi, sedangkan ridaunya Allah itu adalah rezeki yang paling sempurna. Tidak lain dalam kehidupan kita ini kita mencari keberkahan dan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala, agar dalam kehidupan yang kita lakukan ini senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassallallahu musta'an ala tiklan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara perkara dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami di program Masa Tu Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pendengar Senandung Religi Islami, terus kami hadirkan melengkapi kebersamaan kita dalam nuansa religi Islam. Renungan pagi menyingkap rahasia keajaiban syukur yang sudah disampaikan oleh Iksana Malik. Dan saudara, jangan lewatkan Warta Berita Fajar Papua tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur yang kami hadirkan secara live di program Masa Tu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Anda juga bisa menikmati persembahan Warta Berita secara live streaming berupa audio video lewat kanal YouTube di RRI Jayapura.

Saudara pendengar, tidak terasa kita sudah berada pada pukul 5 lewat 48 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan hingga di sini Senandung Religi Islami, dan 10 menit lagi pendengar kita akan menjelang pukul 6 pagi dan kami akan hadir bersama informasi atau berita-berita aktual dalam Warta Berita Fajar Papua.

0: tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8.
1: John Safe, Tetnen, Rimang Yamung, Aung Warin, Urwair, Yamang Urang, Yamung Fatnen Indisa, Natanat Tabi, Provinsi Papua.
0: Indong, Foit Bisa Ta, Kelangun Na, Besta Pentakosta, Wangsa Eva, tanggal 25 Mei 2026, jam 9 waktu Indonesia Timur. Na Gereja Katolik, Paroki Kristus Juru Selamat Kota Raja.
1: Shalom Salve, Tete Nene, Mama Bapa, Kakak Ade, Sanak Saudara, Ipar-Ipar, kamu semua di Tanah Tabi, Provinsi Papua.
0: Perayaan Pentakosta Nuansa K dihadiri Bapak Uskup Monsenyur Dr. Januarius Theopelus Matopayou dan Uskup Amboina Monsenyur Zeno Mutra.
1: Dengan tema, seperti Bapa telah mengutus aku, kini aku mengutus kamu, terimalah Roh Kudus. Waun toran la'ai enteruk rok ya'au, hirani ya'au turuk im interin Rohul Kudus.
0: Subtema, dengan tuntunan Roh Kudus, masyarakat Kei di Tanah Papua merajut fangnanan aini ain dalam mewujudkan tri panggilan gereja, bersekutu, bersekutu.

kita semua berkumpul di Pesta Pentakosta Nuansa K pada tanggal 25 Mei 2026 jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat pagi, saudara. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua, edisi Jumat 22 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya Badan Gizi Nasional mensosialisasikan modul edukasi gizi anak untuk mendukung program makan bergizi di Kabupaten Jayapura. Wakil Wali Kota Jayapura sidak sekolah terdampak banjir dan tinjau pelayanan publik di Kelurahan Mandala. Selain berita tersebut, Warta Berita kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik dan diakhiri dengan berita olahraga. Saudara pendengar, inilah Warta Berita Fajar Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, kita awali dengan berita pertama. Badan Gizi Nasional mensosialisasikan modul edukasi gizi anak kepada puluhan satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kabupaten Jayapura. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan minat anak mengkonsumsi sayur dan memperkuat program makan bergizi. Berikut laporan Ade Irfan.
2: Badan Gizi Nasional BGN melalui bidang promosi dan kerjasama menggelar kegiatan sosialisasi modul khusus kepada 24 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Jayapura. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis 21 Mei 2026 dengan tujuan meningkatkan minat anak-anak agar mau mengkonsumsi sayur secara rutin. Pelaksana Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, Dr. Gunala, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program edukasi yang berkelanjutan. Menurutnya, sosialisasi modul ini akan membantu tenaga ahli di daerah untuk menjadi agen edukasi yang efektif.
3: 23 modul yang merupakan bahan promosi dan edukasi, yang kebetulan itu adalah tupoksi dari Kedeputian Promosi dan Edukasi. Kedeputian Promosi dan Kerjasama. Kenapa kami mulai atau kick-off-nya di Jayapura? Karena kami menganggap bahwa Kabupaten Jayapura ini adalah satu daerah yang inovasinya terhadap program MBG itu luar biasa. Kemarin sudah dikunjungi oleh UNICEF, kemudian Tiongkok juga, maksudnya. Nah, ada 6 testimoni yang sangat baik yang didapatkan di sini. Salah satunya adalah bagaimana minat siswa untuk datang ke sekolah itu jadi lebih baik lagi, lebih tinggi. Kemudian anak-anak tertarik ke sekolah karena mereka mendapatkan menu MBG dan itu menjadi.
2: PLT Deputi berharap seluruh kepala SPPG, ahli gizi dan staf terkait dapat mempelajari modul tersebut secara mendalam. Dengan begitu, informasi edukasi dapat disebarluaskan secara luas kepada masyarakat tanpa BGN harus hadir setiap bulan di lapangan.
3: Gratis. Nah, untuk di Jayapura tidak salah ada 24 dapur yang telah beroperasi dan semua baik dan kondisi baik. Walaupun memang satu permasalahan yang kami dapatkan itu adalah menu yang masih minim. Jadi menu yang masih minim, kalau saya cek itu masih ada 5 sampai 7 menu. Dan ini kan kalau misalnya dibiarkan akan bosan juga anak-anak. Sehingga kami dorong para ahli gizi itu bisa membuat variasi menu lagi lebih banyak, sama dengan sekolah-sekolah di Jawa. Sekolah di Jawa itu udah pernah Jawa, menunya itu sudah hampir 20-30 menu. Jadi itu di rolling terus setiap hari sehingga tidak ada istilah bosan.
2: Sementara itu, Asisten 2 Sekda Kabupaten Jayapura Abdul Rahman Basri menyatakan pemerintah Kabupaten Jayapura mendukung penuh seluruh sektor terkait program SPPG. Dukungan ini termasuk dorongan pengembangan 31 SPPG terpencil tahun 2026 di wilayah terjauh Kabupaten Jayapura.
4: Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui visi kasih mempersatukan perbedaan, dukan bupati, wakil bupati, terus memberikan upaya-upaya koordinasi dengan semua elemen, baik pemerintah, ya, badan usaha milik daerah, badan usaha negara, TNI, Polri, dalam bersinergi dengan program makan bergizi gratis ini, yang akselerasinya dengan kebijakan-kebijakan pembangunan dari sektor di daerah dan juga kebijakan program strategis nasional yang sementara dilakukan pembangunan, baik operasi Merah Putih, kampung nelayan Merah Putih, upaya peningkatan perluasan area pertanian, perkebunan, fasilitas sawah yang akan memberikan dukungan dalam rangka mendukung suksesnya program MBG. Salah satu hal yang menjadi perhatian khusus juga bagaimana pengelolaan dalam program MBG itu dapat memanfaatkan potensi di daerah di Kabupaten Jayapura.
2: Adi Irfan melaporkan.
0: Saudara, Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru melakukan inspeksi mendadak ke SD Impres Dok 9 untuk melihat langsung kondisi sekolah yang kerap terdampak banjir saat hujan deras. Dalam peninjauan tersebut, Rustan Saru mengatakan genangan air yang masuk ke areal sekolah mengganggu proses belajar mengajar siswa. Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memprogramkan peninggian lantai sekolah pada tahun ini sebagai langkah penanganan banjir. Selain itu, tim dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Jayapura juga diturunkan untuk melakukan pengecekan langsung guna mengetahui penyebab banjir di lingkungan sekolah. Pihak sekolah turut menegaskan komitmennya dalam memperkuat aturan pendidikan termasuk larangan pungutan dan biaya perpisahan yang membebani wali murid. Usai melakukan sidak di sekolah, Wakil Wali Kota melakukan kunjungan ke kantor Kelurahan Mandala untuk memantau kedisiplinan pegawai serta pelayanan publik. Rustan Saru menyebutkan tingkat kehadiran pegawai mencapai sekitar 90%. Meski ditemukan sejumlah pegawai yang belum menggunakan atribut kepegawaian secara lengkap. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Wali Kota juga meninjau kesiapan pembentukan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Mandala yang saat ini masih dalam tahap penentuan lokasi pembangunan. Selain itu, ia menekankan pentingnya verifikasi data penerima bantuan pangan nasional dan bantuan sosial agar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah Kota Jayapura menegaskan akan terus melakukan pengawasan langsung guna memastikan pelayanan publik berjalan optimal di sektor pendidikan, pemerintahan, kelurahan maupun program bantuan sosial masyarakat. Saudara, Universitas Cendrawasih menggelar wisuda periode kedua tahun 2026 yang diikuti oleh 865 lulusan. Berikut laporan Arul Firmansyah.
5: Universitas Cendrawasih menggelar wisuda periode kedua tahun 2026 yang diikuti oleh 865 orang lulusan dari berbagai jenjang dan program studi yang berlangsung di auditorium

0: 15 orang lulusan. Sementara itu, Ketua Senat Universitas Cendrawasih Profesor Agustinus Fatem menegaskan bahwa prosesi wisuda bukanlah akhir dari perjalanan dalam menuntut ilmu, melainkan awal untuk mengimplementasikan pengetahuan tersebut di tengah kehidupan masyarakat. Ketua Senat UNCEN juga mengajak seluruh lulusan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menempuh perkuliahan dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan tersebut untuk memperluas wawasan serta mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Profesor Agustinus Fatem juga mengingatkan pentingnya menjaga nama baik alma mater serta terus meningkatkan kapasitas diri melalui pengembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki sehingga para lulusan bisa memiliki daya saing dan mampu menjawab tantangan pembangunan serta kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Saudara pendengar, warta berita ini disiarkan di Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Saudara Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menegaskan pentingnya penyusunan satu data orang asli Papua atau OAP yang valid dan terpadu. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi data orang asli Papua setanah Papua di Jayapura. Menurut Aryoko, data OAP yang menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat asli Papua. Ia menyebutkan data tidak hanya bersifat administratif, tetapi menentukan arah pembangunan yang lebih adil dan tepat sasaran. Pemerintah juga mendorong sinergi antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan tokoh masyarakat dalam proses pendataan. Selain itu, penyusunan data OAP diminta tetap menghormati nilai adat, budaya, dan identitas masyarakat Papua. Melalui forum tersebut, pemerintah berharap lahir sistem data terpadu yang mendukung pelaksanaan otonomi khusus dan pembangunan Papua yang lebih harmonis. Saudara, kita beralih ke berita selanjutnya. PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat bersama Kodam 17 Cendrawasih melakukan pemeriksaan instalasi listrik di 17 kompleks rumah dinas prajurit di Kota Jayapura. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan kebakaran akibat konsleting listrik sekaligus menjaga keandalan distribusi energi. Manajer PT PLN UP3 Jayapura, Heri Sutikno, mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya mitigasi terhadap potensi bahaya dari instalasi listrik yang tidak lagi sesuai dengan standar. Menurutnya, perkembangan penggunaan perangkat elektronik yang membuat banyak instalasi lama tidak lagi mampu menyesuaikan kebutuhan daya saat ini. Dengan adanya pemeriksaan, PLN melakukan penilaian ulang terhadap kebutuhan listrik dan instalasi kabel di rumah dinas maupun kantor. Jika diperlukan penambahan daya karena perkembangan teknologi dan kebutuhan peralatan, maka akan disesuaikan dengan

0: kebutuhannya agar pelanggan dapat menggunakan listrik dengan aman. Sementara itu, Komandan Zeni Daerah Militer 17 Cendrawasih, Kolonel CZI Irsyad Wianto mendukung upaya PLN dalam meningkatkan keselamatan penggunaan listrik di lingkungan rumah dinas prajurit TNI. Menurutnya, pemeriksaan instalasi listrik juga menjadi sarana edukasi bagi prajurit dan keluarga agar memahami pentingnya penggunaan instalasi yang memenuhi standar keselamatan. Dan saudara, kita beralih ke berita olahraga.
1: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Saudara, manajer Persipura Jayapura Owen Rahadian menyebutkan adanya keterlibatan oknum tertentu dengan sengaja merencanakan insiden kerusuhan usai laga babak playoff Championship Liga 2 di Stadion Lukas NMB. Dalam keterangan resminya, Owen mengatakan insiden tersebut berbanding terbalik selama menggelar laga home Persipura Jayapura. Menurutnya, selama pertandingan selalu identik dengan hiburan keluarga. Akibat insiden tersebut, Owen bersama panitia pelaksana dan kepolisian tengah bersama melakukan investigasi.
2: Sebelumnya saya turut prihatin ya atas semua korban atas peristiwa kemarin ini. Ya, tentunya ini sangat disayangkan ya, karena beberapa kita sudah menjalankan pertandingan ini selama musim ini dengan baik. Ya, supporter sangat tidak pernah selama pertandingan di musim ini kejadian seperti ini. Bahkan jika kita lihat di sosmed ini banyak malah dipuji supporter kita setelah pertandingan, malah melakukan dansa bareng di luar stadion, pawe. Itulah sebenarnya supporter yang datang di pertandingan Persipura ini. Bisa dilihat itu full dengan nenek, ibu, anak, cucu, semua datang ke stadion. Jadi penonton Persipura itu bukan hanya cuma melihat bola, tapi itu adalah satu event ke keluarga, acara keluarga di sana, di mana satu keluarga bisa datang dan enjoy. Ya, dan ini kita pun juga dengan pihak Panpel dan kepolisian sedang melakukan investigasi juga bersama dan mendukung investigasi polisi. Sepertinya ini juga ada oknum-oknum tertentu yang melakukan keributan ini.
3: Kelompok lain.
2: Ya, karena ini sepertinya sudah ada rencana seperti ini ya. Dan tapi detailnya saya lebih baik tunggu dari investigasi polisi juga. Dan kita bersama Panpel dan manajemen sudah melakukan intens komunikasi dengan pihak kepolisian.
3: Oh, mungkin sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat.
2: Sebelumnya saya juga minta mohon maaf sebesar-besarnya untuk kepada pendukung Persipura, kepada fans juga atas hasil yang kita tidak bisa sampai tujuan kita di musim ini.
0: Saudara, Owen juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Papua atas kegagalan timnya mewujudkan target promosi, sekaligus prihatin kepada korban yang terdampak dari insiden tersebut. Pasca insiden kerusuhan tersebut, selain Persipura Jayapura mendapatkan denda sebesar Rp240 juta dan dilarang bermain tanpa adanya penonton selama satu musim, terhitung musim 2026-2027. Sejumlah supporter dan masyarakat turut membersihkan puing-puing bekas insiden di Stadion Lukas NMB.
1: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Dan saudara pendengar, sekian warta berita Fajar Papua untuk edisi pagi ini, Jumat 22 Mei 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
4: Telah kita ikuti berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Kita sudah berada pada pukul 6:28 waktu Indonesia Timur. Dan seperti biasa masih menantikan informasi patroli udara yang hadir untuk edisi pagi hari ini bersama presenter kita dari Direktorat Lalu Lintas Polda Papua. Bila hadir ya di studio, tentunya akan menyapa Anda dengan informasi-informasi terkini lewat informasi patroli udara. Baik pendengar, satu tembang yang sudah hadir lah dari miliknya Rio Grime untuk menemani kebersamaan kita dari Rio Grime dengan judul Irsinggit. Spesial menyapa Anda, mengucapkan good morning, selamat pagi. Nam Samwani untuk semua pendengar di seantero kota Jayapura dan sekitarnya.

Saudara pendengar, jarum jam sudah menunjukkan pukul 6 lewat 32 menit waktu Indonesia Timur. Suasana arus lalu lintas yang masih cukup lengang untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya. Dan dengan demikian Anda tidak harus merajai jalanan dengan cara kebut-kebutan dan lain sebagainya, tetapi tetap pada aturan dan koridor yang ada. Ya, sambil menunggu informasi arus lalu lintas dari Direktorat Lalu Lintas Polda Papua, kami yang bertugas, saya Mbak Ida dan juga Bung Mansa, kami masih tetap menyapa Anda dengan menghibur semua pendengar dimanapun Anda berada, yang lagi menikmati suasana pagi, yang lagi mempersiapkan sarapan pagi, yang lagi akan bersiap-siap menuju ke tempat kerja, yang WFH silakan menikmati aktivitas di rumah tapi tetap bekerja, ya. Tetap bekerja, WFH, work from home, untuk absensi kehadiran pasti sudah dikondisikan harus dari rumah, ya. Jadi segala sesuatunya pasti punya konsekuensi. Kalau ke kantor, Anda pasti akan bersiap-siap dari mempersiapkan kendaraan, kemudian dalam perjalanan sampai ke tempat kerja. Tapi kalau di rumah mungkin lebih ringan lagi, tidak harus mempersiapkan kendaraan tetapi sudah harus tampil prima ketika harus melakukan absensi dengan menggunakan presensi kehadiran secara online. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat menikmati aktivitas pagi. Mudah-mudahan saja Anda terhibur dengan hadirnya kami ke ruang dengar Anda. Sesaat lagi pendengar, kita akan jelang patroli udara untuk edisi pagi hari ini di edisi tanggal 22 Mei 2026.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Guna meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan gempa dan tsunami, Stasiun Geofisika Angkasa Pura dan BPBD Provinsi Papua melakukan uji coba aktivasi sirene tsunami setiap bulan berjalan, memastikan kondisi sirene dalam keadaan maksimal, serta mengukur jarak bunyi terdengar hingga radius 300 meter.
1: Ini merupakan tes untuk sistem peringatan dini. Ini hanya tes. Ini merupakan tes untuk sistem peringatan dini. Ini hanya tes.

0: Jangan panik bila mendengar sirene jika tidak ada gempa, karena tengah diadakan uji aktivasi tsunami agar masyarakat mengenali sistem peringatan dini akan datangnya bahaya gempa dan tsunami yang bisa terjadi kapan saja. Bila gempa terjadi, informasi peringatan dini akan disebar melalui media informasi yang akurat dari BMKG, dan sirene akan dibunyikan secara terus-menerus. Segera lindungi diri dan keluarga Anda dari runtuhnya bangunan atau menuju ke tempat aman dan tinggi. Menjauhi pantai, perairan, dan sungai. Salam selamat dan sejahtera.
1: Patroli, patroli,
2: patroli udara.
1: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
2: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kero
1: bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
2: Patroli udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
1: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
2: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara,
1: agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
2: Ingat, utamakan keselamatan
1: keluarga Anda menanti di rumah.

Iya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sampai saat ini sudah terus berlanjut ya. Waktu kita sudah 40 menit lepas dari pukul 6 pagi. 20 menit lagi pendengar, kita akan jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Anda masih terus ditemani oleh tembang-tembang hiburan dari miliknya Gihon Marel featuring Jackson Zeran dengan Nyong Timur. Sambil juga untuk laporan dari lapangan buat seluruh personil Direktorat Lalu Lintas Polda Papua dan jajarannya, silakan boleh menghubungi kami di 53636.

Baik, saudara pendengar, saya sudah ditemani oleh Brigpol Rahma dan Bribtu Cantika dalam patroli udara, dan ada 5 pos yang akan kami hubungi, diantaranya untuk wilayah Abepura, kemudian di Kota Jayapura, di Sentani, Sarmi, dan juga Kerom. Baik pendengar, kita ikuti bersama patroli udara untuk edisi pagi hari ini bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Papua.

0: Selamat pagi saudara pendengar, inilah Patroli Udara untuk edisi 22 Mei 2025 dan saya langsung menyapa untuk Brigpol Rahma. Selamat pagi Mbak Cantik, apa kabar?
1: Selamat pagi Kak.
0: Iya, sehat ya selalu ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kemudian ada Brigtu Cantika, Mbak Cantika.
2: Selamat pagi Kak.
0: Gimana kabar sesuai dengan namanya Mbak Cantik? Sehat Kak. Oke langsung ya kita, karena waktunya sangat terbatas 15 menit, mudah-mudahan semua pos, ada 5 pos tercover. Mbak Rahma dan Mbak Cantika, ini ada beberapa pos diantaranya dari mana aja? Kan tadi saya sudah katakan dari AB, dari kota, Sarmi dan lain sebagainya. Silakan.
1: Ya, yang pertama pos HEPAP.
0: HEPAP, oke.
1: Happy Papi di Kota Raja, wilayah AB Pura. Yang kedua pos TL Dok 5 Bawah, Kota Jayapura. Yang ketiga pos Polres Sentani, operatornya anggota Lantas Sentani. Yang keempat pos Polres Sarmi, operatornya anggota Lantas Sarmi. Yang terakhir pos Polres Kerong, operatornya anggota Lantas Kerong.
0: Oke, sudah mewakili di beberapa wilayah, kota dan kabupaten ya.
1: Iya,
0: iya, ke dua kabupaten dan satu kota, di Kota Jayapura dan juga di Kerong serta di Kabupaten Jayapura. Kita menunggu untuk yang mau bergabung. Oh sorry, 5 kabupaten ada Sarmi juga ya.
1: Iya ada.
0: Iya, silakan di ujung telepon di 536386 bisa dimanfaatkan waktunya untuk laporan dari lapangan 536386 sambil menunggu boleh deh. Mungkin ada satu informasi awal yang bisa disampaikan Mbak Rahma dan juga Mbak Cantika. Ada informasi apa terbaru terkait dengan lalu lintas? Mungkin terkait dengan pajak atau terkait dengan ada operasi apakah yang akan digelar dalam waktu dekat?
1: Baik Kak, ini untuk denda pajak ini masih berlangsung,
0: masih berlaku.
1: Ya.
0: Tapi memang benar, minta maaf kemarin kami melakukan ini pembayaran pajak, itu memang dapat
1: ada
0: potongan,
1: diskon.
0: Betul. Lumayan dapat potongannya tuh sekitar 200.000. Iya, betul. 200-300.000 untuk pajak kendaraan, roda 4 kan lumayan kan, biasanya kita 2 juta lebih, ini cuma 1, sekian gitu kan.
1: Iya, betul sekali.
0: Jadi
1: itu
0: memang
1: dapat diskonnya itu yang tepat membayar pajak, jangan lewat.
0: Iya. Ini nunggak juga,
1: didapat
0: juga gitu.
1: Juga. Jadi semua dapat,
0: semuanya dapat. Oke, Mbak kita terima dulu untuk laporan yang sudah menanti di ujung telepon. Halo, selamat pagi, Patroli Udara.
3: Selamat pagi, dalam presisi bekerja,
0: terlaporkan. Iya, izin melaporkan dari mana?
3: Ya, pagi ini bersama saya Bribda Tiaran Pondanan dari Satuan Lalu Lintas Polres Kerong. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini, tepatnya di Jalan Dr. Andus Celcius Watae, perempatan Tunggi, Kabupaten Kerong.
0: Bagaimana kondisi arus lalu lintas di seputaran Kerong?
3: Ya, untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau landai dan juga lancar. Begitupun juga dengan giat masyarakat juga sama, landai dan lancar. Untuk cuaca di pagi hari ini terpantau cerah. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau bagi pengguna jalan, baik itu roda 2 ataupun roda 4, untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara, terutama pengguna jalan roda 2 agar selalu menggunakan helm yang berstandar SNI. Demikian yang dapat kami laporkan dari perempatan Tubuhi, Kabupaten Kerong. Selamat pagi, salam presisi, bekerja
0: terlaporkan. Terima kasih Bribda Tiaran Paundanan yang sudah melaporkan langsung dari seputaran pertigaan Celcius Watae kalau tidak salah ya. Landai lancar, cerah juga untuk cuaca yang ada di Kerong dan sekitarnya. Kita kembali mengundang untuk yang mau bergabung bersama kita di laporan selanjutnya, apakah dari Kerong kita menuju ke Sarmi, apakah dari Sarmi kita menuju ke Sentani, atau menuju ke Kota Jayapura, tepatnya di Traffic Light Dok 5 Jayapura, atau mungkin ke arah Kota Raja, tepatnya di Happy Papi. Masih menunggu di 536386 dalam patroli udara. Baik, sambil menunggu Mbak Rahma, ada yang mau disampaikan, silakan. Kakak Cantika.
2: Mungkin ini aja ya Kak, untuk selalu mematuhi peraturan berlalu lintas.
0: Betul.
2: Apalagi sekarang kan lagi musim hujan ya Kak, yang tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan.
0: Kemarin hujan ya.
2: Iya, hujannya deras sekali.
0: Betul sekali. Siang-siang dan pagi-pagi untuk, udah hujan kan?
2: Iya kak. Untuk kendaraan bermotor jangan lupa bawa jas hujan ya kak. Selalu safety di dalam jok motor aja sih kak.
0: Tapi kalau misalnya lagi hujan-hujan gitu, berarti memang para petugas juga walaupun tidak standby di jalan, tapi tetap ini ya, tetap iya, memantau,
2: tetap
0: ya
2: standby,
0: aktivitas ya, di jalan raya ya, iya, di titik standby mana saja mungkin ada kemacetan akibat genangan air dan lain sebagainya, itu tetap ready ya.
2: Iya kak.
0: Oke, kita masih menunggu. Oh sudah tersambung. Halo selamat pagi patroli udara.
4: Selamat pagi patroli udara, salam presisi, bekerja,
0: bergetar, dan melaporkan. Izin melaporkan dari pos mana nih?
4: Ya baik, sebelum saya melaporkan, saya ucapkan selamat pagi kepada Mbak Ida sama
0: siap,
4: adik Rahma dan adik Cantika.
0: Siap,
4: selamat pagi.
2: Selamat pagi
0: Bapak. Semangat ya, pagi.
4: Ya, semangat pagi. Salam sehat selalu.
0: Amin. Salam sehat ya, juga. Ya. Izin.
4: Ya. Baik, ya. Saya dengan Aibda Kardi, Satlantas Polres Jayapura, Kabupaten Jayapura. Terkhususnya pada pagi hari ini 22 Mei 2026 kami melaporkan terkhususnya di pos depan Masjid Al-Aqsa. Saat ini arus lalu lintas ramai lancar. Dan kami laporkan juga secara umum dari rekan-rekan kita yang pos biasanya padat seperti pos pertigaan Tabita Sosial Sentani, pertigaan Bandara, pertigaan Pojok, sudah dilaporkan masih terkendali dalam keadaan aman dan lancar. Demikian, mungkin ada yang perlu disampaikan, adik Rahma.
0: Iya, Aibda Kardi, untuk aktivitas di arah bandara bagaimana terpantau? Ramai lancar ya Aibda Kardi?
4: Ya baik Mbak Ida, ya, seperti siap, biasa jam penerbangan itu di aktivitas bandara kebanyakan pagi.
0: Pagi, oke. Okay.
4: Kebanyakan pagi, jadi memang terpantau dari arah Jayapura kebanyakan yang menuju ke bandara Mbak Ida.
0: Oke, baik. Kayaknya ramai sekali ya di jalan ya Aibda Kardi ya, di Masjid Al-Aqsa ya, dan sekitarnya.
4: Ya, Mbak Ida, ya. Mbak Ida, adapun pesan-pesan yang kami sampaikan kepada para pendengar RRI Setia untuk pengendara baik roda 2, roda 4 maupun melebihi daripada roda 4 seperti truk roda 6 maupun trailer roda 10, kami menghimbau dalam mengendarai agar tidak mengkonsumsi minuman keras apalagi menjelang weekend,
0: okay,
4: agar bisa selamat, tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri. Demikian Ibu.
0: Baik, terima kasih Aibda Kardi, lagi bertugas nih bareng semua jajaran lalu lintas di Kabupaten Jayapura. Tetap jaga kesehatan Aibda Kardi, terima kasih.
4: Ya Ibu, terima kasih, sama-sama. Salam presisi, bekerja,
0: bergetar, terlaporkan. Luar biasa ya untuk laporannya, sangat lengkap dan juga enak didengar dan ramah di telinga.
2: Iya.
0: Ini senior kita, ada Aibda Kardi langsung dari Masjid Al-Aqsa kalau tidak salah,
2: iya,
0: ya
2: iya,
0: di seputaran Sentani. Baik, kami tunggu kembali untuk laporan. Masih ada 9 menit ya, beberapa pos masih boleh melaporkan untuk situasi arus lalu lintas terkini di seputaran Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi dan sekitarnya. Untuk diskon ini berlaku di semua kabupaten kota ya, Mbak? Atau bukan, atau mungkin cuma di Kota Jayapura saja?
2: Cuma di Kota Jayapura.
0: Di Kota Jayapura, berarti di Kabupaten Jayapura tidak berlaku?
1: Berlaku juga, Kak.
2: Di Papua.
1: Iya, khususnya Papua.
0: Oke. Okay. Berarti memang diskon yang 10%, 15% dan 30% itu berlaku di ini ya?
1: Di Papua.
0: Oke, okay, di Papua. Berarti semuanya bisa
2: semua,
0: memanfaatkan.
2: Semua.
0: Itu sampai tanggal 30
1: Juni 2026.
0: Iya.
1: Masih ada waktunya.
0: Masih ada waktu. Tapi pasti sudah deh nanti pokoknya
2: tunggu.
0: Injury time pasti diperpanjang lagi.
2: Iya, biasanya gitu kan.
1: Tapi takutnya begini Kak, di injury time tapi takutnya cuman sampai tanggal 30. Karena ini kan sudah mau dekat penutupan tahun nanti.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, betul.
1: Pasti orang masih ada perpanjangan atau tidak itu tergantung dari
0: kebijakan. Tapi siapa tahu nanti hari ulang tahun Bayangkara ada lagi perbedaan.
2: Iya.
0: Ada lagi kejutan-kejutan yang memang bagagaimana caranya untuk wajib pajak ini bisa sadar bahwa tetap bayar pajak tapi tetap memiliki kendaraan yang memang taat aturan gitu ya. Betul. Kita tunggu. Oh, sudah tersambung. Kita sapa kembali. Halo, selamat pagi, patroli udara.
5: Selamat pagi, salam presisi.
0: Bekerja bergetar terlaporkan. Iya, izin melaporkan dengan siapa, dari pos mana?
5: Iya, dengan saya Bribda Rizaldi Reski Saputra, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Army. Izin melaporkan situasi arus lalu lintas pagi ini, tepatnya di depan pos lantas Army Kelapa 1.
0: Iya.
5: Untuk pagi ini situasi arus lalu lintas terpantau landai lancar dan tidak ada hal-hal yang menonjol. Cuaca pagi ini terpantau mendung. Dan tidak lupa kami juga menghimbau pada warga masyarakat Kabupaten Tarbi, khususnya pengendara, bagi pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk selalu berhati-hati, selalu memperhatikan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Dan kami menghimbau untuk para pengendara roda 2, dikarenakan beberapa hari ini cuaca hujan, untuk selalu menyediakan jas hujan di motornya.
0: Oke. Ya, Bribda Rizaldi, boleh kami bertanya sebentar? Iya, di seputaran Sarmi jalannya semuanya rata ya, Bribda Rizaldi ya?
5: Untuk di kota ya.
0: Di kota iya. Oke. Kemudian untuk di sana adakah jalur satu jalur yang memang diberlakukan di Kabupaten Sarmi atau sudah dua jalur bolak-balik, Rizaldi?
5: Untuk di bagian kota ada dua jalur, sudah ada dua jalur ya, dari arah Kuma menuju Mararena.
0: Oh, oke, menuju ke Mararena. Berarti tidak ada yang satu jalur ya? Artinya tidak ada yang melanggar satu jalur, tapi dia melanggar arus, melarang arus,
2: melawan arus.
0: Ya. Itu nggak ada ya pelanggaran itu ya?
5: Ada tapi tidak terlalu menonjol, 1-2, 1-2 lah.
0: Oh, 1-2, 1-2. Berarti syukurlah arus lalu lintas di sana ramai lancar dan terkendali ya, Bribda Rizaldi. Oke, ada lagi yang mau dilaporkan?
5: Mungkin demikian dapat kami laporkan untuk pagi ini. Terima kasih, selamat pagi. Salam presisi, bekerja
0: terlaporkan. Terima kasih kembali Bribda Rizaldi Saputra yang sudah melaporkan langsung dari Pos Sarmi dan juga sudah menggambarkan bagaimana wilayah di sana ya, Mbak. Iya. Rahma sudah pernah ke Sarmi, Mbak Cantika?
2: Belum.
0: Itu perjalanan sangat panjang ya. Iya, itu sekitar 8 atau dulu 9 jam, tapi sekarang sudah bisa dipersingkat. Cuma memang banyak jembatan ya. Saya juga belum pernah ke sana. Karena mabuk di jalan sehingga enggak bisa perjalanan lama. Oke, di ujung telepon di 536386 masih ada 5 menit lagi. Sudah ada 3 pos yang melaporkan, masih ada 2 pos. Kita berharap dari Happy Papi Kota Raja serta dari Dok 5 TL Dok 5 bawah Kota Jayapura. Masih menunggu, sambil menunggu adakah informasi yang bisa disampaikan, informasi-informasi terakhir?
1: Baik, Kak, ini untuk informasi untuk masyarakat Kota Jayapura. CFD ada perpanjangan SIM, Kak.
0: Oke.
1: Iya. Itu dari jam 6 sampai jam 9. Sesuai dengan CFD kan itu pasti orang olahraga sambil perpanjangan SIM, mungkin bisa dilihat SIM-nya sudah mati apa belum. Kalau belum langsung bisa diperpanjang.
0: Perpanjangan SIM berarti itu bisa dicetak di situ.
1: Iya, langsung dicetak, Kak. Di situ langsung.
0: Tapi tidak menggunakan foto baru.
1: Foto baru, Kak.
0: Nah, terus kalau kita pakai pakaian olahraga gimana caranya?
1: Tidak apa-apa, Kak. Itu cuma ambil setengah.
0: Oh, gitu. Enggak kelihatan ya, kalau kita gunakan baju santai sporty gitu. Oh, siap. Begitu ya teknis pengambilannya ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi memang harus foto terbaru, langsung dicetak di situ.
1: Iya, langsung jadi, Kak.
0: Berarti fasilitas mobil SIM-nya itu sangat lengkap sekali.
1: Iya,
0: ya,
1: sangat lengkap, Kak. Semuanya sudah dilengkapi dengan sudah ada di dalamnya.
0: Komputerisasinya juga sudah lengkap sekali di sana ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke. Okay. Kita masih menunggu, masih ada 4 menit lagi. Siapa tahu mungkin ada yang mau bergabung. Kalau tidak, kita closing.
1: Iya.
0: Mungkin ada pesan terakhir dari Mbak berdua, silakan boleh disampaikan. Atau Mbak Cantika mau pantun, boleh.
2: Pantun, Kak.
0: Sangat boleh sekali. Silakan.
2: Burung dara ketiban lonceng.
0: Cakep.
2: Sarapan pakai ikan salem.
0: Cakep.
2: Naik motor Dan pembonceng, jangan lupa pakai helm.
0: Cakep. Harusnya cantik ya, karena kita bertiga kan cewek.
2: Iya, iya.
0: Baik, terima kasih banyak. Senang sekali Mbak Rahma dan Mbak Cantika sudah bisa menemani Mbak Ida di sini. Walaupun tiga pos ya sudah melaporkan, tetapi itu sudah mewakili untuk beberapa pos yang ada dan sudah menggambarkan bagaimana arus lalu lintas di pagi hari ini ramai, lancar, terkendali. Terima kasih, jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali.
2: Iya,
0: patroli udara.
2: Salam presisi, bekerja getar, terlaporkan.
0: Baik, terima kasih, sampai jumpa. Dan saudara pendengar, demikianlah patroli udara untuk edisi pagi hari ini. Kita berjumpa kembali di hari Senin bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Papua. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Polresta Yogyakarta berhasil membongkar kasus pengoplosan gas LPG bersubsidi. Dengan produksi dan distribusi pita cukai ilegal di Jepara terungkap, bea cukai bersama dengan intelijen strategis atau BAIS TNI. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. 9 warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya Kamis 21 Mei malam di Jakarta mengatakan Indonesia mengecam keras tentara Israel, tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan juga perlakuan tidak manusiawi kepada WNI selama mereka ditahan. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengapresiasi kerja diplomasi Indonesia dalam pembebasan 9 WNI peserta Global Sumut Flotilla dari penahanan Israel. Kesembilan tersebut saat ini sedang menjalani proses pemulangan menuju ke Indonesia melalui Turki dengan pengawalan pemerintah resmi. Dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi Nita Violina Marwah gugur di babak 16 besar Malaysia Master 2026. Mereka kalah dari ganda Malaysia Chen Tangji Toh Eiwei secara straight set dengan skor 19-21, 20-22. Polresta Yogyakarta berhasil membongkar kasus pengoplosan gas LPG bersubsidi yang mampu meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah per bulan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rosihan Anwar.
1: Dalam satu harinya, kedua tersangka IW dan BS dapat memindahkan sekitar 20
2: tabung. Praktik kecurangan dengan mengoplos ataupun memindah isi tabung gas LPG bersubsidi ke tabung gas LPG non-subsidi berhasil dibongkar oleh jajaran Satreskrim Polresta Yogyakarta. Kapolresta Yogyakarta, Komisaris Besar Polisi Eva Gunapandia kepada awak media ketika jumpa pers menuturkan kasus pengoplosan dan penyalahgunaan gas LPG bersubsidi yang dibongkar oleh jajarannya berada di wilayah Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Tersangka utama berinisial ST yang merupakan pemilik usaha jual beli gas LPG mengumpulkan gas LPG bersubsidi dari beberapa kabupaten yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Yang terdiri dari 4 orang pelaku itu memindahkan isi gas LPG bersubsidi ke gas ukuran 5 dan 12 kg untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan berlipat.
1: Modusnya, tersangka ST dan AS menjalankan kegiatan sejak akhir bulan April 2026 tanpa memiliki izin dari pemerintah atau PT Pertamina, baik dalam hal pengangkutan, niaga, dan pendistribusian LPG. Tersangka ST dan AS membeli tabung LPG berat 3 kg dari pengencer atau warung wilayah Bantul dan Kulon Progo seharga Rp18.500 hingga Rp23.500. Setelah mendapat tabung gas tersebut ditampung di kontrakan di mana kedua pelaku ST dan AS sudah menyiapkan peralatan yang digunakan untuk melakukan pemindahan isi gas dan menyiapkan tabung LPG berat 5,5 kg non-subsidi.
2: Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Komisaris Polisi Rizky Adrian menyatakan, terbongkarnya kasus pengoplosan gas itu didasarkan dari keluhan masyarakat dari bau gas LPG yang sangat menyengat. Warga juga sempat mengingatkan para tersangka tentang pencemaran udara yang telah ditimbulkan.
3: Jadi memang awal mula itu kita dapat laporan dari masyarakat, karena ada salah satu masyarakat sempat menegur dari pemilik usaha, karena kecium itu dari pagi sampai sore mereka aktivitas. Namun setelah ditegur, bukan diberhentikan, namun mereka menggunakan cara, mereka menggunakan kipas. Mereka anggap itu sudah tidak kecium baunya, namun dari masyarakat tetap kecium. Sehingga masyarakat melaporkan ke pihak kepolisian dan kita melakukan tindakan tegas untuk melakukan penggerebekan di gudang tersebut.
2: Aparat membekuk komplotan tersebut pada Kamis 14 Mei siang dan sekaligus menyita sejumlah barang bukti seperti 364 buah tabung gas LPG berbagai ukuran kendaraan, 22 selang regulator, dan 1 unit kendaraan niaga berwarna putih yang digunakan untuk distribusi gas. Dari pengakuan para tersangka, mereka dapat meraup keuntungan sedikitnya 75 juta rupiah per bulan yang dipasarkan kepada pelanggan seperti restoran dan hotel dengan harga yang lebih terjangkau.
0: Jaringan produksi dan distribusi pita cukai ilegal di Jepara terungkap Bea Cukai bersama dengan Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI. Peredaran cukai ilegal telah beroperasi selama 18 bulan dengan potensi kerugian negara mencapai 38 miliar rupiah. Berikut informasinya Luki Setiawan.
4: Tim Satgas Bea dan Cukai yang terdiri dari Direktorat P2 Kantor Pusat, Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah.
5: Dengan penindakan produksi dan distribusi pita cukai ilegal dilakukan secara serentak di Kabupaten Jepara dan Kota Semarang oleh Tim Satgas Bea Cukai. Tim penindakan dan penyelidikan wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY serta Bea Cukai Kudus dengan dukungan BAIS TNI. Operasi tersebut merupakan hasil pengembangan informasi dan pendalaman intelijen terkait aktivitas produksi barang kena cukai ilegal yang diduga telah berlangsung cukup lama. Direktur Penindakan dan Penyidikan P2 di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Priyono Triatmojo, dalam press release tindak pidana cukai di tempat penimbunan pabean KPP BJTMP Tanjung Emas kemarin menjelaskan, di Kabupaten Jepara petugas menggerebek 5 lokasi yang dijadikan tempat penimbunan sekaligus pelekatan hologram pita cukai palsu. Lokasi itu tersebar di Kecamatan Mayong, Bate Alit, dan Pencangaan. Sementara di Kota Semarang, penggerebekan dilakukan di 3 bangunan dan kamar kos di kawasan Kecamatan Gunungpati yang dijadikan pusat percetakan pita cukai ilegal. Barang bukti aparat juga mengamankan 19 orang yang kini telah diamankan di Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah.
4: Dari keseluruhan rangkaian kegiatan penindakan terhadap jaringan produksi pita cukai ilegal di Jepara dan Semarang ini, Bea Cukai berhasil mencegah kebocoran penerimaan negara yang sangat masif. Berdasarkan perhitungan terhadap total barang bukti pita cukai yang diduga palsu yang berhasil diamankan dari kedua wilayah tersebut, operasi penindakan ini berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara 570 miliar rupiah.
5: Menambahkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menegaskan, pengungkapan jaringan ini menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memberantas peredaran barang kena cukai ilegal, sekaligus sinergi antar instansi dan dukungan masyarakat dalam memberikan informasi terkait aktivitas ilegal di lingkungannya.
6: Bahan baku yang digunakan, gitu. Karena dengan kita menangkap hampir 19 orang, pasti ini adalah merupakan sudah terstruktur, ya. Jadi bukan hanya pemain kecil ya ini dengan potensi alat-alat mesin yang sudah demikian canggih. Ini mesin juga kan nggak murah, ya.
7: Termasuk bahan-bahannya kan ada hologram, ada
6: ya, kita masih dalami apakah hologramnya dari dalam ataupun dari luar, kita akan dalami, ya.
5: Menurutnya, praktik pemalsuan pita cukai tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga merusak persaingan usaha dan membuka ruang bagi peredaran produk ilegal di masyarakat. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah mengamankan 3 bandar narkoba jaringan Kabupaten Murung Raya di salah satu penginapan di Kota Puruk Cahu. Berikut informasinya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
8: Itu penyebarannya di wilayah Murung Raya. Kalau bahasa kita itu jaringan Murung Raya. Memang kecil-kecil, tapi dia hostin.
9: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Tengah membongkar jaringan peredaran narkotika di wilayah pedalaman. 3 bandar sabu dan ekstasi yang masuk jaringan di Kabupaten Murung Raya berhasil diciduk dalam operasi senyap. Ketiga tersangka masing-masing berinisial EF 32 tahun, AS 43 tahun, dan RI 45 tahun. Mereka ditangkap di lokasi. Mereka ditangkap di lokasi berbeda di Kabupaten Murung Raya setelah petugas melakukan penyelidikan intensif berdasarkan laporan masyarakat terkait maraknya dugaan transaksi narkoba di wilayah tersebut. Kepala BNNP Kalimantan Tengah Brigjen Pol Mada Rustanto mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari penangkapan EF di area parkir Hotel Putri, Jalan Ahmad Yani nomor 7, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas langsung melakukan pengembangan ke kamar nomor 115 hotel yang disewa AS sekitar pukul 12.42 waktu Indonesia bagian Barat dan mendapati narkotika itu saling berkaitan satu sama lain. lain. Tak berhenti di situ saja, hasil interogasi terhadap kedua tersangka mengarah kepada RI yang kemudian dibekuk di kediamannya di Jalan Kolonel Untung Surapati, Kelurahan Bariwit, sekitar pukul 13.45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dari rumah RI, petugas menyita sejumlah telepon genggam yang diduga dipakai sebagai alat kasih transaksi narkotika, uang tunai, serta barang bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Petugas juga kembali melakukan pembangan ke sebuah rumah Gang Bina Warga, Kelurahan Danau Usung, yang diduga menjadi tempat tinggal AS. Di lokasi itu, petugas kembali menemukan barang bukti narkotika, serta perlengkapan lain yang berkaitan dengan aktivitas peredaran gelap narkoba.
8: Itu penyebarannya di wilayah Murung Raya. Kalau bahasa kita itu jaringan. Memang kecil-kecil, tapi dia rutin. Ya kan? Ya kita, pokoknya mau kecil, mau besar, kita hajar terus, pokoknya nggak ada alasan. Kalau emang habis saya tekan terus, kita terus komitmen di bidang pemberantasan, ya, pencegahan juga kita lakukan. Baik itu hardcore approach, soft approach, kita lengkap.
10: Barangnya dari mana peredaran? Apa masyarakat sekitar, kampung atau bagaimana?
8: Ya rata-rata mereka semua kalangan sekarang sudah hampir dikatakan.
9: Sementara itu Gerakan Dayak Anti Narkoba GDAN Provinsi Kalimantan Tengah mengapresiasi langkah BNNP Kalimantan Tengah yang berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba dan menangkap 3 bandar narkoba di wilayah Kabupaten Murung Raya. Ketua Umum GDAN Kalimantan Tengah Sadagori Habinti menyebut keberhasilan tersebut dinilai sebagai bentuk keseriusan aparat dalam memberantas peredaran.

0: dimusnahkan.
1: Artinya ini yang mari diuji.
0: Akan diuji.
2: Dari hasil penyitaan, petugas mengamankan ratusan gram narkotika dalam berbagai bentuk. Dari pengalaman, petugas menyita 35 paket sabu seberat 8,81 gram dan 3 butir ekstasi dengan logo King Kong, tengkorak serta TNT. Agar Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Administrator Kesehatan Kementerian Kesehatan Edi Haryanto mengatakan imunisasi lengkap penting untuk melindungi anak sekaligus membentuk kekebalan kelompok di masyarakat. Hal ini disampaikan dalam media briefing mengejar anak zero dos imunisasi di Banda Aceh. Berikut laporan selengkapnya Sasa Ania.
4: Administrator Kesehatan Ahli Media Kementerian Kesehatan Edi Haryanto mengatakan imunisasi lengkap penting untuk melindungi anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui vaksinasi. Hal itu disampaikan Edi dalam media briefing bertema mengejar anak zero dose di Provinsi Aceh. Menurut Edi, imunisasi tidak hanya melindungi anak yang menerima vaksin tetapi juga membantu membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity di lingkungan masyarakat.
5: Yang pertama itu bisa memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri, kemudian juga bisa melindungi anak lain dengan terjadinya kekebalan kelompok. Nah, hal ini dalam agar mencapai kekebalan kelompok itu harus ada persyaratannya.
4: Edi menjelaskan kekebalan kelompok penting untuk melindungi anak-anak yang secara medis tidak memungkinkan untuk menerima imunisasi tertentu. Karena itu ia mengajak untuk memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai pentingnya imunisasi lengkap sejak usia dini. Sementara itu, dokter anak Aslinar mengajak tenaga kesehatan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan edukasi imunisasi kepada masyarakat luas. Menurutnya, media sosial dapat digunakan untuk berbagi ilmu sekaligus menangkal kekhawatiran masyarakat terkait imunisasi.
6: Lagi apa yang bisa kita lakukan? Nah, mungkin kita bisa menggunakan media sosial kita. Jadi bukan hanya untuk asik-asik sendiri, tapi juga kita sebagai tenaga kes bisa menggunakan sebagai edukasi untuk menyebarkan kebaikan, berbagi ilmu, dan juga menyangkal hoax.
4: Aslinar mengatakan masih banyak informasi keliru mengenai vaksin yang beredar di masyarakat, termasuk anggapan vaksin menyebabkan autisme atau berbahaya bagi anak. Ia menegaskan berbagai anggapan tersebut hanyalah mitos dan perlu diluruskan melalui edukasi yang tepat. Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menjelang high season, kunjungan wisatawan ke Tiga Gili Lombok Utara mulai meningkat. Pemerintah daerah fokus untuk membenahi pariwisata dan targetkan 1 juta kunjungan pada 2026 demi mendorong pemulihan ekonomi daerah serta menjaga kenyamanan dan keamanan wisatawan. Berikut laporan selengkapnya Reza Kurnia.
7: Tren kunjungan wisatawan ke kawasan Tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara mulai menunjukkan peningkatan menjelang musim liburan pertengahan tahun. Optimisme pun tumbuh di kalangan pelaku pariwisata. Seiring mulai ramainya wisatawan mancanegara maupun domestik yang datang menikmati destinasi unggulan di Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Menu. Ketua Gili Hotel Association Lalu Kusnawan mengatakan, peningkatan kunjungan wisatawan ini merupakan siklus tahunan yang biasanya mulai terjadi sejak bulan Mei dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada Juli mendatang. Menurutnya, tingkat hunian hotel dan aktivitas wisata di kawasan Tiga Gili saat ini perlahan mulai bergerak naik dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi sinyal positif bagi pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata di Lombok Utara. Meski demikian, ia menegaskan, peningkatan jumlah wisatawan harus diimbangi dengan kesiapan fasilitas penunjang, mulai dari kebersihan wisata, transportasi laut, keamanan, hingga kenyamanan pengunjung selama berada di kawasan wisata.
8: Januari turun, Februari turun, Maret naik lagi, April, Mei terus naik sampai dengan bulan Agustus. Intinya tetap mendukung apapun program pemerintah asalkan melalui prosedur mekanisme yang benar dan mengutamakan pelayanan. Itu saja.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Denda Dewi Trisnibudi Astuti mengatakan, pemerintah daerah saat ini tetap fokus melakukan pembenahan di sektor pariwisata guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari penataan destinasi, penguatan promosi wisata, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata.
9: Kami sudah mengajukan kepada pimpinan untuk pembuatan jalan masuk khusus tersendiri bagi pengunjung yang berkunjung ke kawasan Gili Trawangan. Dan mudah-mudahan tahun ini bisa kita eksekusi untuk pembangunannya.

0: Termasuk pun di sana ada sarana pendukung seperti tambahan toilet selain dengan toilet yang sudah ada.
1: Pada tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lombok Utara kembali menargetkan 1 juta kunjungan wisatawan. Target tersebut meningkat dibanding realisasi kunjungan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 800 ribu wisatawan. Ia juga berharap kondisi keamanan, kebersihan, dan kenyamanan destinasi wisata tetap terjaga sehingga memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan yang datang ke Lombok Utara. Dari Kabupaten Lombok Utara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana operasional penyeberangan lintas Bajo Kolaka kembali dibuka dengan fasilitas dermaga baru. Berikut informasinya Ayunia Nindiati.
3: PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Bajoe resmi mengoperasikan perdana fasilitas movable bridge di Pelabuhan Bajoe Kamis 21 Mei 2026. General Manager ASDP Cabang Bajoe Anom Sedayu mengatakan, peningkatan fasilitas tersebut merupakan program Kementerian Perhubungan untuk menunjang keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa penyeberangan. Menurutnya, fasilitas lama hanya mampu menahan kapasitas kendaraan maksimal 30 ton, sementara fasilitas baru kini mampu melayani kendaraan hingga 50 ton dengan sistem hidrolik yang dinilai lebih aman dibanding sistem mekanik sebelumnya.
4: Tentunya dengan adanya peningkatan kapasitas, artinya kemampuan dermaga dan pelabuhan untuk menerima distribusi logistik juga makin besar. Tentunya dari situ kami harapan kami, maka akan ada peningkatan pengguna jasa baik dari sektor logistik maupun pengguna jasa pejalan kaki. Itemnya mulai dari trustilnya itu jalan dari sini ke MB-nya, kemudian MB-nya itu dibongkar diganti yang baru, termasuk hidroliknya. Hidrolik itu tiang yang untuk buat haji mundur itu, karena apa itu yang memang jadi salah satu pembeda antara dermaga pelengsengan dengan dermaga MB.
3: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengapresiasi peningkatan fasilitas dermaga yang dinilai dapat memperlancar distribusi barang dan mobilitas masyarakat antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Ia juga meminta seluruh pihak ikut menjaga fasilitas pelabuhan dengan memastikan kendaraan yang masuk tidak melebihi kapasitas muatan atau over dimension overloading agar fasilitas dermaga tetap awet dan aman digunakan.
5: Saya melihat dari kualitas kegiatan dan bangunannya luar biasa. Yang terpenting kami punya harapan agar nanti dengan peningkatan fasilitas ini kita sama-sama memelihara penggunaannya, kemudian tentu donasinya sesuai dengan standar penyeberangan atau pelabuhan yang ada. Agar nanti di pelabuhan tidak akan ada lagi barang bongkar.
3: Diketahui, PT ASDP Indonesia Ferry mengalokasikan anggaran sekitar 8 miliar rupiah untuk renovasi fasilitas dermaga pelabuhan Bajoe.
2: Staf Ahli Wali Kota Surabaya Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia menegaskan pemerintah Kota Surabaya terus membuka ruang bagi event olahraga berskala nasional karena dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap ekonomi daerah. Berikut laporan selengkapnya Ermina Zain.
6: Fenomena meningkatnya event lari di Kota Surabaya terlihat dari banyaknya agenda olahraga sepanjang 2026, mulai dari JT Run, ISO Plus Marathon hingga Kristalin Run Experience 2026. Pemerintah Kota Surabaya menilai kegiatan seperti ini dapat menjadi magnet wisata sekaligus mendukung perputaran ekonomi daerah. Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Dr. Gigi Bisukma Kurniawati MKes mengatakan, Pemkot Surabaya terus membuka ruang bagi berbagai event olahraga berskala nasional karena dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap daerah, pariwisata hingga promosi kota. Menurutnya, tren olahraga lari di Surabaya terus berkembang dan mendapatkan antusias tinggi dari masyarakat.
7: Kota Surabaya sebagai kota atlet dan juga mendukung Kota Surabaya sebagai salah satu sport tourism di Kota Surabaya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada penyelenggara. Kami akan mendukung dan mudah-mudahan untuk kegiatan seperti ini akan berkelanjutan dan untuk seterusnya bisa rutin diadakan juga di Kota Surabaya.
6: Marketing Director Kristalin Wijoyo Setionegoro menyampaikan, Kota Surabaya dipilih karena memiliki komunitas lari yang aktif dan pertumbuhan event olahraga yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
8: Kita mau menghadirkan 3 pilar dalam satu rangkaian acara, yaitu musik, kuliner, dan olahraga dalam rangkaian olahraga Kristalin Experience. Termasuk salah satu experience apa yang kita berikan, bukan cuma nilai experience lah, tetapi juga experience melalui pengalaman melalui kuliner.
6: Stalin Run Experience 2026 yang digelar 19 Juli 2026 menghadirkan tiga kategori lomba, yakni 2.5K Fun Run, 5K, dan 10K yang terbuka untuk pelari pemula maupun profesional. Konsep spontainment yang diusung penyelenggara juga menggabungkan olahraga, hiburan, dan eksplorasi suasana kota Surabaya. Ermina melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang mempersiapkan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan
1: saudara masyarakat. Saudara dimanapun Anda berada, bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 7:23 waktu Indonesia Timur, dan kita baru ikuti bersama warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Dan untuk warta berita selanjutnya akan kembali kita simak pada pukul 13 waktu Indonesia Timur dalam dinamika olahraga. Sedangkan saudara pendengar, pada pukul 9 pagi yang harusnya kami relay berita dari Pro 3 Jakarta, kami akan hadirkan Halo RRI untuk menampung dan menyaring semua aspirasi Anda terkait dengan permasalahan-permasalahan yang Anda temui, dan kita berusaha untuk mencari solusinya lewat komentar, statement, dan juga pendapat dari narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang Anda ungkapkan lewat Halo RRI. Baik pendengar dimanapun Anda berada, bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura yang terus mengudara dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura.

0: tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8.
1: John Safe, Tetnen, Rinang Yamung, Aung Warin, Urwair, Yamang Urang, Yanung Fatnin Indisa, Natanat Tabi, Provinsi Papua.
0: Imdo, Foit Bisa Ta, Kelamun Na Besta Pentakosta, Wangsa Eva, tanggal 25 Mei 2026, jam 9 waktu Indonesia Timur. Na Gereja Katolik, Paroki Kristus Juru Selamat Kota Raja.
1: Shalom Salve, Tete Nene, Mama Bapa, Kakak Ade, Sanak Saudara, Ipar-Ipar, kamu semua di Tanah Tabi, Provinsi Papua.
0: Perayaan Pentakosta Nuansa K dihadiri Bapak Uskup Monsenyur Dr. Januarius Teopelus Matopayo dan Uskup Amboina Monsenyur Zeno Mutra.
1: Dengan tema, seperti Bapa telah mengutus aku, kini aku mengutus kamu, terimalah Roh Kudus. Waung toran la'ai enteruk rok ya'au, hirani ya'au turuk im interin Rohul Kudus.
0: Subtema, dengan tuntunan Roh Kudus, masyarakat Kei di Tanah Papua merajut fangnanan aini ain dalam mewujudkan tri panggilan gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani.

kita semua berkumpul di Pesta Pentakosta Nuansa K pada tanggal 25 Mei 2026 jam 9 waktu Indonesia Timur di

0: Kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah Kota Jayapura dan sekitar ini diperkirakan secara berawang-awang ini ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari

0: melaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali kami masih terus bisa menemani Anda. Dan saat ini sudah pukul 7:33, kita tiba pada informasi terkini terkait dengan bagaimana gambaran cuaca yang akan dilaporkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 5 Jayapura. Saya sudah terhubung bersama Bang Surya dari BMKG Wilayah 5 Jayapura selaku prakirawan. Selamat pagi, Kak Surya.
2: Halo, selamat pagi Mbak Ida.
1: Iya, gimana kabar? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya. Sehat ya. Sesuai dengan namanya nih Bang Surya, kita berharap semoga hari ini cuacanya cerah secerah matahari atau surya kita. Oke, silakan Kak Surya, bagaimana rangkuman terkait dengan gambaran umum terkait cuaca untuk wilayah Papua dan sekitarnya. Silakan Bang Surya.
2: Oke, baik Mbak Ida. Halo, selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Jayapura dimanapun Anda berada. Selamat bersama pagi. Saya Surya, prakirawan cuaca dari BMKG Wilayah 5 Jayapura, akan memberikan informasi prakiraan cuaca harian Provinsi Papua berlaku selama 24 jam ke depan, ya. Jumat 22 Mei 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Papua cerah berawan hingga hujan dengan intensitas ringan di beberapa kabupaten.
1: Okay.
2: Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 70 sampai 99%. Untuk arah angin dominan bertiup dari barat dengan kecepatan angin 3 sampai 10 km per jam. Kemudian untuk hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi pada pagi hari di Kabupaten Biak Numfor, Sarmi, dan Kepulauan Yapen. Untuk siang hari berpotensi terjadi di Kabupaten Jayapura, Mamberamuraya, dan Waropen. Kemudian untuk malam dan dini hari berpotensi terjadi di Kabupaten Kiram, Sarmi, Mamberamuraya, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Untuk kota Jayapura sendiri cuacanya diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan terjadi pada pagi hari. Selanjutnya untuk informasi perakiraan tinggi gelombang. Untuk perairan utara Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,5 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 3 sampai 14 knot bertiup dari arah barat. Untuk informasi pasang air laut, saat ini dalam kondisi surut sedalam 0,8 meter. Pasang naik diperkirakan terjadi pukul 9:36 yang akan naik setinggi 1 meter. Kemudian untuk surut selanjutnya diperkirakan terjadi pukul 16:50 akan surut sedalam 0,3 meter. Dihimbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan, segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama. Karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Untuk informasi cuaca lebih lanjut dapat menghubungi kami di nomor 0812 480 6480 atau melalui akun media sosial kami di @info_bmkg_papua. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
1: Baik, terima kasih Mas Surya. Ini prediksinya memang pagi hari ada yang hujan ya untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya ya, dan beberapa kabupaten juga ya. Jadi cuacanya cerah dan hujan ringan untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya.
2: Iya benar.
1: Betul. Jadi memang harus diwaspadai juga ya. Walaupun cerah pagi ini, tetapi ada kemungkinan juga hujan ringan untuk wilayah Kota Jayapura. Baik, terima kasih Mas Surya, tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali.
2: Iya, terima kasih Mbak Ida.
1: Selamat pagi. Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, bersama Surya selaku prakirawan cuaca dari BMKG Wilayah 5 Jayapura yang sudah melaporkan terkait dengan bagaimana perkembangan cuaca terkini untuk edisi hari Jumat 22 Mei 2026. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tetap setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura yang masih tetap setia menemani Anda sampai sampai jelang pukul 11 siang untuk kebersamaan saya dengan Anda dan Bung Mansa. Luka.

0: Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8.
1: Shalom Salve, Tetnen, Rindang Yamong, Aung Warin, Urwair, Yamang Urang, Yanung Fatnim Imbisa, Natanat Tabi, Provinsi Papua.
0: Imdo, Void Bisa Tal, Kelamun Na Pesta Pentakosta, Nuansa Eva, tanggal 25 Mei 2026, jam 9 waktu Indonesia Timur. Na Gereja Katolik, Paroki Kristus Juru Selamat Kota Raja.
1: Shalom Salve, Tete Nene, Mama Bapa, Kakak Ade, Sanak Saudara, Ipar-Ipar, kamu semua di Tanah Tabi, Provinsi Papua.
0: Perayaan Pentakosta Nuansa K dihadiri Bapak Uskup Monsenyur Dr. Januarius Theopelus Matopayo dan Uskup Amboina Monsenyur Zeno Mutra.
1: Dengan tema, seperti Bapa telah mengutus aku, kini aku mengutus kamu, terimalah Roh Kudus. Wauntoran laai enteruk rok yaau, hirani yaau, turuk im, imterim rohul kudus.
0: Subtema, dengan tuntunan Roh Kudus, masyarakat Kei di Tanah Papua merajut Fangnanan Aini Ain dalam mewujudkan tri panggilan gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani.

Mari datang. Kita semua berkumpul di Pesta Pentakosta Nuansa Kei pada tanggal 25 Mei 2026 jam 9 waktu Indonesia Timur di Gereja Katolik Paroki Kristus Juruselamat Kota

Jika Anda ingin meningkatkan kualitas diri dan membuka peluang baru dalam perjalanan karir yang profesional, maka program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua hadir sebagai solusi tepat. Didukung para profesor berpengalaman dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, Anda akan dibekali ilmu dan keterampilan terbaik. Bergabunglah bersama program Magister Pendidikan Agama Islam atau Magister Hukum Keluarga Islam. Pendaftaran mulai 6 April sampai 8 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkap, silakan datang ke kampus di Buperwaena, Kota Jayapura atau WA ke nomor 0813-4094-8094. Jadilah bagian dari perubahan menuju Papua yang lebih maju dan berdaya saing. Program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua melangkah lebih tinggi membangun negeri.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

Iya, saudara mendengar satu tembang berjudul Terbawa. Lagunya slow, tapi ketika dikolaborasikan dengan lagu yang berirama Yospan, persembahan dari Black Melanesia, menemani kebersamaan kita pendengar dan mengantarkan kita pada pukul 7 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur. Apa kabar nih buat Anda yang lagi OTW alias on the way? Apa sih on the way? Lagi berkendara? Apa sih lagi berkendara? Lagi bawa mobil? Lagi bawa motor bisa juga ya, lagi mengendarai kendaraan yang memang tidak gampang, walaupun mungkin Anda sudah sejago mungkin Anda membawa kendaraan dengan menutup mata pun jadi. Tapi jangan ya, jangan ngajarin sesuatu yang tidak bagus ya, karena kalau kita sudah berkendara itu berarti kita sudah punya konsekuensinya untuk fokus ya. Fokus, jangan sampai lengah, jangan sampai pikiran Anda kemana-mana, karena ketika kita berkendara, jangan sampai ada satu suasana yang membuat kita menjadi hilang kendali alias blank spot ya. Jadi atau hilang kesadaran walaupun cuma satu detik saja, itu bisa membahayakan Anda. Karena kejadian-kejadian serupa sering terjadi, ngantuk berat ya, tiba-tiba Anda merem 1 menit saja, atau 1 menit terlalu banyak, 1 detik atau 2 detik aja, itu tiba-tiba kendaraan Anda sudah tidak berada di jalur yang benar, dan itu sering terjadi. Akibatnya bisa terjadi benturan atau kecelakaan yang memang terjadi karena efek mengantuk ya. Jadi kurang konsentrasi, tidak fokus, mengantuk, itu sangat membahayakan ketika Anda berkendara. Oke, saudara pendengar, mudah-mudahan saja kebersamaan kita dengan lagu-lagu yang kami pilihkan bisa menghibur Anda, bisa membuat suasana siang pagi hari Anda menjadi berwarna untuk Anda yang sedang WFH. Oke, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, walaupun segala sesuatunya Anda harus kerjakan dari rumah, harus online ya. Misalnya mungkin Anda membuat surat, harus Anda ketik di rumah, kemudian Anda kirimkan ke bos Anda untuk di print, itu bisa dijadikan untuk satu bahan dalam sebuah kegiatan. Atau mungkin laporan-laporan keuangan bisa Anda kerjakan dari rumah ya, sehingga segala sesuatunya bisa terlaksana dengan baik, walaupun itu bekerja dari rumah atau work from home. Nah, pemerintah melaksanakan work from home ya, atau WFO ya, work of office ya, itu bisa bermacam-macam versi, bisa bermacam-macam kategori. Yang pastinya jangan Anda manfaatkan dengan sesantai mungkin, karena sejatinya sebagai aparatur sipil negara Anda punya kewajiban adalah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Sedangkan hari Sabtu, Minggu Anda harus memang fokus untuk refreshing, untuk menikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta. Masih kurang nih 2 hari ya, pasti itu sudah sangat mencukupi sekali. Jadi memang harus Anda manfaatkan waktu ketika memang pemerintah memberikan toleransi untuk WFH dari rumah, dan itu harus Anda manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, musik bukan sekedar hiburan. Musikmu cermin jiwamu. Mudah-mudahan saja dengan Anda mendengarkan musik, Anda punya jiwa semakin semangat, Anda punya motivasi semakin bangkit, dan Anda punya spirit dan energi juga semakin dorong bilang menyala.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

0: Oh iya tuh.
1: Karena udah bater ya. Aya nu anyar nyokot nu urang. Yas.
2: Hei.
1: Mah yang mau naik jadi penyanyi artis, gede penyanyi gede gitu. Kayaknya alus aing teu gawe di dieu mah.
3: Yo yo. Ngimpi teh tong ngur teuing. Murag nyeri. Hirup batong lomba cetak. Biasa we. Jalani apa adanya.
1: Nggih. Bener oge sih kan ya mah mimpi baturan di dinya ya. Sebenarnya mah kudu didukung. Dukung atuh mimpi baturan mah.
2: Ya. Yeah. Ayo nama tuh, tinggal itu. Tamu tuh butuh waiters tuh ayo nama. Gawe cin bener lah.
1: Nah dukung batur.
4: Gempa, ih gempa, gempa. Kiki, Kiki, kita harus lari kemana?
5: Johnny, jangan lari, itu bahaya. Kita punya 3 detik, ingat kuncinya, jatuh, bertahan, berlindung.
4: Jatuh? Kalau saya jatuh di sofa bagaimana?
5: Cukup jatuh ke lantai, berlindung di bawah perabot yang kuat, seperti meja, dan bertahan pegang kakinya sampai guncangan berhenti.
4: Ternyata, jatuh, berlindung, dan bertahan cuma 3 kata. Dan lebih mudah diingat ya.
5: Tentu saja, kunci utamanya adalah jangan panik.
6: Saat gempa terjadi, waktu Anda hanya 3 detik. Jatuh, berlindung, dan bertahan adalah aksi terbaik bagi keselamatan kita. Siaga gempa, kita selamat.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei merupakan hari bersejarah bangsa Indonesia, sekaligus mengenang tonggak awal berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Sutomo dan para pelajar Stovia, digagas oleh Wahidin Sudiro Husodo untuk bergerak di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Momen yang menandai awal tumbuhnya kesadaran

Belanda. Bahkan, anggaran dasarnya pun berbahasa Belanda. Kemudian sebuah tesis sejarah yang ditulis Savitri Scherer di Universitas Cornell Amerika Serikat pada tahun 1975. Bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 1985, menggambarkan bahwa Budi Utomo pada intinya merupakan gerakan sosial. Peringatan Harkitnas yang diresmikan Presiden Soekarno melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 menjadi simbol perjuangan bangsa melalui persatuan, pendidikan, dan kesadaran identitas nasional. Budi Utomo menjadi awal sebuah era nasionalisme Indonesia yang dikenal dengan nama Pergerakan Nasional. Tokoh yang tercatat sebagai pendiri Budi Utomo terdiri dari 9 orang, yaitu Muhammad Sulaiman, Gondo Suwarno, Gunawan Mangunkusumo, Raden Angka Projo Sudirjo, Muhammad Saleh, Raden Mas Gumbrek, Sutomo, Suraji Tirtonegoro, dan Wahidin Sudiro Husodo sebagai penggagas dan pendirinya.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Seperti kita tahu bersama, pada tanggal 20 Mei kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional, dan itu tentunya ditandai dengan lahirnya Budi Utomo ya. Dan informasi tersebut sudah kita dengarkan bersama, dan kembali kami ingatkan waktu saat ini sudah pukul 8 lewat 14 menit waktu Indonesia Timur. Apa kabar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami? Sudahkah terlambat? Belum ya, karena kami sepanjang hari ini akan terus menemani Anda dengan berbagai informasi dan juga tembang-tembang pilihan, hiburan ya, dan suara khas penyiarnya. Kalau pagi ini Mbak Ida yang menyapa Anda dengan ciri khas saya ya, mungkin Anda sudah sangat familiar dan hafal ya, di mana-mana, oh ini dia penyiarnya gitu ya. Ketika Mbak Sofi hadir di mana ya, udah dihafal Mbak Rahma ya, dan juga ada Kak Weli dan juga ada Mas Agus ya. Dan itu dia ciri khas kami untuk bisa lebih dekat di hati masyarakat kita atau pendengar kita. Kami bersuara satu suara, tetapi yang dengar seribu telinga. Terima kasih banyak untuk kebersamaan ini yang masih terus terjalin sampai kita jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar, satu informasi kami lansir dari rri.co.id bahwa tahukah Anda hewan itu bisa berkomunikasi dengan bahasa tubuh mereka dan suara hewan yang mungkin orang lain termasuk kita nggak bisa tahu apa sih yang mereka berbicarakan. Tapi kadang kita manusia, kita bisa berbicara dengan mereka dan mereka mengerti. Misalnya kita panggil dogi kita, atau kita panggil empus kita, si manis kita ya, mereka tahu, mereka datang gitu ya. Nah saudara pendengar, dua satwa memiliki cara unik untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya demi mempertahankan kelangsungan hidup kelompok mereka. Komunikasi ini tidak menggunakan kata-kata manusia, melainkan melalui isyarat visual, aroma tubuh, dan juga getaran suara tertentu. Melansir dari National Geographic, kawanan anak gajah memanfaatkan frekuensi suara infrasonik maksud saya, yang sangat rentan untuk berbicara dalam jarak jauh. Kemudian gelombang suara terendah itu mampu menebus hutan lebat hingga anggota kelompok tetap terhubung meskipun berpisah berkilo-kilometer jauhnya. Komunikasi kimiawi juga memegang peranan krusial ketika hewan ingin menandai wilayah kekuasaan mereka dari ancaman musuh, dan ini diungkapkan oleh

Tweet Sonian Magazine, serangga seperti semut melepaskan zat feromon khusus sebagai panduan bagi rekan mereka untuk menemukan sumber makanan terbaru. Jejak tidak kasat mata sangat efektif menuntun ribuan koloni semut untuk bisa mencari di mana ya, di mana sumber makanan itu berada. Kemudian saudara pendengar, sementara burung merak jantan memamerkan keindahan bulu ekornya yang megah untuk memikat perhatian sang betina. Ritual tarian visual ini memperlihatkan tingkat kesehatan dan kekuatan fisik terbaik demi mendapatkan pasangan reproduksi yang ideal. Saya ingat nih, kayaknya burung cendrawasih juga demikian ya, burung kasuari, burung merak tadi ya, burung kasuari, burung cendrawasih yang punya bulu-bulu indah ketika mereka ingin menarik pasangan lawan jenis mereka, itu bisa menari ya, itulah bahasa tubuh dari hewan-hewan yang ada di seluruh

Iya, saudara pendengar, satu tembang yang baru saja kita nikmati dari Tipex Band dengan Jantungku. Cinta. Tapi memang kita ketika berkomunikasi dengan orang lewat chattingan, lewat media sosial, ya jangan sampai tertipu. Karena kalau kita tertipu, kita bisa bisa masuk pada jerat negatif, bisa jadi, ya. Kita tinggalkan saja, saudara pendengar, lagu dari miliknya Tipex dan Maudy Ayunda dengan Tiba-Tiba Cinta Datang. Untuk yang ingin bergabung dalam Halo RRI, boleh disiapkan. Untuk topik apa yang harus Anda bahas, Anda bisa bergabung bersama kami di 536386 tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Iya, saudara pekan dimanapun Anda berada, senang sekali kami masih terus bisa menemani Anda. Dan saat ini sudah pukul 8 lewat 31 menit waktu Indonesia Timur. Semoga satu tembang dari Macai Purba tadi dengan senyum tipis-tipis memberikan spirit dan semangat lebih lagi untuk menikmati suasana pagi hari ini. Baik pendengar, sembari kita menikmati sajian-sajian kami di Pro 1, kami mohon perhatian Anda untuk satu informasi penting dari Sekolah Anak Hebat Papua. Dengan sukacita kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk hadir dan menjadi saksi dalam Masterpiece of God, Pesta Seni Sekolah Anak Hebat Papua dengan mengusung tema Dari Debu Menjadi Mahakarya. Saksikan penampilan luar biasa dari siswa PAUD, SD, SMP, dan PKBM Anak Hebat Papua dalam balutan seni budaya Papua dan kreativitas yang memuliakan Tuhan, dilaksanakan pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 17 sampai pukul 20 waktu Indonesia Timur, bertempat di Gor Cendrawasi APO Jayapura. Dukung karya anak hebat dengan melakukan pembelian tiket berupa polybag, harga tiket sebesar Rp100.000 dengan informasi selanjutnya. Ya, untuk informasi selanjutnya dapat datang langsung ke Sekolah Anak Hebat Jalan Baru Tobati Hamadi di pertigaan PDAM Entrop Jayapura, atau bisa menghubungi 0813-4346-1669 atas nama Wanda Tung Kanan. Mari bersama kita merayakan talenta, semangat dan mimpi anak-anak Papua yang terus bertumbuh menjadi mahakarya. Tetanda sekolah besar, ya, keluarga besar Sekolah Anak Hebat Papua. Baik saudara pengar, dimanapun Anda berada, itulah satu informasi dari keluarga besar Sekolah Anak Hebat Papua terkait dengan pelaksanaan Masterpiece of God, Penta Seni Sekolah Anak Hebat Papua yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 2026, tepatnya di hari Jumat jam 17 sampai jam 20 malam, bertempat di Gor Cendrawasih APO Jayapura.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Ya, saudara pendengar sibuk cari muka. Dari miliknya Asyara featuring Icat Bless ya, dan saat ini sudah pukul 8 lewat 44 menit waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar, hati-hati untuk mengakses atau mendownload aplikasi gratisan. Karena satu informasi yang kami tulis di rri.co.id Jayapura melansir laman https csirtteknokrat.ac.id, banyak dari aplikasi yang tersedia gratis tanpa bayar. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah aplikasi gratis itu aman? Di era digital seperti sekarang, saudara, hampir semua aplikasi atau aktivitas kita bisa digunakan melalui aplikasi seperti belajar, belanja, transfer uang, hingga editing foto. Jangan langsung tergiur cuma karena nggak perlu bayar, karena banyak hal yang perlu kita perhatikan sebelum mengunduh aplikasi gratisan, terutama soal keamanan data pribadi. Hati-hati mendownload aplikasi gratisan yang justru diam-diam menyimpan bahaya tersembunyi. Teliti sebelum mendownload, karena memang harus kita perhatikan betul. Nah, banyak juga sih aplikasi gratisan yang memang benar-benar membantu dan aman untuk

Saudara pendengar, fakta bahwa tidak ada layanan yang benar-benar tanpa biaya di dunia digital. Pengembangan platform digital mengandalkan pengumpulan data pribadi pengguna demi meraup keuntungan besar dari sektor periklanan tertarget. Pakar keamanan cyber menegaskan bahwa data perilaku kita dijual kepada pihak ketiga guna memetakan profil konsumen secara akurat. Akibatnya, saudara, privasi personal menjadi harga mutlak yang harus dibayarkan oleh setiap pengguna ponsel pintar saat ini. Dan saudara, semua aplikasi itu kan gratis. Kenapa bisa gratis? Karena mereka mencoba mengumpulkan data pengguna untuk dimonitor untuk keuntungan mereka, ujar Ruby Alamsyah selaku pakar digital forensik. Laporan dari Forbes juga memaparkan bahwa fenomena mengenai kerentanan arsitektur digital dalam mengelola hak retensi data para konsumen, banyak korporasi teknologi harus membayar biaya operasional yang sangat tinggi akibat kegagalan sistem keamanan dalam melindungi privasi. Risiko kebocoran data ini mengintai masyarakat yang abai terhadap izin akses yang diminta oleh aplikasi media sosial. Pengguna disarankan untuk lebih bijak serta memberikan pembatasan izin pelacakan lokasi demi menjaga

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 8 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, sejatinya Halo RRI hadir jam 9 pagi waktu Indonesia Timur. Dan sambil menantikan Halo RRI, kita ikuti dulu Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta jaringan berita nasional.

0: 10% lagi, impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisade